0: Betul.
1: Kepi kita kena lah sujud kat dia.
2: Yalah.
1: Ya, takkan nak doa macam tu aja kan?
0: Ya, betul.
1: Kita jangan putus asa. Walaupun macam kata awal aku doa ni tak, Tuhan tak makbul, dia rasa macam kecewa kan? Tak usah, kita teruskan.
0: Ada tak apa-apa? Ada tak apa-apa keinginan yang Mami rasa macam nak kongsi
2: dah,
0: nak kongsikan dengan kami? Teringin lama dah. Kan teringin lah Pak Lom berhabis duit semua dekat aku hari ni. Contoh. Contoh. Okey.
1: Kalau macam kata kita ni rasa macam kata kadang manusia mana yang hidup dia tak tertekan kan? Kadang-kadang tertekan juga kan?
0: Itu yang terkol tu.
1: Dah sempit lah hidup kata macam walaupun ada duit pun tapi macam jiwa tak tenang kan. Dada tak lapang, itu Mami tak mau. Kalau boleh Mami kurang duit tak apa sikit kan. Kita mau tenang jiwa, lapang dada, kita tak mau nak tidur payah kan.
0: Tapi Mami, Mami pernah kongsikan, Mami kata hidup Mami akan tenang kalau Pak Long berhabis duit banyak kat Mami. Bukan macam tu. Lepas tu Mami kata, Mami kata hari tu, hobi Mami suka berhabis duit Pak Long. Lepas tu hari ni Mami kata tak penting pula duit tu. Ni macam mana tu Mami?
1: Penting, duit tu penting. Kalau tengah dua lena pun kalau orang suruh duit boleh buat apa-apa
0: kan. Betul duitan lah Mami ni. Okay.
1: Kalau tu tak tahu. Kalau Mami lah, kalau pejam mata, kalau orang suruh duit, danan buka mata.
0: Okay. Jujur betul Mami. Memang simple lah Mami. Okay. Alright.
1: Kalau orang
0: kata
1: sama dia tu, mana dia?
0: Dok-dok
1: lah kan?
0: Ambil kata orang.
2: Apa dok-dok tu?
0: Apa hari-hari tak mau kata apa kat Mami hari ni? Mami saja. Mami saja lambung. Jadi Mami, apa Mami kata tadi, ketenangan lah
1: Okay. Tapi satu doa Mami, Allah tak mabuk tapi Mami tak marah kat Allah saja ke Mami kata.
0: Bukan tak boleh kata macam tu. Ada satu keinginan Mami yang belum dimakbulkan. Apa keinginan
1: cincin
0: Mami?
1: Mami.
0: Ha?
1: Cincin Mami yang hilang tak jumpa lagi.
0: Cincin Mami hilang tak jumpa lagi.
1: Ada kan dulu Mami habar kat Mama dengan Tombi kan? Mami dah perah lah dah cari.
0: Doa dah kat Allah, minta dah kat Allah. Minta dah kat Allah.
1: Orang kata orang betul kita tak boleh percaya juga. Orang kata tabuk garam satu rumah.
0: Tabuk garam buat dah. Kelok dah. Mami. Sudah. Kalau bambang panjang kali sekali habis dengan rumah-rumah sekali. Garam ke gula ke apa. Berah lah apalah ni Mami. Apapun Mami, kami doakan lah. Semoga Mami sentiasa tenang lah. Boleh lah Mami lah.
2: Dapat balik cincin tu.
0: InsyaAllah amin. Okay Mami.
1: Mama doa Mami bagi lapang dada, jiwa Mami tenang.
0: Amin.
1: Kalau kata Mami tak kaya, tak apa. Mami sederhana hidup pun alhamdulillah dah.
0: Baik, alhamdulillah, insyaAllah. Semoga Allah makbulkan keinginan Mami lah.
1: InsyaAllah, semoga Bambam, Biba, Jombi, dia bahagia selalu.
0: Hingga ke akhir
1: hayat.
0: Amin. Terima kasih Mami.
1: Selamat
0: raya. Boleh kira jerit. Okay, Mami. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia Mami. Itu dia baru niat tak mau kata kat Mami hari ni. Mami saja lambung.
2: Mengundang.
0: Dia mengundang cerita dia kan. Jangan kita marah kat Allah kalau kita minta Allah tak makbulkan. Sebab apa, kadang-kadang Allah rindu tau. Rindu nak dengarkan rintihan hamba dia. Sebab tu kadang setengah orang, mungkin setengah orang tak dapat nikmat diuji tu kan. Kadang Allah uji dia. Dia merintih, dia merayu, Allah uji lagi. Allah uji lagi kan.
2: Itu tanda Allah sayang sebenarnya ujian tu.
0: Betul. Dan kadang kita compare dengan orang, siapa Allah tak uji dia, sebab Allah uji aku. Ingat satu benda je, Allah takkan uji hamba dia kalau hamba dia tak mampu untuk lalui. Memang kita mudah untuk berkata-kata. Dia cakap, Han cakap pandai lah Bam. Han tak rasa sampai kami rasa. Mungkin itu pandangan kita. Mungkin apa yang Bam kena ataupun apa yang diuji, apa yang Allah uji Bam, anda pun mungkin tak rasa apa yang Bam kena. Contoh kan. Jadi jangan kita compare. Sebaliknya insyaAllah kita terus merintih, berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT makbulkan keinginan kita dan juga permudahkan urusan-urusan kita. Sebab tu hari-hari memang sebut semua Allah permudahkan urusan-urusan kita. Okay, baik, insyaAllah sekejap lagi kita nak bersama dengan ustaz yang akan berkongsikan dengan kita, penolong mufti kanan unit Buhuth Jabatan Mufti Negeri Pinang, untuk kongsikan berkaitan dengan Hari Arafah. Okay, jadi insya Allah untuk anda, terus kekal Stadium Terafam segalanya
2: untukmu.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan terus berjaya ini dibawakan oleh kami.
2: Rasti Rabah.
1: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya.

0: 9 Zulhijjah adalah hari agung bagi kita, yang mana akan berlakunya perhimpunan besar-besaran umat Islam. Mereka berwukuf memohon ampun kepada Allah, tidak kira pangkat, tidak kira darjat. Berpanas, air peluh mengalir keluar, nak minta ampun kepada Allah. Itulah gambaran di padang mahsyar nanti. Dan bukanlah itu hari yang sia-sia kecuali Allah ampunkan dosa dan Allah menerima segala doa. Apa yang kita nak buat pada 9 Zulhijjah? Jangan lupa berpuasa. Yang kedua, banyakkan solat sunat. Yang ketiga, banyakkan zikir. Baca zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulang banyak kali. Yang keempat, sedekah. Cari tahfiz-tahfiz, masjid-masjid, rumah-rumah anak yatim. Buat sumbangan daripada awal pagi subuh sehinggalah akhirnya hari Arafah. Kelima yang paling utama adalah kita harap kepada Allah dengan doa, baca Quran, sedekah, solat. Kita minta, Ya Allah, jemputlah aku, Ya Allah, untuk jadi tetamumu pada tahun hadapan ataupun pada waktu yang akan datang. InsyaAllah, doa hari Arafah doa makbul. Khairu doa, doa yaumul Arafah. Ini Nabi kata. Takkan Nabi nak berbohong pada kita. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Jangan sia-siakan peluang. Baca zikir tadi, ulang banyak kali doa yang kita bacakan bersama. Amalkan, pasti mustajab.
1: Paning, paning, padia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Cumi.
3: 8.17 minit pagi waktu ini, GPM GM pagi Mutara masih lagi menemani anda. Bambam akan terus setia bersama-sama dengan anda, ditemani Bibah pagi ini. Dan seperti yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda, kita nak bersama-sama dengan Ustaz Dr. Muhammad Zaki yang juga merupakan Tuan Mufti Kanan Unit Buhuth Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar Ustaz?
4: Alhamdulillah sihat walafiat insya-Allah.
3: Ustaz, pagi ini kita berkongsikan berkaitan dengan doa Ustaz. Kadang-kadang ada waktunya kita merintih, kita berdoa tapi belum dimakbulkan. Dan hari ini Bambam buka peluang kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan doa dan diaminkan bersama-sama yang sedang mendengarkan Metro FM pagi ini Ustaz. Jadi Ustaz, hari ini tanggal 9 Zulhijjah, hari yang orang kata apa, Allah angkat doa. Dan ada orang kata apa, doa sebaik-baik doa doa pada hari Arafah. Jadi Ustaz, sebelum kita nak lanjut lagi sembang panjang berkaitan dengan topik kita hari ini Ustaz, mungkin ada perkongsian yang Ustaz nak kongsikan berkaitan dengan hari Arafah ni Ustaz.
4: Aha, baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ yang memberi peluang untuk saya cakap sikit pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada pada 9 Zulhijjah ataupun disebut sebagai hari Arafah bagi para jemaah yang berada di Mekah. Dan bagi kita yang tak berkesempatan untuk sama-sama sampai ke bumi Arafah, maka kita masih lagi ada peluang. Dan ibadah ini tidak menjadi ibadah yang khusus kepada orang yang berada di Arafah saja. Tetapi kalau di Arafah itu ada kelebihan yang lain yang Allah Ta'ala berikan. Cuma bagi kita yang di Malaysia ni, sebagaimana dalil-dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW yang menyarankan kepada kita untuk kita memperbanyakkan amal ibadat. Kerana 9 Zulhijjah ni dia termasuk daripada salah satu hari daripada 10 hari yang mana Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi, ma min ayyamil amal as-salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashar. Iaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan pada hari-hari ini, iaitu merujuk pada 10 hari pertama, 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Jadi kita masih lagi dalam penghujung ataupun masih lagi dalam 10 hari tersebut. Dan hari ini antara hari yang Nabi SAW menyatakan tentang kelebihannya, iaitu bagi kita yang tak sempat nak ke Arafah ataupun tak dijemput lagi sebagai tetamu Allah, ada sebuah hadis yang Nabi anjurkan kepada kita untuk berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Siyamu yaumil Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffir as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah. Daripada Abu Qatadah, kata Nabi SAW, puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kalau siapa yang dah niat puasa pada pagi tadi dan hari ini berazam untuk berpuasa, jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita teruskan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang yang dimaksudkan Nabi SAW ni, dengan diampunkan dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Itu satu kelebihan yang besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini juga Babam dan juga DJ yang lain untuk kita sedang mempromosikan tentang doa kan. Doa tentang pada hari Arafah ni memang ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan hadis ini sangat masyhur berkenaan dengan kelebihan kita berdoa walaupun di Arafah tu memang tak ada halangan dah bagi orang yang dah masuk waktu wukuf selepas Zuhur. Waktu tu adalah waktu yang mustajab untuk mereka berdoa. Walaupun kita ni di Malaysia ni, waktu kita dengan mereka ni agak berbeza, tempat pun lain-lain. Sebab doa di Arafah dia khusus kepada orang yang ke Arafah saja. Tapi bagi kita, dia termasuk dalam keumuman hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Amru Ash-Shu'aib kan, yang mana Nabi SAW kata, khairul du'ai du'a'u yaumil Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Itu maknanya waktu yang kalau kata kita nak ambil yang sebaik-baik waktu ni, waktu bila ni? Sekarang ni pun boleh. Tapi waktu yang afdal nanti ni ialah semasa sebelum kita buka puasa. Waktu dekat-dekat nak maghrib tu, waktu tu waktu yang afdal untuk kita berdoa dan memperbanyakkan permohonan kita keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada hadis tu juga ada satu yang Nabi anjurkan dalam tempoh kita duk ada di pagi dan petang ni insya-Allah. Selain daripada doa yang dianjurkan kepada kita, kita digalakkan juga untuk memperbanyakkan kalimah tauhid. Zikir dengan kalimah tauhid, iaitu selalu kita duk baca lepas solat kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu antaranya yang Nabi SAW sebut, sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan ialah kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yani kalau biasanya kita selalu dah baca selepas solat kan. Jadi boleh kita teruskan dan kita biasakan, dan kita, dalam waktu-waktu yang segang ni kita memperbanyakkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, ada satu lagi, ni kalau boleh kita amalkan juga. Dan alhamdulillah Jabatan Mufti dan juga Jabatan Agama kita telah edarkan satu pemakluman tentang takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni ialah takbir takbir kaya tu lah. Kan? Jadi disunatkan bagi kita mengikut mazhab Syafi'i, kita takbir muqayyad, iaitu takbir yang diikat ataupun dibaca setiap kali selepas solat fardu dan sunat. Jadi bila mula dia? Ni pagi tadi. Bermula secara rasminya pada waktu subuh 9 Zulhijjah. Jadi kalau kata kita pergi masjid ke, ataupun kalau kita sembahyang seorang-seorang pun, boleh saja selepas habis solat kan, hari ini bermula daripada subuh tadi, kita bertakbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habislah takbir raya. Dan waktu berterusan, iaitu waktu yang disunatkan betul, waktu kita takbir muqayyad ni, sehinggalah pada waktu asar 13 Zulhijjah. Mana hari-hari tasyrik tu, disunatkan kita bertakbir muqayyad, iaitu takbir raya yang mengiringi waktu-waktu solat, sama ada waktu solat fardu ataupun solat sunat. Sebab dia ada dalam riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mana dikatakan ataupun disebutkan oleh Amar bin Yasir bahwasanya Ali radhiyallahu anhu bertakbir selepas solat subuh pada hari Arafah sehinggalah solat asar pada hari-hari tasyrik. Itu antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam tempoh yang cukup berharga ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat keberkatan dan juga dapatlah orang kata apa, roh orang yang pi Arafah tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat rasa juga. Alhamdulillah.
3: Baik Ustaz, kita nak sentuh juga Ustaz berkaitan dengan doa Ustaz. Ada ada setengah orang yang mungkin permintaan dia kepada Allah, dia berdoa setiap masa kan, dan mungkin dah makan tahun dah tapi belum lagi dimakbulkan. Contohnya doa seperti dikurniakan seorang anak, doa keluar daripada kesempitan hutang yang sehingga akan menyebabkan dia tak tenang setenang-tenang dia. Jadi Ustaz, kadang-kadang mungkin hati tu mengut juga, ya Allah, bila nak makbulkan doa aku ni, ya Allah. Jadi Ustaz, apa yang boleh Ustaz kongsikan berkaitan dengan orang yang mungkin meminta, terus meminta tapi belum lagi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz?
4: Baik, pertama sekali, doa ni adalah satu ibadat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kamu kepada aku, nasihat aku akan tunaikan. Cuma kita kena faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melayani doa kita. Sebelum kita nak berdoa, Nabi SAW ada pernah ingatkan kepada kita. Pertama sekali, kita nak berdoa, mestilah kita ni buat apa yang Allah Ta'ala suruh dulu. Maknanya kita lakukan perkara-perkara yang wajib kita tunaikan. Kita jaga solat kita, kita jaga apa-apa yang menjadi kewajipan dalam kehidupan kita. Sebab Nabi kata, macam dalam berkenaan dengan haji ni, sebab haji ni kalau kita pergi Mekah memang tempat yang paling mustajab, ha, minta apa pun dapat. Sampai kita kata apa nama, mulut mesin lah, kita cakap apa pun jadi. Tapi ada ketikanya Nabi SAW sebut, macam mana Allah Ta'ala nak terima doa kamu sedangkan pakaian yang kamu pakai itu adalah haram. Makanan yang kamu makan adalah haram. Jadi perbuatan yang kamu buat adalah perbuatan yang haram. Bagaimana Allah Ta'ala nak mustajabkan doa kamu? Maka ini ciri-ciri yang kita patut muhasabah diri kita terlebih dahulu. Kerana mungkin satunya dosa-dosa kita yang belum terampun. Yang pertama. Yang kedua, untuk kita tenangkan jiwa kita, sebab Allah Subhanahu Wa Taala bila dia berjanji dia nak bagi, pasti dia akan bagi. Cuma Allah Taala ni lebih mengetahui yang mana lebih baik kepada kita. Sebab dalam Al-Quran pun Allah Taala ada menyebutkan, bila mana kamu bersangka baik, sebab Allah Taala ada satu lagi yang lebih baik yang Allah Taala akan berikan kepada kita. Jadi kalau kata kita contoh nak doa dapat anak tapi kita tak dapat lagi, mungkin Allah Taala nak bagi pada waktu yang lain, mungkin kata tak di dunia tapi di akhirat. Ataupun mungkin kita ni Allah Ta'ala nak kita tolong. Contoh kalau kata di kita pi cek di hospital tak ada anak, memang mandul lah kita kata. Tapi ada peluang kita jaga anak-anak yatim. Jadi jadikan anak angkat, insyaAllah. Dan di sini sekarang ni kita punya undang-undang pun boleh, ya, kita ambil anak angkat. Jadi kita jadikan anak itu sebagai macam anak kita. Maka doa yang kita doakan itu pun insyaAllah kita boleh bantu kita, maknanya dengan cara itu pun boleh menjadi wasilah kepada kita dengan cara yang baik. Maknanya kita boleh usahakan dengan cara-cara yang sebegitu rupa. Dan banyak sebenarnya kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala cuma tangguhkan itu, dia nak bagi pada waktu yang paling sesuai untuk kita. Jadi kita tak perlu nak susah payah ataupun nak berduka cita, tetapi teruskanlah berdoa. Sebab Allah Ta'ala nak tengok orang yang istiqamah dalam perbuatan dia dan betul-betul ikhlas dalam permintaannya. Maka insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi yang terbaik kepada dia, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Baik Ustaz, sebagai mengakhiri perbualan kita untuk hari ini Ustaz, jadi Ustaz insyaAllah kita beri peluang Ustaz untuk mungkin mengetahui doa juga untuk kita bersama. Aminkan insyaAllah Ustaz. Boleh Ustaz?
4: InsyaAllah.
3: Baik, silakan Ustaz.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim, sesungguhnya kami bersyukur padamu ya Allah dengan segala kurnian dan nikmat yang telah kau curahkan kepada kami ya Allah. Kau berikan kepada kami nikmat kesihatan yang baik ya Allah. Kau berikan kepada kami kehidupan yang baik ya Allah. Kau berikan kepada kami suasana yang baik, negara yang baik dan keadaan yang baik ya Allah. Namun kami sedar dalam waktu-waktu kami menerima nikmat-Mu ini, ada ketikanya kami lalai dan kami lupa ya Allah. Ada ketikanya kami termasuk di kalangan orang-orang yang mengabaikan segala perintah-Mu ya Allah, dan juga segala perintah yang Kau wajibkan kepada kami ya Allah. Dan ada ketikanya kami sedar kami ini jahil dalam banyak hal ya Allah. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami di atas sifat dhaif kami ini ya Allah, dan bukakanlah ruang dan peluang kepada kami untuk menjadi manusia yang terbaik di sisimu ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami ya Allah. Ajarkanlah kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah, supaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah daripadamu dan keredaan daripadamu ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan pada hari yang penuh kemuliaan 9 Zulhijjah yang kami berada pada saat ini ya Allah. Amin. Saat yang disebutkan oleh Nabi-Mu, waktu-waktu yang mustajab doa ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kami kesedaran dan juga kesungguhan untuk kami memohon dan berdoa padamu ya Allah. Amin. Dengan doa-doa yang baik ya Allah, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang dikabulkan doa-doanya ya Allah. Amin. Dan sekiranya doa kami tertangguh dan terhalang ya Allah disebabkan dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Dan kalau sekiranya terhalang juga dan lambat dikurniakan doa ataupun apa kami minta itu, ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami, ya Allah, supaya kami sentiasa bersangka baik denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu kami berserah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, terimalah segala permohonan kami, ya Allah, kami yang berdoa dan mengharap padamu, ya Allah, dan jemputlah kami menjadi tetamumu, ya Allah. Amin. Sama ada melaksanakan umrah ataupun haji, ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan limpahkanlah kurniaan rezeki kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian pagi ini, ustaz.
4: Alhamdulillah, insyaAllah.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, alhamdulillah, secara demikian tadi kita pun bersama-sama dengan Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Penolong Mufti Kanan Unit Buhud, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. InsyaAllah, kita nak buka lagi peluang untuk anda juga yang mungkin nak terus kongsikan bersama-sama dengan kami doa anda, hajat anda, impian yang mungkin kita nak aminkan bersama-sama hari ini. Macam Ustaz kata tadi, doa adalah merupakan ibadah, kan, dan bersangka baik dengan Allah, dan insyaAllah kita doakan yang baik-baik hari ini dan ungkapkan kata-kata yang indah. Terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Jom raikan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidil Adha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidil Adha, 12 tengah-tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidil Adha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidil Adha anda pasti bermakna bersama kami. Putera FM.
1: Pani, dia.
2: Anak korang menendang ragi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: 8.40 minit pagi. Waktu ni GPM masih lagi Bambam dan ditemani oleh
4: Bibah.
3: Ya, yeah, Bibah duduk dekat sini. Hari ni Bibah masih lagi temankan Bambam. Sebab betul, besok Bibah tak ada lah esok.
4: Selamat tinggal.
3: Macam seronok je tinggal Bambam seorang-seorang ni.
4: Saya akan menemani juga,
3: InsyaAllah.
4: Saya akan masuk live.
3: Masuk live kan? Tak boleh kita tengok esok. Sempat tak sempat Bibah nak masuk live. Okay, dan pasal pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik perbincangan kita hari ni. Hari Arafah, pengharapan doa yang belum makbul. Alhamdulillah tadi kita bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Zaki tadi. Dah kongsikan dengan kita berkaitan dengan hari Arafah kan. Dan kita bersama-sama aminkan doa. Dan pasti juga kita buka peluang untuk anda yang mungkin nak berkongsikan doa bersama-sama dengan kami. Ada juga yang mungkin orang kata apa, hajat anda, keinginan anda yang belum dimakbulkan. Kita nak anda kongsikan bersama-sama dengan kami. Dan insyaAllah kita aminkan bersama-sama. Moga-moga dengan perkongsian anda tu, setiap yang kita aminkan, mungkin Allah Ta'ala makbulkan. Jadi insyaAllah hari ini hari Arafah, kita nak kata-kata yang baik-baik, kata-kata yang indah-indah. Banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, dan jangan lupa seperti yang Ustaz pesan bersama kita tadi, jangan lupa untuk kita banyakkan zikir dengan kalimah tauhid, La ilaha illallah. Okay, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
5: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeah, Mat's teachers.
5: Teacher datang.
3: Yeah, cikgu Mat, baba cikgu.
5: Alhamdulillah adanya, cuaca pun baik. Alhamdulillah. Semua cuaca yang sangatlah baik.
3: Alhamdulillah. Kalau tadi Bibah masuk dia kata hujan. Tadi Bambang keluar dia tak hujan. Saya Bibah keluar balik hujan pula. Alhamdulillah kan. Hujan rahmat ni.
5: Hujan di sebelah Tanjung ada sebelah.
3: Betul. Baik, cikgu.
5: Ya.
3: Ada tak mana ni?
5: Ada depan hospital Kepala Batas.
3: Depan hospital. Ada janji temu dengan doktor ke macam mana ni?
5: Baru lepas ambil ubat tambahan.
3: Bagi. Bagi ambil ubat. Jangan lupa makan, jangan ambil ya. Makan tak?
5: Betul. Tapi ada di slip ubat tu. Kadang dia suruh ambil pagi dan petang kan. Ada orang dia ingat ambil saja, tak makan.
3: Itu yang masalah tu. Tambah-tambah pula dapat ubat banyak daripada hospital kerajaan. Kan tak kena banyak-banyak seringgit ataupun kadang cemeh. Makan tak pun dia ambil, dia longgok dalam peti air debu dalam bekas. Sama macam Bibah.
5: Yang ni kira tak tanggungjawab lah. Tanggungjawab kepada kerajaan dan tak bertanggungjawab kepada diri sendiri.
3: Betul.
5: Orang yang bagi, kita kena hargai.
3: Ya. Sungguh. Ini kita mau ni. Ambil ubat dan juga makan ubat, cikgu. Baik, cikgu.
5: Ya.
3: Sebelum kita teruskan, cikgu. Sikit. Mukadimah, cikgu. Kalau ada pantun, Bibah dah semai lah.
5: Tak apa.
3: Baik, Bibah dah semai, Bibah.
5: Okay. Bambang dan Bibah, pantun sentiasa ada dalam stok simpanan saya.
3: Mantap. Cikgu, bagi hak susah sikit, cikgu. Bagi dia kelepiak ni.
5: Jangan bagi susah orang.
3: Omboi.
5: Hari Arafah ni, kita ada orang bagi orang senang.
3: Okay. Baik, bagi hak. Bagi hak senang kan?
5: Begini. Baik-baik belayar rakit. Jangan putus talinya.
3: Bibah semai, Bibah.
5: Jangan sampai putus talinya Bibah ni orang yang malu sikit.
3: Banyak.
5: Ambam pula memang sweetnya.
3: Baik, Bibah. Jawab, Bibah.
4: Saya terus bagi kepada topik lah.
3: Tak kisah. Jawab dulu.
4: Okay. Pokok sena teguh berdiri.
3: Pokok sena lagi tak nak pokok leng ah.
4: Okey, pokok.
5: Biarkan.
3: Baik.
4: Aha. Tempat burung berehat penat.
3: Sekali lagi pokok apa tadi?
4: Pokok sena teguh berdiri.
3: Pokok sena teguh berdiri.
4: Ya. Yeah. Tempat burung berehat penat.
3: Tempat burung berehat penat. Ha. Burung pun tak ada tempat leng dia nak pi. Okey, lepas tu.
4: Usaha dan doa disulam murni.
3: Usaha dan doa disulam murni.
4: Moga tercapai segala hajat.
3: Macam Google.
5: Okey. Memang itulah harapan kita.
3: Baik, cikgu. Ni Bama nak jawab pula, cikgu.
5: Boleh.
3: Pagi-pagi sarapan makan ikan.
5: Ikan
3: banyak ikan cikgu nak ikan bah. Pagi-pagi sarapan ikan. Apa lagi yang cikgu nak hajatkan?
5: Oh,
3: dia baru betul tak Google. Okey cikgu. Perkongsian untuk kita hari ni cikgu, pengharapan doa.
5: Malam hari diketik pijat.
3: Malam hari pun dah pijat tu.
5: Malam hari diketik pijat. Siang hari diketik tebuan.
3: Tebuan pula. Oh, siang malam ke dah?
4: Ujian.
5: Jadi, saya nak abang ni banyaklah hajar. Agar siapa dengar pun, saudara saudari dan tuan-tuan.
3: Baik. Okey, cikgu. Apa perkongsian, cikgu?
5: Begini. Apapun dalam hidup kita ni, ada tiga perkara penting yang kita hajatkan. Pertama, bahagia.
3: Betul.
5: Yang kedua, sihat. Yang ketiga, selamat. Jadi saya doa anak-anak saya, keluarga saya semua ni, bagi ada tiga benda ni. Bahagia, sihat dan selamat. Sebab bahagia ni, kalau duit banyak pun tak bahagia, tak guna juga.
3: Betul.
5: Ha, kalau duit banyak tapi tak sihat, duduk terlentang di atas katil tu, tak buat apa.
3: Nikmat sihat tu.
5: Dan di umur yang tua-tua ni, yang penting bukan duit banyak, tapi sihat. Dapat jalan ke sana kemari, lutut tak sakit, pinggang tak sakit, tak ada apa orang kata apa penyakit tiga serangkai yang dulunya kita nama tiga serangkai. Lah penyakit tu orang bagi janda manis lah.
3: Tak ada.
5: Jantung, darah tinggi, dan geji manis.
3: Oh, jadi
5: dulu orang bagi tiga serangkai. Jadi tak ada yang tua, hebat lah kita.
3: Betul.
5: Sehat cik. Kita ni.
3: Cikgu kalau bab-bab ni memang Okey. Baik cikgu. Cikgu tak tambah satu lagi cikgu. Cikgu habang kat saya tu, cikgu kata nak nikah seorang lagi.
5: Allah, yang tu. Yang tu dalam perancangan.
3: Dalam perancangan. Nampak tak? Minta doa sekali, mana takut kau dengar, dok mencari jodoh ke, pi terus rumah cikgu. Depa masuk binang cikgu. Mana tahu.
5: Dah, apa pun bila dah pasti baru kita bagi tahu kawan. Nanti benda tu tak jadi, orang memang tak ada kenduri, tak ada apa. Dulu tak nak nikah tapi tak jadi.
3: Baik. InsyaAllah.
5: Apa pun kita kena pasti dulu, make sure that everything is okay, baru kita tentukan panggil orang apa semua.
3: InsyaAllah. Sebelum nak panggil orang semua buat kenduri, minta jumpa dulu.
5: Tak apalah, tu
3: penting.
5: Jumpa tu tak ni, kalau salah-salah jumpa dia patah kaluat pula dah.
3: Allah. Baik.
5: Jadi apa pun akhir kata, kalau tersalah bicara, maaf saya pindah. Maklumlah, tak apalah, saya ni hanya insan biasa.
3: Ya, hari-hari makan cikgu. Apalagi cikgu. Akhirnya masih cikgu. Tak ada gelor.
5: Baik. Selamat berbahagia. Baik.
3: Abang. InsyaAllah. Amin. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, cikgu kalau bahasa emang bapak nikah ni punya gelok tu. Alik macam pun nak risau dia kan.
4: Seronok.
3: Kan. Okay, baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi doa anda, yang apa yang mungkin anda hajatkan, yang mungkin nak kami sama-sama aminkan. Okay. Baik, kita nak terima panggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ayub.
1: Seorang comel, seorang sweet, seorang lawa.
3: Mantap. Cik Ayub, ada tempat mana ni?
1: Saya ada dekat mana? Dekat
3: Kelawai Road. Kelawai Road? Dia cari apa tu kat sana tu?
1: Ada nasi apa ni, DJ.
3: Ah, mantap. Baik, Cik Ayub.
1: Ya.
3: Hari ni kita cerita berkaitan dengan pengharapan, doa yang belum makbul. Apa yang Cik Ayub nak kongsikan dengan kami pagi ni? Apa yang keinginan Cik Ayub yang mungkin nak kami sama-sama aminkan dan semoga makbul keinginan Cik Ayub tu?
1: Saya cuma mau, kalau awak bagi saya izin, kalau masih menampai sampai esok, tak satu pada awak, minta bagi saya sihat tubuh badan, minta murahkan rezeki untuk kami, nak bayar-bayar apa-apa duit semua ni, dengan termasuk isteri saya sekali, apa dengan keluarga saya sekali lah.
3: InsyaAllah, amin.
1: Yang lain-lain semua nak cakap-cakap banyak pun tak boleh lah, sebab awak, masa kita beranak, awak dah tetap apa-apa semua ni. So, kita duduk kat sini pun cuma buat drama saja.
3: Ya, tapi insyaAllah.
1: Lain ni pun umur saya pun dah masuk Isya dah. Masa saja.
3: Baik, insyaAllah. Jadi,
1: apa doa, apa yang sakit doa tu sebelum apa semua, macam minta awak ampunan dosa saya, mak bapak semua, arwah mak bapak.
3: Amin.
1: Arwah saya semua.
3: Amin.
1: Semua untuk satu seluruh Malaysia, apa-apa semua yang dia dengar. Mintalah doa untuk semua ibu bapa kita semua.
3: InsyaAllah.
1: Kalau bila awak izinkan untuk kami dapat rezeki yang halal dan halal lah, minta.
3: InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah semoga itu makbul. Doa daripada Cik Ayub. InsyaAllah hari yang baik ini, hari Arafah ni, InsyaAllah. Semoga Allah permudahkan urusan Cik Ayub dan juga makbulkan keinginan Cik Ayub.
1: Satu soalan saya nak letak.
3: Yeah.
1: Saya terdengar bunga.
3: Bunga?
4: Ya.
1: Ada bunga?
3: Ada. Mana boleh tak ada. Siap ada kumbang mesti ada bunganya.
1: Bunga. Sihat
4: kat
1: bunga?
4: Ya, Alhamdulillah. Sihat.
1: Ceria bunga. Selalu kena ceria.
3: Mantap.
1: Bunga pun sama tak? Minta kat awak apa yang sepatutnya kita boleh dapat dari awak.
3: InsyaAllah. Amin. Amin. Amin.
1: Yang lain-lain tak ada apa nak cakap-cakap. Banyak pun marut. Okey. kalau sahabat salah-salah, kalau sahabat silap dengan salah, saya minta maaf banyak-banyak.
4: Yeah.
1: Selamat Raji untuk semua sekali.
3: Baik. Terima kasih Cik Ayub. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Itu dia Cik Ayub, kita kan makbul. Orang kata apa yang Cik Ayub impikan, doakan, insyaAllah kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu Wa Taala makbul. Okey, baik, insyaAllah untuk anda semua, selepas utama 9 pagi nanti kita nak buka lagi peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan hari ni, hari Arafah, hari yang terbaik. Okey, yang mana kita nak anda yang mungkin nak kongsikan dengan kami, setiap perkongsian daripada anda, yang mana kita minta supaya kita yang mendengar pun sama-sama aminkan, dan insyaAllah moga hajat yang dah lama terbuku di hati kita, macam mana yang Ustaz katakan tadi, insyaAllah kita sesama-sama kebaik dengan Allah, kita banyakkan meminta kepada Allah supaya Allah makbulkan doa kita. Sebab apa? Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. InsyaAllah untuk anda semua, terus dengarkan Tuan FM, segalanya untukmu.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Big Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Zulhijjah adalah hari agung bagi kita, yang mana akan berlakunya perhimpunan besar-besaran umat Islam. Mereka berwukuf memohon ampun kepada Allah, tidak kira pangkat, tidak kira darjat. Berpanas, air peluh mengalir keluar, nak minta ampun kepada Allah. Itulah gambaran di padang mahsyar nanti. Dan bukanlah itu hari yang sia-sia kecuali Allah ampunkan dosa dan Allah menerima segala doa. Apa yang kita nak buat pada 9 Zulhijjah? Jangan lupa berpuasa. Yang kedua, banyakkan solat sunat. Yang ketiga, banyakkan zikir. Baca zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulang banyak kali. Yang keempat, sedekah. Cari tahfiz-tahfiz, masjid-masjid, rumah-rumah anak yatim. Buat sumbangan daripada awal pagi subuh sehinggalah akhirnya hari Arafah. Kelima yang paling utama adalah kita harap kepada Allah dengan doa, baca Quran, sedekah, solat. Kita minta, Ya Allah, jemputlah aku, Ya Allah, untuk jadi tetamumu pada tahun hadapan ataupun pada waktu yang akan datang. InsyaAllah, doa hari Arafah doa makbul. Khairu doa, doa yaumul Arafah. Ini Nabi kata. Takkan Nabi nak berbohong pada kita. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Jangan sia-siakan peluang. Baca zikir tadi, ulang banyak kali doa yang kita bacakan bersama. Amalkan, pasti mustajab.

0: Kita terus dengarkan pagi anda 9.16 minit pagi waktu ini. GPM masih lagi menemani anda. Bam sedang temankan anda dan juga ditemani oleh
1: Biba di sini.
0: Yes, terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutra FM. Tak kisah di mana saja anda berada. Tiga frekuensi Mutra FM, Biba
1: 95.7, 90.9 dan juga 93.9.
0: Baik, dan juga untuk yang terus mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, tak kisah di mana sahaja anda berada. Okey, dan pasti pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni.
1: Hari Arafah.
0: Betul. Dan pasti juga untuk dia mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami berkaitan dengan doa kan. Dan pasti juga tadi kita dah pun dengarkan perkongsian yang dikongsikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki tadi kan, berkaitan dengan doa. Okey, yang mana doa itu satu ibadah. Besar kebaik dengan Allah, setiap doa yang kita minta tu kita minta supaya Allah makbulkan. Dan kalau Allah belum makbulkan keinginan kita, permintaan daripada kita, doa daripada kita, ingatlah itu bukannya yang terakhir, tetapi bersangka baik dengan Allah. Mungkin ada hikmah di sebaliknya yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita nampak di mata kita ada yang tu elok, tak ada yang tu tak elok, tapi sebaliknya mungkin hakikat dia kalau ada yang tu mungkin tak elok kan. Jadi apapun tadi, mungkin nak kongsikan juga doa anda yang mungkin kita nak aminkan bersama pagi ini. 04-2107-389, kita nak memanggil berikutnya. Halo, siapa talian? Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya.
0: Mamu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Boleh lambat ni, datang mana ni?
2: Dalam rumah.
0: Mamu.
2: Ya.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, Tuhan bagi.
0: Alhamdulillah.
2: Hari ini memang hari Arfah ni. Memang Tuhan bagi. Tak Arfah pun Tuhan bagi kita ni. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Mamu.
2: Tapi hari ini. Ya.
0: Kata laluan sikit, Mamu.
2: Mambang hari ini buat vlognya tajuk-tajuk cantik. Tajuk dengan Mama pun cantik.
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Bibah lagi cuma.
0: Jadi lah, Hambui, tabibah semua. Oh, tabibah semua lebih.
2: Mambang ni apa macam korban nak pergi mana bibah kan?
0: Korban pergi mana lagi? Berkorban lah. Kerja, Mamu. Tak apa, kami
2: api dia korban lembu.
0: Kami berkorban segalanya untuk pendengar-pendengar Metro FM tau.
2: Yang ni lagi pahala besar.
0: Itu dia.
2: Mamu tongkol lama tu potong lembu pun tak pahala besar. Yang ni lagi pahala besar.
0: Jangan compare macam tu. Besar, bambam.
2: Tiba dengan mama ni pahala tekuknya besar.
0: Amin. Bukan sebab, insyaAllah.
2: Mamu minta lah panjang umur. Duduk orang kita pergi. Minta panjang umur, jangan tetapkan iman.
0: Amin. Mintalah,
2: tapi kita ingatlah pada orang yang susah saja.
0: Mamu,
2: kita tu kadang ya.
0: Hari ni kita buka peluang untuk Mamu sendiri yang mungkin nak kongsikan dengan kami kan. Mungkin ada hajat Mamu, keinginan Mamu, ataupun mungkin doa Mamu yang mungkin Mamu nak kami aminkan bersamalah untuk pagi ni. Mamu, ada tak Mamu nak kongsikan dengan kami?
2: Ada. Pakai Mamu doa lah angkat semua sekali. Kalau Mamu angkat ada satu, Mamu doa lah bagi jadi dua atau tiga.
0: Apa maksud Mamu ni? Bambang tak faham ni. Satu tiba-tiba jadi dua ni. Satu ni tiba-tiba jadi dua ni.
2: Apa angkat Bambang? Satu ke dua?
0: Tak. Ini pasal Mamu kan, pasal Bambang? jangan macam-macam Mamu, jangan macam-macam Mamu tu tengah dengar lah. Mamu tak mau sudah lah, jangan bimbing korang.
2: Apa Tuhan nanti bagi.
0: Jangan menjawab Mamu
2: nanti bagi untuk semua orang ni. Tapi minta lah pada Tuhan. Apa pun minta pada Tuhan, InsyaAllah Tuhan nanti makbul kita punya permintaan kita ni.
0: Baik.
2: Niat kita ni mau bagus. Dengan niat tak bagus.
0: Baik, betul.
2: Nak korban-korban ni, ingatlah sama angkat orang susah ni, kita janganlah ikut nafsu kita nak ambil.
0: Betul.
2: Harta orang kita jangan ambil, lalu tu minta ambil. Jangan nak ikut suka kita ambil. Memang korban tu bukan hak kita, tapi hak orang. Kalau kita nak tolong kerana Allah, orang bagi ambil, orang tak bagi pun tak apa, kita balik. lain orang dia bagi ingat kita.
0: Mm-hmm.
2: Baik, namamu ni kita banyak mamu suka balik.
0: Mm-hmm. Alhamdulillah.
2: Ah, mamu suka balik. Mamu ambil dekat mamu nak makan dia. Mm-hmm. Ah, tapi ingatlah kalau nak ambil suka kat orang. Mm-hmm. Habis mamu ramai dia orang main balik kat mamu. Mamu suka balik kat orang. Nak makan banyak mana. Membangan biba. Tapi biba nak main rumah mamu tak?
0: Ah, biba tak ada. Biba dia pergi overseas tu. Okey mamu nah. InsyaAllah mamu ya, semoga apa yang mamu ajakkan insyaAllah.
2: Mamu doa lah kat semua-semua sekali.
0: Baik, baik.
2: Nanti bagi kat kita rezeki mahu akan rezeki.
0: InsyaAllah. Amin.
2: Ya Allah. Minta, minta, minta pada Tuhan jajah lah.
0: Baik, baik.
2: Assalamualaikum. Siapa yang mamu dengar cakap-cakap mamu ni, mamu minta maaf lah banyak-banyak.
0: Baik,
2: tidak
0: baik.
2: Tidak mamu duk cakap tentu siapa-siapa, siapa.
0: InsyaAllah. Mamu
2: minta ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tidak ada benda mamu Hanifah sempat menyelit mamu eh. Ah, jangan macam-macam satu di dua, dua di tiga. Ah, nak risau. Okey, baik kita nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.
3: Cik Anwar, Cik Anwar.
0: Ya, Cik Anwar balik pulau.
3: Balik pulau.
0: Cik Anwar, cuaca kat balik pulau pagi ni macam mana? Okey ke?
3: Alhamdulillah, buka panas tadi memang hujan lah. Saya nak pergi beli minyak tong pun patah balik ah.
0: Ha. Minyak tong patah balik. Nak buat apa minyak tong?
3: Ha, tiap-tiap hari tu dah bang 10 ringgit.
0: Oh, baik baik kan? Baik baik baik baik baik. Ah, Cik Anwar. Ringkaskan mukadimah pagi ni.
3: Mukadimah yang kena bagi kau, faham?
0: Ringkas-ringkas elok-elok bagus-bagus ya. Hari ni hari Arafah tau, jangan buat main.
3: Kata benar ni lah, kita bagi kot. Bagi tak boleh.
0: Baik, silakan.
3: Okay, ya,
0: baik, baik. Biba, saya main biba.
3: Aduhai bam bam, ambuai cuitnya, ditemani si biba, ambuai manisnya. Pergi mencari kepa, bersama muzakir. Sempena hari Arafah, banyakkan doa berzikir. Satu lagi, Bambang
0: satu,
3: Biboh.
0: Satu lagi, baik silakan.
3: Dekat Biboh. Bambang dah bagi selalu dah.
0: Amboi.
3: Ini tak ada bagi.
0: Baik, baik. Biboh, Hasimah, han jawab Biboh.
3: Jawab Biboh lah. Dari selama hingga ke penanti.
0: Selama ke penanti sehingga saat dibenang.
3: Ingin berubah, menimba pengetahuan. Kalau tak bersama Mutiara FM nanti, kemana Habibah membawa haluan?
1: Jadi jawapan ni Bambang yang boleh jawab.
0: Okey, Bambang tu jawab untuk Habibah eh?
3: Tak apa.
0: Okey, baik. Jalan-jalan, aduh tersungkur. Apa lagi tu? Tidur.
3: Ingat tapi sambung belajar.
0: Dah tak kerja tidur Sebab Bibah akan semua pengajian di India nanti insyaAllah.
3: Itulah Bibah pun bukan jalan-jalan.
0: Dia kena dia duduk pendang. Dia kena si kenal dekat Penang ni kan. Terus rasa cinta nak pergi ke India sama belajar sana.
3: Yang tu saya sokong Mak.
0: Baik. Apapun Cik Noah, pagi ni kita kongsikan berkaitan dengan hari Arafah ni kan. Pengharapan doa yang belum makbul bagi Cik Anwar sendirilah. Apa yang keinginan Cik Anwar ataupun pengharapan Cik Anwar yang mungkin Cik Anwar dah usaha dah, belum lagi sampai masa dia, belum lagi dia makbulkan. Apa pun konsep yang mungkin Cik Anwar nak kongsikan dengan kami yang boleh insyaAllah kita aminkan bersama pagi ni.
3: Okay, macam doa-doa ni untuk kesihatan saya kan. Yang selama ni orang kata dah lama lah menanggung kata ujian pada Allah. Macam duk sarah apa tu Bambang kan. Biba macam angkat kaki apa tu memang susah tu. Alhamdulillah lah kita mendoa pelan-pelan gitu. InsyaAllah Allah mendengar, Allah tak tidur.
0: Betul.
3: Lepas tu untuk anak-anak semua kita nak kesejahteraan anak-anak. Itu juga yang tu lah Bambang macam kata itu kat Bambang tu. Yang tolong tu kan. Minta cepat lah bertemu dengan tu lah. Jodohnya Mamam.
0: InsyaAllah.
3: Ni Mamam.
0: Ya saya.
3: Biba saya nak amin doa. Saya tidur-tidur si lah. Boleh lah no?
0: Boleh silakan.
3: Kita amin sama-sama.
0: Boleh.
3: Okey Mamam Biba.
0: Baik.
3: Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami.
0: Amin.
3: Bersihkanlah hati-hati kami.
0: Amin.
3: Dan rahmatilah diri kami.
0: Amin.
3: Ya Allah, jagakanlah anak-anak kami. jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha.
0: Amin.
3: Menjadi penyejuk hati kami. Satukanlah kami sekeluarga dalam kasih sayang dan rahmat-Mu, ya Allah.
0: Amin.
3: Cukupkanlah rezeki kami dan rezeki yang halal dan penuh keberkahan.
1: Amin.
3: Lindungilah kami dari penyakit musibah.
0: Amin.
3: Dan fitnah manusia.
0: Amin.
3: Dan segala keburukan.
1: Amin.
3: Ya Allah, rahmatilah kedua ibu bapa kami. Ampunkanlah mereka dan bahagiakanlah mereka dunia akhirat.
0: Amin.
3: Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah.
0: Amin.
3: Dan kumpulkanlah kami sekeluarga di syurga Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin.
3: Ya amin.
0: Amin. Insyaallah semoga ya, apa Bambang, yang
3: Ibu, sama-sama kita mendoakan sebenarnya Arafah ni kan.
0: Insyaallah. Semoga Allah angkat segala penyakit yang Cik Noor ada dan insyaallah memudahkan urusan Cik Noor dan juga macam yang Cik Noor kata tadi, semoga anak Cik Noor bertemu jodoh nah. Cik Noor tak sabar dah nak ada menantu tu. Kan. Baik jadi insyaallah yang mana yang single-single tu hang bolehlah PM Cik Noor lepas ni nah. Anak Cik Noor masih available. Ha tu doa tu. Doa dia kena usaha Cik Noor.
3: Betul lah kan? Mama Mibu kena usaha.
0: Tapi kena dengan mahar ni
3: kan?
0: Kena dengan mahar ni insyaAllah kan?
3: Betul lah.
0: Baik, terima kasih Cik Noor. Betul. Terima kasih Cik Noor.
3: Moga sehat selalu Mama Mibu. Semoga Mibu menerangkan perjalanan haluan dia lah.
0: Baik insyaAllah.
3: Tengah dengar macam tu lah. Baru-baru berdaya ni.
0: Boleh delayok ni kat atas tu. Baik, terima kasih Cik Noor.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sempat layok dengan durian ni ya. Mentang-mentang dah musim di balik pulau tu. Okey, baik insyaAllah untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan kami 0427-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0105080957. Mungkin ada doa, pengharapan doa yang belum termakbul bersempur dengan hari Arafah ni kan. Jadi macam biasa, banyakkan kita berzikir dengan kalimah Tauhid dan juga banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengarkan Metro FM segalanya untukmu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 9.37 minit pagi. Waktu ni GPM geng pagi Mutiara masih lagi menemani pagi-pagi anda Isnin hingga Jumaat. Dan seperti biasa pagi ni Bambam ditemani oleh
3: Biba.
2: Okay, dan ada yang tadi Bambam tak nak takbir raya ke pagi ni kan. Kalau kata waktu solat, selepas waktu solat bermula subuh tadi, dah ada takbir raya kan selepas solat subuh pagi tadi untuk hari ni 9 Zulhijjah, yang mana seperti mana yang Ustaz kongsikan tadi sebut sebagai takbir muqayyad selepas waktu solat. Okay, dan untuk siaran radio malam ini insyaAllah selepas maghrib kita akan kerapkan siarkan takbir raya. Okay, sehinggalah solat sunat Aidil Adha besok. Okay, dan untuk esok pagi kita juga ada siaran langsung. Okay, untuk khutbah solat dan juga khutbah Aidil Adha dari Masjid Habib daerah Timur Laut esok pada pukul 8 pagi. Okay, jadi insyaAllah yang mana esok pagi Amin dan juga Q akan bersama-sama dalam siaran langsung solat sunat Aidil Adha. Okay, baik, dan pastinya pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan doa kan. Jadi sempena hari ni hari Arafah, jadi untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami berkaitan dengan pengharapan doa yang belum makbul kan. Sebut berkaitan dengan doa ni, yang mana kita digalakkan untuk sentiasa berdoa kan. Doakan satu ibadah, dan setiap perintihan doa kita, kadang-kadang kita

0: meluahkan perasaan kita, meluahkan isi hati kita kepada orang, kepada manusia kan. Kadang kita rasa letih tau, letih setiap kali apa yang kita luahkan dengan harapan dia mendengar apa yang kita luahkan. Tapi kita terlupa bahawasanya si dia, okay, yang kita luahkan itu hanya mampu mendengar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersedia mendengar setiap rintihan kita. Kadang-kadang Allah rindu nak dengarkan rintihan hamba dia. Okay, jadi insyaAllah untuk anda yang mungkin ada hajat yang belum termakbul, yang mungkin anda nak kongsikan dengan kami, dan mana tahu kira-kira yang sedang mendengarkan kita waktu ini juga yang turut mengaminkan doa anda, Allah makbulkan. Okay, 04-2107-389 nombor panggil berikutnya. Halo, sampai talian.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan Biba.
0: Selamat pagi. Good morning, teacher.
1: Good morning.
0: Yeah, how are you today?
1: I'm fine, thank you.
0: Yeah, teacher.
1: Harap Bam Bam dan Biba.
0: Oh, yeah, alhamdulillah. Baik, cikgu datang mana cikgu?
1: Ada dekat Petronas.
0: Tanah liat. Tak pergi shopping-shopping apa? Cikgu kalau sehari sebelum raya sibuk.
1: Ya, dah ni nak bukan shopping. Nak pergi hantar barang
0: nak
1: ni.
0: Nak pergi hantar barang. Baik, cikgu.
1: Ya, saya.
0: Pagi ni sebelum tu mukadimah sikit, cikgu.
1: Okey, mukadimahnya. Bibah makan buah pulasan.
0: Bibah makan buah pulasan. Bam-bam tengok saja. Macam tu.
1: Pulasan dibeli di kedai Pak Uda.
0: Pak Uda lagi.
1: Semoga Allah mempermudahkan segala urusan. Selesai semua masalah yang ada. Amin.
0: Baik. Ke kedai. Nak nak sambung dah. Hilanglah.
1: Bam bam cute-nya. Biba comel.
0: Biba sambung ke Biba? Bambam dah nak sebut tadi, hilang lah. Keluar pagi ni jalan sakan. Cikgu, untuk pagi ni apa yang nak dikongsikan?
1: Okey, saya nak kongsikan apa ni, doa yang selama ni saya duk mengadu ke Allah yang belum lagi dapat sepenuhnya dan belum tercapai.
0: Baik. Okey, cikgu kalau suci kena kongsikan apa intipati doa yang mungkin cikgu nak kongsikan dengan kami pagi ni.
1: Ya, saya kalau boleh nak minta lah Bambam dan Biba dan semua sahabat-sahabat yang mendengar Mutiara FM ni, tolong doakan agar penyakit tulang pinggang saya ni sembuh sepenuhnya. Dia tak sepenuhnya lagi. Dia pedih-pedih lagi. Orang tersepit. Tulang dah cantum dah.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma lah ni dia jadi serapa. Kita berjalan macam Bambam tengok lah. Elemen lari sikit lah. Dia pedih kan. Macam kereta, tayar kereta tu lah. Elemen dia tak elok.
0: Baik, insyaAllah, insyaAllah.
1: Lepas tu, apa ni, Nak pergi Mekah, tak sampai lagi juga hajat kan. Hari tu mula-mula COVID, hajat tangguh. Yang kali kedua, saya tangguh sendiri. Mak saya sakit, jaga mak sampai mak meninggal. Lagi saya pula sakit. Tak boleh nak pergi juga lagi.
0: Tak apa, insyaAllah, insyaAllah. Moga Allah Ta'ala perkenan doa cikgu. Betul. Kami juga aminkan semoga cikgu kembali sihat seperti biasa. Dan insyaAllah, orang kata apa, dengan sihat cikgu tu, cikgu boleh beramal ibadat. Dengan lebih senang lagi, dengan lebih mudah lagi, insyaAllah.
1: Yalah, sikit nak ni kan. Apa, nak buat ibadat kalau kita pergi Mekah tu kan. Memang kalau kata masalah kita nak jalan ni, takut juga, takut tak boleh nak buat kan.
0: Betul.
1: Baik. Tengok, Adi berkata ada kerusi roda pun, kalau boleh nak cubalah berjalan. Bagi rasa puas diri kan.
0: Baik. InsyaAllah cikgu, semoga Allah makbulkan permintaan cikgu nak. Kami juga aminkan juga untuk cikgu.
1: Amin. Saya pun nak doa dekat Bambam, Biba, Jobi dan semualah yang DJ-DJ yang rapat dengan saya, semua warga kerja Mutiara FM, dan semua sahabat-sahabat kita, Cikgu Mat pun supaya sembuh seperti dia kan. Dia pun duk tak sihat kan. Kemudian apa ni, kita Cik Anwar kita, dan semualah sahabat-sahabat pendengar setia Mutiara FM yang sedang sakit. Semoga Allah bagi kesembuhan dekat depan untuk kita semua. Dan Allah mempermudahkan segala urusan kita semua. Dan apa ni, kita, Allah bagi kita ketenangan dan keteteraman di hati kita.
0: InsyaAllah.
1: Dapat melakukan ibadat dengan baik dan sempurna. bertambah baik lagi daripada yang sebelumnya. Tak mahu lagi serabut-serabut macam yang ada Allah ni. Amin.
0: InsyaAllah, amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Iko.
1: Ya, sama-sama, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Ha, satu nikmat yang paling berharga. Okey, iaitu nikmat kesihatan. Betul tak, yeah, kan? Jadi untuk kita yang masih sihat lagi, syukur. Ha, syukur tu macam mana cara dia? Syukur dengan kita menjaga kesihatan kita dengan baik. Apabila nikmat kesihatan Allah tarik kan, dan Allah uji kita dengan masa kesihatan, memang kita akan rindukan kembali zaman dan juga waktu kita sihat. Okey. Baik, kita terima pemanggil. Mungkin yang terakhir untuk pagi ni. Assalamualaikum. Siapa talian?
2: Ya, salam.
0: Ya, Cik Intan.
2: Ya, babak semua.
0: Alhamdulillah sihat. Cik Intan sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Cik Intan berniaga tak ke ni?
2: Hari ni berniaga. Hari ni lah selesai esok cuti.
0: Ya. Esok cuti. Berapa hari cuti?
2: Cuti sehari je.
0: Sehari je. Lepas siapa majikan tak ikut cuti banyak hari ke?
2: Bukan siapa. Saya nak anak semua pakai balik. Tak sak je. Lepas kan tak ada mana pun. Beli je. Jadi kita duduk saja. Buat
0: bila
2: kerja tu.
0: Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Baik, Cik Intan.
2: Yeah.
0: Pagi ni, hari ni hari Arafah, Cik Intan. Yang mana kita tahu sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi kata apa, bagi Cik Intan sendirilah kan, apa pengharapan ataupun apa yang mungkin orang kata apa Cik Intan nak kongsikan bersama-sama dengan kami, pengharapan doa yang belum makbul. InsyaAllah mungkin ada yang sedang mendengar dengan kita juga, kita aminkan bersama-sama. So ni mungkin kita doa seorang-seorang kan. Hari ni kita nak doa ni, kita nak bagi semua orang dengar dan juga insyaAllah aminkan setiap hajat kita tu. Bagi Cik Intan sendiri macam mana?
2: Cik Intan minta yang tu lah. Yang pertama sekali minta untuk Bambang, untuk semualah. Ni kaki tangan yang kerja dengan Yasin Mutiara ni. Moga ada dalam keadaan sihat,
0: afiat,
2: mudahkan segala urusan. Lepas tu untuk keluarga Cik Intan ni, ada juga Cik Intan yang bajak tu, minta jodoh untuk anak Cik Intan seorang lagi tak lepas.
0: InsyaAllah. Amin.
2: Dan dapat kerja yang mesti. Dia kerja tak tentu lagi. Minta kerja tetap untuk dia. Lepas tu untuk semualah, untuk siapa-siapa saja yang memerlukan, yang susah nak dapat kerja, susah jodoh, minta doa yang tu lah, memudahkanlah segala-galanya untuk ibu kamu.
0: InsyaAllah, amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Semoga Allah SWT makbulkan doa dari Cik Intan kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak Cik Intan.
2: Ya, Cik Intan tak bagi
0: pun kata lalu. Tak apa, hari ni kita bagi diskaun kat Cik Intan hari ni.
2: Tapi apa pun, tanya Cik Intan doakan. Semoga Bambang sehat-sehat selalu dan comel.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Tak dibah pun
0: Tambah
2: sehat, tambah jelita lagi
0: InsyaAllah.
2: Masih raya malah, Mas Cik Intan.
0: InsyaAllah, Cik Intan. Masih Cik Intan.
2: Ya, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, mak mana yang tak mau tengok anak bahagia kan? Jadi doa daripada mak, insyaAllah. Okey, kita doakan juga semoga Cik Intan kita anak yang sempat, orang kata apa, dipertemukan jodoh kan? Dan juga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Baik, saudara, kita menghampiri ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Okey, yang mana hari ini jangan lupa, okey, 5.18 minit petang. Okey, standby. Okey, bersedia kita. Telefon tu letak sat. Kalau boleh letak tepi, katup telefon pun tak apa. Okey. Tapi kalau nak tengok orang kata apa, skrip doa tu, teks doa tu, tak ada masalah lah kan. Dan cari tempat yang tenang. Okey. Kita bermuhasabah. Kita bagi ketenangan untuk diri kita. Sebab apa tahu? Sebab bermula 5.18 minit petang ni. Okey. Sehinggalah 11.57 minit malam hari ni adalah waktu kemuncak di mana pintu langit terbuka luas untuk menerima doa kita. Okey, bukan kata waktu lain tak ada. Waktu lain pun hari ni hari Arafah, tuan-tuan. Okey, yang mana kita digalakkan untuk banyakkan berdoa, banyakkan berzikir dengan kalimah tauhid. Okey, dan kemuncak. Okey, untuk petang ini adalah merupakan kemuncak di mana pintu langit terbuka luas untuk menerima doa kita. Waktu ni adalah waktu yang sangat mustajab kerana ia berlangsung serentak dengan waktu wukuf para jemaah haji di bumi Mekah. Jangan, okey, jangan sia-siakan waktu ni, jangan sia-siakan hari ni berlalu seperti macam hari-hari lain, macam tak ada apa-apa. Sebab apa? Kadang-kadang di depan orang kita boleh tersenyum, tapi sebenarnya dalam hati kita teramat penat. Penat merintih, penat berusaha, penat segala-gala macam cara yang kita buat. sebenarnya kita semua ni sedang diuji. Walaupun setiap ujian orang tu berbeza. Ada orang yang mungkin mampu tersenyum, mampu ketawa, mampu bergelak, tapi di hatinya tak siapa pun yang tahu. Melainkan dia merintih, dia merayu, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang cerita dia macam-macam. Ada yang sedang hebat diuji dengan sikap suami isteri. Ada yang rezekinya melimpah-limpah, tapi kan rumah tangga pula tak tenang. Ada yang kerjanya cukup stabil, tapi hati sentiasa rasa kosong. Ada yang berduit, banyak duit dia, tapi anak-anak pula menjadi punca ujian. Ada yang setiap malam tidur lena, tapi kepala tu tak boleh berhenti berfikir. Sebab tu, khusus pada waktu kemuncak hari Arafah ni, jadilah orang yang tamak. Tamak untuk apa? Tamaklah berdoa, minta bersungguh-sungguh, merayulah sampai hati kecil kita benar-benar merasai setiap denyut nadi yang kita doakan. Jadi, jangan sesekali pernah malu untuk meminta. Minta kepada apa? Minta kepada siapa? Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta nak kaya, nak senang saja. Minta ketenangan kalau hati kita sedang sempit. Mintalah jalan keluar, rezeki kalau fasa hidup kita terasa berat. Mintalah rumah tangga kita dipulihkan semula, bahagia seperti sedia kala. Mintalah segala dosa-dosa yang telah pun kita lakukan diampunkan. Minta doa yang mana pernah berjanji ditunaikan janjinya. Dan mintalah supaya hutang kita dilangsaikan. Dan minta Allah buka laluan untuk kita. Minta Allah tunjukkan kepada kita jalan yang terbaik untuk kita terus mengharungi laluan serta liku-liku kehidupan kita. Kenapa boleh jadi perkara yang bakal mengubah seluruh jalan hidup kita selepas ini bukanlah usaha besar yang kita lakukan. Usaha pilah macam mana pun, buat pilah macam mana pun, tetapi doa yang keluar daripada hati yang benar-benar ikhlas dan juga pasrah dan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, hari Arafah dan waktu musajab ini hanya datang setahun sekali. Tak ada dah esok, tak ada dah lusa. Tahun depan pun belum tentu lagi kita masih bernyawa. Tahun depan belum tentu lagi kita semua akan ada peluang untuk menemuinya. Tak lama tuan-tuan, bermula pada pukul 5.18 minit petang ni sampailah 11.57 minit malam. Luangkan sedikit masa. Telefon tu katuk pun tak apa, WhatsApp tu off pun tak apa. Okey, jadi insyaAllah kita ambil peluang untuk sama-sama kita berada pada waktu kemuncak di mana pintu langit terbuka luas untuk menerima doa-doa kita. Okey, insyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.

0: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kan Yeow mengaku kelewatan menyiapkan projek pembinaan laluan pintas berkembar air hitam ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu adalah disebabkan faktor kewangan. Beliau menjelaskan projek tersebut dilanjutkan sehingga tahun depan bagi kerja-kerja penyiapan penuh projek itu. Tempoh persiapan projek tersebut adalah pada bulan April tahun depan dan pakej pembinaan melibatkan kos sebanyak RM851 juta bagi struktur pembinaan sepanjang 6 km. Projek dikendalikan konsortium Zenith Construction (CZC) di bawah pengawasan penuh Penang Infrastructure Corporation (PIC). Komponen jalan utama dan laluan ketiga PMRT adalah pelan strategik jangka masa panjang untuk meleraikan kesesakan lalu lintas dan menghadapi peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya. 91% daripada lebih 271 ribu kandungan yang diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sejak awal tahun ini membabitkan skam dan judi dalam talian menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Rata-rata melihat perkembangan itu sebagai petanda jenayah cyber semakin serius, lebih-lebih lagi apabila platform media sosial seperti Facebook menjadi medium utama sindiket jenayah cyber.
1: Sekarang ini scam memang makin menjadi-jadi. Kadang-kadang tengok iklan dekat Facebook pun nampak macam betul dan meyakinkan. Ada yang guna nama syarikat terkenal atau tawaran pelaburan palsu. Sebab itu, pengguna internet kena lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya sebelum semak kesahihan sesuatu maklumat.
2: Bila saya dengar jumlah kerugian berbilion ringgit tu memang menakutkanlah. Bukan golongan tua saja jadi bangsa, tapi orang muda pun ramai terpedaya sebab scammer sekarang makin bijak guna teknologi dan juga media sosial sekarang. Saya rasa platform digital perlu lebih tegas tapis kandungan yang mencurigakanlah sebelum tersebar luas.
3: Usaha MCMC turunkan kandungan scam dan judi itu memang wajar. Tapi dalam masa sama, pendidikan kesedaran kepada masyarakat juga penting. Kalau rakyat ada pengetahuan tentang taktik penipuan dan talian, sekurang-kurangnya mereka boleh elak daripada menjadi mangsa dan tidak mudah klik pautan yang meragukan.
0: Jasmine Wong Jia, Dinesh Ravichandran, Riani Zamri. Selain penguatkuasaan pihak berkuasa dan kerjasama platform media sosial, kesedaran pengguna untuk lebih berwaspada ketika melayari internet juga amat penting dalam membendung jenayah cyber daripada terus berleluasa. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Pulau Pinang mengeluarkan sebanyak 1,398 permit sembelihan luar PSL bagi tujuan ibadah korban di seluruh negeri ini tahun ini. Pengarahnya Dr. Saira Banu Muhammad Rejab berkata, secara keseluruhan sebanyak 6,107 ekor ternakan dikorbankan pada Aidiladha tahun ini berbanding 4,220 ekor tahun lepas, iaitu peningkatan sebanyak 1,887 ekor. Beliau berkata lembu masih menjadi pilihan utama masyarakat bagi pelaksanaan ibadah korban disebabkan faktor kesesuaian hagihan, kapasiti penyertaan peserta korban serta faktor ekonomi semasa. Dr. Saira Banu berkata bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban melibatkan ternakan tempatan dan import dengan pengimportan dilaksanakan sebagai langkah bagi menstabilkan bekalan dan menampung peningkatan permintaan semasa Aidiladha, khususnya apabila pengeluaran ternakan tempatan tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa. Katanya antara faktor yang mempengaruhi kekurangan bekalan ternakan tempatan termasuk peningkatan kos makanan, kenaikan kos operasi ladang, kekangan kawasan penternakan, pengurangan bilangan penternak aktif serta penyakit haiwan tertentu yang boleh menjejaskan kadar pengeluaran dan produktiviti ternakan. Beliau turut menasihatkan semua penganjur korban supaya mendapatkan PSL serta memastikan pengurusan haiwan dan sisa sembelihan dilaksanakan secara teratur serta mematuhi syarat yang ditetapkan. Sebanyak 187 penerima kunci bagi unit kediaman mampu milik projek Pangsa Puri Mak Mandin Indah oleh Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang LPNPP menarik nafas lega atas kemudahan yang diterima. Ini berikutan kebanyakan penduduk terpaksa mengharungi pelbagai cabaran sehingga menerima kunci rumah mereka. Pemberian kunci rumah mampu milik bernilai RM42,000 seunit melalui projek Rumah Mutiaraku RMKU disempurnakan Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Alam Sekitar Datuk Seri S. Sundar Raju. Dalam pada itu, Datuk Seri S. Sundar Raju berkata, projek perumahan berkenaan di bawah skim sewa beli yang membolehkan rakyat berpendapatan rendah dapat memiliki kediaman sendiri. Tambahnya, kerajaan negeri akan membina 220,000 unit kediaman RMKU bagi membantu rakyat bagi memenuhi keperluan penduduk golongan marhain yang tersepi dengan kemampuan memiliki rumah di negeri ini. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Arafah ni satu bumi yang sangat sentimental, bukan sahaja dengan Nabi, bahkan dengan kita orang Islam. Dan Arafah ini satu tempat wukuf yang sangat penting di dalam ibadat haji. Arafah ni dia bukan tanah haram, tapi dia istimewa. Arafah ni dia duduk luang daripada border, daripada sempadan tanah haram. Dia duduk luang. Dia duduk ada 22 km daripada Mekah. Tapi dia menjadi nadi. Dia menjadi satu tempat yang Nabi SAW kata Al-Hajju Arafah. Nabi SAW kata haji adalah Arafah. Dia rukun di dalam ibadat haji. Haji ni kalau kita pergi, kita tak pergi ke Arafah, habis haji kita. Kita kena berada di bumi Arafah, tak kira sama ada kita pergi dalam keadaan sedang ataupun kita pergi dalam keadaan unconscious, dalam keadaan tak sedang. Ambulan bawa kita pergi, kita tak sedang apa pun, haji kita sah kalau kita completekan semua sekali. Dan kita berada di bumi Arafah dalam keadaan tidak sedar pun dia ambil kira. Ulama-ulama yang mutaakhirin kata apa? Kalau naik helikopter lintas di ruang udara Arafah juga sah wukuf dia. Pentingnya yang dikatakan wukuf di Arafah ini. Imam An-Nawawi rahimahullah kata apa? Dia kata itu adalah bumi yang apabila jemaah haji sampai di sana, masing-masing mengenali diri mereka sebagai manusia, sebagai hamba yang berdosa. Bumi itu menjadi saksi kepada berapa banyak ayat mata hujaj jemaah haji yang tumpah menangis kerana mengenangkan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi itu wajar dipanggil Arafah kerana manusia yang sampai di sana dia kenai diri dia, dia seorang manusia abdun khata, satu manusia yang banyak buat silap dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: FM. Segalanya untukmu. Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segala

0: FM.
1: Okey, Betul FM segalanya untukmu. Dah pun 10.15 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM di siang ini, hari Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini. Terima kasih juga kepada Bambam tadi yang telah pun temankan anda bersama-sama dengan Bibah juga tadi. Okay. Baik, untuk anda tadi dah dengar tajuk yang di keudarakan dalam ruangan geng pagi kan, bersama-sama dengan Bambam tadi. Semua sedia maklum hari ini dah pun 9 Zulhijjah, di mana 1.5 juta termasuk 31,600 jemaah haji Malaysia hari ini berwukuf di Arafah. 9 Zulhijjah, hari yang cukup istimewa buat seluruh umat Islam. Hari Arafah, hari yang penuh dengan keampunan, doa dan pengharapan saat jutaan jemaah haji sedang wukuf di Arafah, di padang Arafah. Kita di sini juga sebenarnya diberi peluang untuk sama-sama merebut keberkatan hari yang mulia ni kan. Dalam kesibukan hidup kita, mungkin hari ini adalah waktu terbaik untuk kita berhenti seketika, bermuhasabah diri, perbaiki hubungan sesama manusia dan perbanyakkan doa buat insan yang tersayang. Kerana sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi untuk anda semua waktu ini yang terus bersama-sama dengan saya, terima kasih banyak-banyak yang berpuasa pada hari ini. Selamat berpuasalah untuk anda. Sama-sama kita ambil keberkatan untuk hari 9 Zulhijjah ni ya. Okey, yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Untuk anda yang sedang berehat bersama-sama dengan keluarga, semoga hari ini membawa ketenangan dan rahmat buat kita semua. Teruskan bersama-sama dengan saya Aziz, kerana hari ini banyak perkongsian menarik saya nak share dengan anda. Dan juga jam 11 nanti, 11 suku nanti, kita akan bersama-sama dalam ruangan tajaan Frisia Travel and Tours Sendirian Berhad. Okey. Dan satu lagi juga saya nak share dengan anda tips. Hari ni kita ada I Love kan. Hari ni saya nak share dengan anda tips apa satu lagi saya share. Okey. Untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal mendengarkan kami di Mutiara FM. Mungkin ada lagi yang nak balik kampung hari ni. Ada yang dah ambil cuti awal, dah balik sebab cuti pun panjang. Ada yang belum lagi balik, mungkin hari ni lepas kerja baru balik. Ada yang sekarang ni sedang dalam perjalanan untuk balik kampung. Apa pun untuk anda, pandu dengan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Yang baru je sampai ke Pulau Pinang ni, balik kampung, balik kampung kat Pulau Pinang lah kan. Selamat balik kampung untuk anda.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lu sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lah ni ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.33 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz. Masih lagi temankan anda. Okey, untuk I Love hari ini ya. Apa yang saya nak kongsi dengan anda. Saya petik di ruangan Harian Metro hari ini ya. Selasa 26 Mei 2026. Di mana di muka surat 38 tentang tajuk suburkan didikan ketat di rumah. Sudah tiba masa ibu bapa mainkan peranan lebih aktif didik anak dengan didikan yang mampu elak anak terjebak gejala yang tidak sihat. Saya petik sedikit lah ya. Di mana angka itu bukan sekadar statistik. Ia mewakili ribuan kisah tragis yang bermula di sebalik pintu rumah yang sepatutnya menjadi benteng perlindungan. Seramai 21,114 remaja ya, yang berusia 19 tahun ke bawah yang tidak berkahwin dilaporkan hamil sepanjang tempoh 2019 hingga

gagal di peringkat yang paling asas, iaitu keluarga. Jadi ibu bapa sebenarnya perlu memainkan peranan paling aktif dalam isu ini, termasuklah pemantauan peranti anak-anak. Perlu pantau dengan siapa mereka mesej, bahan kandungan apa yang mereka tuntun, dan kalau boleh beri, memang kena berilah ya, beri garis panduan jelas dalam isu ini kepada anak-anak, semoga mereka tahu apa yang mereka gunakan. Dan kalau anak kecil, kita pantau lah kan, kadang-kadang kita tengok TikTok dan sebagainya, dia tak ada tapisan juga kadang-kadang kan, dia ada benda-benda yang tak sepatutnya diikuti oleh anak-anak. Kerana anak-anak kecil ni, dia kalau tengok, dia cepat ikut benda yang tak sepatutnya dia tengok. Jadi kena pantau untuk anak-anak. Sebab itulah mungkin dia ada cara lain untuk menjauhkan gadget ni kepada anak-anak. Sebab saya ada berjumpa dengan seseorang ni, macam mana cara dia jauhkan gadget daripada anak-anak dia. Kalau anda nak tahu apakah dia tu, anda kena tunggu hari Ahad ni dalam ruangan Zoom orang kita. Kita akan bawakan tetamu tu untuk bersama-sama share dengan kita apa yang dia buat membuatkan anak dia tak pegang gadget. Sesuatu yang sangat istimewa sebenarnya, anda boleh buat, anda boleh ikut. Malah dia juga sebenarnya banyaklah orang kata beri contoh kepada ibu bapa yang lain. Jadi anda kena tunggulah hari Ahad nanti, saya tak nak bagi tahu sekarang sebab ia satunya sangat istimewa. InsyaAllah hari Ahad dalam Zoom orang kita. Kalau nak tahu apa yang akan kita bawakan, anda kena tunggu poster yang keluar dekat Facebook kita. Anda kena tonton, follow kita di Facebook, jangan lupa. InsyaAllah kita juga akan bawakan tetamu yang memang istimewa. Istimewa sangat-sangat. Nak tahu siapa? Anda kena tunggu. Jangan pergi mana-mana, tunggu hari Ahad ini dalam Zoom orang kita. Okay, terus kekal mendengarkan Mutiara FM.

0: ada jodoh ke?
1: Sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sunda aku, abang. Tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
3: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
3: Cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12:30 hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30

0: Okey, Metro FM, segalanya untukmu dah pun 11.15 minit pagi waktu ini seperti yang saya janjikan dengan anda ya. Kita nak bersama-sama dalam ruangan tajaan Prisha Travel and Tour Sdn Bhd. Tapi sebelum itu, saya nak share dengan anda, pernah tak satu saat hati kita ini bertanya, bilakah agaknya Allah akan jemput kita ni menjadi tetamunya di Baitullah? Ada yang menyimpan niat bertahun-tahun, menunggu rezeki yang cukup, menanti masa yang sesuai dan berharap satu hari nanti kita turut dipanggil ke Tanah Suci. Hakikatnya, perjalanan ke Baitullah ni bukan sekadar soal mampu, tetapi soal izin dan jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa tahu mungkin hari ini Allah sedang membuka jalan itu untuk kita. Dan pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan wakil daripada Prisha Travel and Tour Sdn Bhd, sebuah agensi pelancongan umrah yang komited membantu merealisasikan impian umat Islam ke Tanah Suci dengan penuh amanah dan keyakinan. Kita bersama-sama dengan Ustaz Haji Muhammad Firdaus bin Haji Muhammad selaku pengarah urusan Prisha Travel and Tours. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih DJ. Terima kasih juga pada para pendengar di Mutiara FM.
0: Ya.
1: Jadi alhamdulillah hari ini saya nak kongsi sikitlah berkenaan dengan syarikat kita, apa yang kita tawarkan di Prisha Travel and Tours Sdn Bhd ni lah. Dan alhamdulillah Prisha Travel amat-amat berbesar hatilah bersama dengan pendengar hari ini, dan insyaallah kami hadir bukan sekadar untuk menawarkan pakej umrah saja, tetapi kami juga membantu lebih ingin membantu lebih ramai lagi umat Islam menyahut panggilan Allah ke Tanah Suci, insyaAllah dengan perjalanan yang tenang dan juga penuh keberkatan, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita semua juga, insyaAllah. Amin, amin, amin.
0: InsyaAllah.
1: Dan insyaAllah juga alhamdulillah sebab sikitlah kita nak perkenalkan kepada tuan-puan semua berkenaan dengan latar belakang kita sikitlah. Mungkin ramai lagi pendengar yang belum kenal lagi Prisha Travel ni, dan hari ini alhamdulillah diberi peluang oleh Mutiara FM juga untuk kita menjelaskan berkenaan dengan syarikat kita, insyaAllah. Boleh DJ Nau?
0: Boleh, boleh Ustaz, teruskan.
1: Jadi insyaAllah alhamdulillah Prisha Travel and Tours Sdn Bhd ini telah ditubuhkan sejak pada tahun 2014 lagi. Jadi dengan sampai ke hari ini adalah dah 12 tahun dah lah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kami pun berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Malaysia, iaitu MOTEC lah. Dan kami juga diiktiraf, alhamdulillah diiktiraf sebagai syarikat Bumi Putra, yang mana oleh Kementerian Kewangan Malaysia, serta merupakan salah satu ataupun ahli papuh. Ahli papuh ni apa? Iaitu Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan juga Haji. Dan saya sendiri juga alhamdulillah Allah izinkan berpengalaman hampir lebih daripada 10 tahun lah dalam menguruskan jemaah haji dan umrah sebelum mana penubuhan syarikat Prisha ni lagi. Prisha ni pun dah 12 tahun dah, tapi sebelum daripada saya menubuhkan syarikat Prisha ni, alhamdulillah Allah bagi pengalaman izin untuk saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang sebelum-sebelum ni untuk kita membimbing jemaah haji dan juga umrah, alhamdulillah. Dan dengan asas itulah menjadi kekuatan untuk saya memahami dan juga keperluan jemaah dengan baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi sekarang ini untuk tuan-puan yang belum tahu kat mana kami beroperasi, alhamdulillah pejabat kami beroperasi di Taman Penanti Indah, tuan-puan. Penanti Indah di Bukit Mentajam. Jadi kita ni anak tempatan juga, tuan-puan. Anak orang kata anak jati Pulau Pinang lah. Jadi alhamdulillah, sekiranya tuan-puan nak mai ke pejabat kita, jadi tuan-puan boleh saja Waze ataupun Google Map Prisha Travel dengan ejaan FIRSHA, Prisha Travel and Tours Sdn Bhd. Jadi insyaAllah akan sampai terus di ofis kita di Taman Penanti Indah, Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Ataupun kalau kata nak cari susah, boleh terus hubungi kami. Hubungi kami di talian yang saya akan bagi ni, iaitu di 012-424-7481. Saya ulang, 012-424-7481 ataupun 011-1085-8412. Jadi pejabat kami beroperasi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Hari Isnin hingga Jumaat bermula daripada jam 9 pagi hinggalah jam 5 petang. Jadi tuan-puan boleh main waktu pejabat lah. Jadi kalau kata apa ni, nak call ataupun nak mesej dalam waktu-waktu selain daripada waktu tu pun boleh, tak ada masalah. Jadi kita akan jawab satu call satu persoalan tuan-puan insyaAllah. Dan juga insyaAllah setakat ini kami hanya mengendalikan pakej umrah sajalah. Jadi ada juga yang tanya Fusion Travel ada buat pakej haji tiga kan, jadi sinonim lah haji dengan umrah ni kan. Tapi buat masa sekarang ni kita hanya memberi fokus dan juga tumpuan kepada perjalanan umrah sahaja. Jadi kita apa mengambil kira masih ramai lagi yang beringinan untuk melaksanakan umrah, dan juga kami hanya beri fokus untuk perjalanan umrah lagi lah. InsyaAllah sekiranya ada rezeki tahun-tahun yang akan datang, mungkin kita akan buat haji pula insyaAllah. Jadi DJ, kita ada juga promosi-promosi yang kita nak tawarkan ni.
0: Itu yang nak tahu tu, promosi tu apa Ustaz?
1: Jadi kita ada dua promosi ni. Iaitu promosi yang terdekat adalah selepas daripada musim haji ni. Ni hari ni kan kebetulan hari Arafah.
0: Betul.
1: Hari orang berukuf di Arafah yang mana mengerjakan haji. Jadi selepas daripada musim haji ni habis, jadi kita akan start umrah lah. Jadi tak lama dah ni. Jangan celik, banyak celik. Dalam boleh kata lagi 2 bulan kita dah nak start umrah dah. Jadi kita akan tawarkan dua pakej umrah. Yang pertamanya iaitu pada bulan Julai. Pada bulan Julai yang insyaAllah perjalanan 12 hari 10 malam. Yang bertarikh pada 19 hari bulan Julai. Dan juga kita akan balik pada 30 hari bulan Julai. Maksudnya 12 hari 10 malam lah. Termasuk perjalanan pergi dan juga balik. Yang mana kita tawarkan dengan harga bermula RM7,550. Untuk pakej bulan Julai. Dan yang kedua, pakej cuti sekolah. Pakej cuti sekolah iaitu pada bulan Ogos-September. Maksudnya akhir bulan Ogos. Yang mana kita akan bertolak pada 27 hari bulan Ogos. Dan kita akan balik pada 7 September. Juga pakej ini ada pakej ekonomi 12 hari 10 malam juga. Yang mana dengan harga RM8,550 untuk cuti sekolah ni. Dan apa yang istimewa dengan pakej ni? Yang tu yang kita nak beritahu tu.
0: Ya, betul. Apa dengan yang istimewa tu?
1: Dengan harga dua tersebut tadi tu, DJ. Belum lagi harga promosi.
0: Belum promosi lagi tu.
1: Belum lagi. Yang tu yang kita harap harga untuk normal. Harga biasa lah. Tapi bagi tuan-puan yang nak, orang kata apa, nak dapatkan harga promosi sebanyak, diskaun kita bagi RM200 untuk setiap pakej. Tapi untuk pakej Julai ni, untuk pakej yang saya beritahu, siapa yang nak yang berminat untuk pakej 19 hari bulan Julai tersebut, mestilah kena membuat pendaftaran sebelum 10 hari bulan Jun. Maksudnya sebelum 10 hari bulan 6 tu, ataupun last day 10 hari bulan 6 lah kita kata. Kalau sekiranya dia buat pendaftaran untuk yang nak pi pakej yang bulan Julai, kita tu potong kat dia RM200 untuk seorang lah. Kalau untuk kita pi seorang, RM400 lah. Begitu juga untuk pakej pada bulan Ogos yang cuti sekolah saya abang tersat tu. Pakej tu pun kalau sekiranya tuan-puan mendaftar sebelum 1 Julai. Sebelum 1 hari bulan 7, maka kita akan potong juga dan kita akan diskaunkan pada tuan-puan RM200 seorang juga.
0: Ya, tu dia.
1: Yang tu yang kita nak habaq sebenarnya tu pada orang Pulau Pinang tu. Dan insyaAllah semua pakej kita yang kita tawarkan ni, semua pakej kita lengkap dah, DJ. Semua maksudnya lengkap dengan apa tu, benda-benda yang penting seperti mana tiket penerbangan pergi balik, penginapan di Mekah dan juga di Madinah. Dan untuk pakej yang saya sebutkan tadi, untuk pakej Julai dan juga pakej bulan Ogos tadi tu, kita bagi tahu tu, pakej ni pakej ekonomi. Pakej ekonomi ni adalah di antara jarak 300 ke 350 meter di Mekah. Kalau kata di Madinah ni, anggaran jarak hotel 80 meter ke 150 meter sahaja. Itu maksimum lah. Maksudnya itu adalah pakej apa nama yang kita katakan pakej ekonomi. Dan ianya juga termasuk dengan insurans individu. Maksudnya kita insuranskan lagi jemaah setiap seorang. Dengan insurans individu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan visa umrah. Jadi pendengar kena faham juga, sebab apa kita boleh buat umrah dan kita boleh masuk ke Saudi untuk melaksanakan umrah dengan dua cara. Yang pertama menggunakan visa umrah, yang kedua menggunakan visa pelancong. Tapi sebab apa fizioterapeut menggunakan visa umrah, saya kita cerita. Kemudian termasuk dengan apa? Dengan ziarah Mekah, ziarah Madinah, dan juga untuk semua package fizioterapeut ni, jemaah juga akan dibekalkan dengan 5 liter air zam-zam setiap seorang. Juga bagi lelaki kita akan bagi sepasang kek ihram, bagi orang perempuan juga kita akan bagi mini telekong, dan juga kita adalah bagi tasbih tawaf, buku panduan umrah dan juga
0: set bagasi
1: lah. Yang tu kena lah kan. Dan juga apa yang lagi yang kita bagi di antaranya buku panduan umrah.
0: Okay.
1: Dan yang istimewa, kita menyediakan kursus umrah secara percuma sebelum jemaah berangkat. Jadi kita nak kalau boleh jemaah-jemaah kita ni pi umrah ni ada ilmu dulu. Bukan kata bayar umrah apa semua ada mutaif, ya betul mutaif ada, tetapi ilmu itulah penting juga untuk kita. Kurang-kurangnya ilmu tu boleh menjadi pedoman ataupun guide guru kita. Nah, sambil-sambil mutawif guide kita, sambil-sambil ilmu yang ada pada diri kita juga boleh orang kata apa, membimbing kita insyaAllah. Cuma satu saja, cuma package untuk package bulan Julai. Package untuk bulan Julai kita hanya menyediakan untuk makan pagi saja.
0: Okay.
1: Semua dah termasuk visa umrah apa semua-semua dah termasuk, cuma kita menyediakan makan pagi saja. Dan untuk makan tengah hari, makan malam tu jemaah makan sendirilah. Jadi jangan risau, kat area-area hotel kita tu banyak kedai-kedai makan dan juga kita boleh kat. Jangan risau, kadang-kadang customer ataupun jemaah ni dia nak try makanan Arab kan. Salah bila pergi tempat orang ni kan. Jadi kadang-kadang kita rasa macam sayang juga kadang-kadang jemaah tak makan, katanya
0: tak rasa pulak kan.
1: Dia kata saja hari ni nak try kebab lah Ustaz, dia kata. Jadi makanan yang kita dah ada tu sayang lah.
0: Kadang-kadang
1: pihak catering tanya kita, Ustaz, hari ni jemaah Ustaz baru berapa orang je makan? Dia kata, ya kah? Sebab bila kita tanya, sebab apa? Sebab saja hari ni nak try makanan Arab pula dah. Lepas tu, untuk package Ogos, untuk yang package Ogos September yang cuti sekolah tu full board. Maksudnya makan 3 kali. Yang tu saja beza dia. Dan yang seterusnya DJ, yang ni yang saya nak terang sikit berkenaan dengan yang kita menggunakan visa umrah. Sebab apa kita menggunakan visa umrah ni? Di antaranya visa umrah ni, dalam visa umrah ni dia ada insurans khas yang mana pihak muassasah telah telah sediakan kepada kita. Yang pertama, bagi pemegang visa umrah, kita sentiasa, perjalanan kita sentiasa dipantau oleh muassasah. Muassasah ni apa? Muassasah ni adalah Kementerian Haji dan Umrah. Kita sampai saja di Jeddah, kita akan mula bertemu ataupun mulalah proses kita untuk dipantau oleh pihak muassasah kita. Termasuklah booking hotel kita, termasuklah booking transport kita. Semua kita perlu melalui sistem nusuk, iaitu sistem muassasah. Jadinya bagi pemegang visa umrah ni, jemaah tak perlu risau. Sebab apa? Sebab sebelum kita nak mengeluarkan ataupun sebelum muassasah nak meluluskan sesuatu visa umrah tersebut, penginapan jemaah perlulah dibayar, dimasukkan di dalam sistem nusuk dulu. Jadi pihak hotel dia approve dulu sistem nusuk tu, bahawasanya kita ni dah booking berapa bilik-berapa bilik, dan juga kemasukan kita tarikh bila sampai tarikh bila, dan maklumat tu akan dapat pada muassasah dan muassasah approve. Bila muassasah approve, barulah keluar visa umrah. Yang tu dah cerita lagi. Maknanya dari segi yang kata apa, kelebihan yang mana kita dapat dalam visa umrah ni banyaklah. Di antaranya kalau sekiranya jemaah sakit, jemaah masuk hospital kerajaan ataupun hospital-hospital swasta di Saudi ni, percuma. Percuma. Dan juga kita kata apa, dengan visa umrah ni adalah satu visa khas untuk kita melaksanakan umrah lah. Maksudnya kita masuk tu memang kita diberi satu kelebihan lain lah. Satu kelebihan lain maksudnya kita tetamu umrah khas, yang mana pihak muassasah ni akan memberi pemantauan daripada hari kita sampai sehinggalah hari kita balik. Macam itulah maksud yang sebab apa yang kita ni di fizioterapi ni menggunakan visa umrah. Itu salah satu sebabnya.
0: Baik Ustaz, kita pun ada hujung-hujung dah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit lagi penutupnya kepada pendengar kita ni Ustaz.
1: Baik. InsyaAllah bagi tuan-puan yang ingin berhubung dengan kami ataupun tahu lebih lanjut berkenaan dengan pakej umrah yang kami sediakan, tuan-puan boleh saja menghubungi saya di talian 011-1085 8412 atau 012 424 7481. InsyaAllah kami menantikan panggilan anda dan kami menantikan kehadiran anda di pejabat kami. Dan kami akan jawab satu persatu insyaAllah dengan tenang soalan-soalan anda dan juga pilihan-pilihan pakej yang anda pilih. InsyaAllah kami akan santuni anda insyaAllah. Terima kasih banyak DJ.
0: Terima kasih banyak kepada Ustaz Haji Muhammad Firdaus bin Haji Muhammad selaku pengarah urusan Prisha Travel and Tour. InsyaAllah Ustaz mungkin dibukakan jalan kepada semua, mungkin ada yang berniat untuk menunaikan umrah. Inilah dia, orang kata ada Prisha Travel untuk sedia membantu anda lah ya, yang sedang mendengarkan kita. Terima kasih Ustaz, kita jumpa lagi ya.
1: Terima kasih semua pada pendengar juga DJ yang
0: bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi, kita bersama-sama dalam ruangan tajaan Firsha Travel and Tours Sendirian Berhad. Pakej umrah untuk anda yang dengar kata tadi, dah dapat nombor kan. Kalau anda berniat dan memang berhajat tu, bolehlah berhubungi Ustaz Firdaus tadi. Okay, baik, dah pun 11.31 minit pagi. Waktu ini kejap lagi jam 12 kita ada lagu-lagu terbaik dalam ruangan Everlasting Memory untuk anda dengarkan selama satu jam. Jangan pergi mana-mana, terus layan lagu-lagu terbaik yang kami sajikan kepada anda. Okey, terus kekal mendengarkan Metro FM.

zikir. Baca zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulang banyak kali. Yang keempat, sedekah. Cari tahfiz-tahfiz, masjid-masjid, rumah-rumah anak yatim. Buat sumbangan daripada awal pagi subuh sehinggalah akhirnya hari Arafah. Kelima yang paling utama adalah kita harap kepada Allah dengan doa, baca Quran, sedekah, solat. Kita minta, Ya Allah, jemputlah aku, Ya Allah, untuk jadi tetamumu pada tahun hadapan ataupun pada waktu yang akan datang. InsyaAllah, doa hari Arafah doa makbul. Khairu doa, doa yaumul Arafah. Ini Nabi kata. Takkan Nabi nak berbohong pada kita. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Jangan sia-siakan peluang. Baca zikir tadi, ulang banyak kali doa yang kita bacakan bersama. Amalkan, pasti mustajab.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gera FM, segalanya untukmu.
1: Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
3: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
3: Cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Radio nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: hanya nombor 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
2: Missing the golden days of music.
3: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
4: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 12 tengah hari waktu ini, terdengarkan lagu-lagu terbaik untuk anda dalam Everlasting Memory pada hari ini. Tak ada tema, semua ada lagu-lagu terbaik 60-an, 70-an, 80-an dan juga 90-an. Kita buka lagu-lagu dalam ruangan Everlasting Memory dengan lagu daripada The Beatles. Dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hang duk menyanyi ni. Ush, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah hang duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau mana nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu hang dengar kat mana tu?
1: Hang, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

Okey, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Mutiara FM. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy dalam Fokus Mutiara. Baiklah, tadi kita dah dengarkan lagu daripada The Beatles, kemudian Eagles, kita juga ada Holding Out for a Hero, dan juga beberapa lagu juga untuk anda tadi kan. Sekarang ini kita akan dengarkan lagu yang seterusnya. Okey, kita layan lagu daripada ABBA dengan Dancing Queen. Ada juga lagu-lagu lain menyusul, lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Okey, dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia lagu-lagu malas segar dalam everlasting memory, lagu yang takkan pernah pudar selamanya kan. Dia ada memori yang tersendiri. Okey, baiklah, jam 1 kita terus dengarkan utama 1 tengah hari dan jangan lupa untuk kembali bersama-sama dengan saya waktu Zohor bagi Negeri Pulau Pinang hari ini 1.18 minit tengah hari nanti. Untuk anda semua, jom kita layan lagi lagu daripada Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit. Drive FM, segalanya untukmu.

Pastikan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Acibi Maida khas Aidil Adha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidil Adha, 12:30 hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidil Adha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidil Adha anda pasti bermakna bersama kami. Putera FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Arafah ni satu bumi yang sangat sentimental, bukan sahaja dengan Nabi, bahkan dengan kita orang Islam. Dan Arafah ini satu tempat wukuf yang sangat penting di dalam ibadat haji. Arafah ni dia bukan tanah haram, tapi dia istimewa. Arafah ni dia duduk luar daripada border, daripada sempadan tanah haram. Dia duduk luar. Dia duduk ada 22 kilometer daripada Mekah. Tapi dia menjadi nadi. Dia menjadi satu tempat yang Nabi SAW kata, Al-Hajju Arafah. Nabi SAW kata, haji adalah Arafah. Dia rukun di dalam ibadat haji. Haji ni, kalau kita pergi, kita tak pergi ke Arafah, habis haji kita. Kita kena berada di bumi Arafah, tak kira sama ada kita pergi dalam keadaan sedang ataupun kita pergi dalam keadaan unconscious, dalam keadaan tak sedang. Ambulan bawa kita pergi, kita tak sedang apa pun, haji kita sah kalau kita completekan semua sekali. Dan kita berada di bumi Arafah dalam keadaan tidak sedar pun dia ambil kira. Ulama-ulama yang mutaakhirin kata apa? Kalau naik helikopter lintas di ruang udara Arafah juga sah wukuf dia. Pentingnya yang dikatakan wukuf di Arafah ini. Imam An-Nawawi rahimahullah kata apa? Dia kata itu adalah bumi yang apabila jemaah haji sampai di sana, masing-masing mengenali diri mereka sebagai manusia, sebagai hamba yang berdosa. Bumi itu menjadi saksi kepada berapa banyak ayat mata hujaj jemaah haji yang tumpah menangis kerana mengenangkan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi itu wajar dipanggil Arafah kerana manusia yang sampai di sana dia kenai diri dia, dia seorang manusia abdun khata, satu manusia yang banyak buat silap dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan saya Azi dalam Fokus Mutiara. Kejap lagi tepat jam 1.18 minit tengah hari akan masuk solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

adalah hari agung bagi kita, yang mana akan berlakunya perhimpunan besar-besaran umat Islam. Mereka berwukuf memohon ampun kepada Allah, tidak kira pangkat, tidak kira darjat. Berpanas, air peluh mengalir keluar, nak minta ampun kepada Allah. Itulah gambaran di padang mahsyar nanti. Dan bukalah itu hari yang sia-sia kecuali Allah ampunkan dosa dan Allah menerima segala doa. Apa yang kita nak buat pada 9 Zulhijjah? Jangan lupa berpuasa. Yang kedua, banyakkan solat sunat. Yang ketiga, banyakkan zikir. Baca zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulang banyak kali. Yang keempat, sedekah. Cari tahfiz-tahfiz, masjid-masjid, rumah-rumah anak yatim. Buat sumbangan daripada awal pagi subuh sehinggalah akhirnya hari Arafah. Kelima yang paling utama adalah kita harap kepada Allah dengan doa, baca Quran, sedekah, solat. Kita minta, Ya Allah, jemputlah aku, Ya Allah, untuk jadi tetamumu pada tahun hadapan ataupun pada waktu yang akan datang. InsyaAllah, doa hari Arafah doa makbul. Khairu doa, doa yaumul Arafah. Ini Nabi kata. Takkan Nabi nak berbohong pada kita? Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Jangan sia-siakan peluang. Baca zikir tadi, ulang banyak kali doa yang kita bacakan bersama. Amalkan, pasti mustajab.

Dan juga saya ingatkan pada orang-orang perempuan, macam kita habang tadi tu, kalau boleh jangan kita ni, kita hargailah suami-suami yang bagus-bagus, pergi korban ni semua baguslah tuan-tuan. Daripada suami duduk rumah, duduk main PUBG, duduk main game, duduk 24 jam, duduk dengan headset je. Tapi suami kita bermasyarakat dengan orang. Bawa telefon dia pun tak apa, dia pi duduk sama-sama orang lah apa semua. Kita puji-pujilah sikit suami tu. Abang tahu tak, tadi masa abang keluar tadi kan, kami anak-anak semua duduk follow je abang. Kami duduk jauh kat belakang pokok tu, kami duduk tengok abang tu. Hebatlah kami tengok abang tu. Abang lompat atas lembu, pegang lembu tu, abang berguling, lembu duduk atas abang, abang duduk atas lembu. Kadang-kadang kami pun tak tahu hak mana satu abang, hak mana satu lembu. Kadang-kadang abang nampak macam lembu, kadang-kadang lembu pun nampak macam abang. Tapi abanglah macam Avengers di kalangan keluarga kita lah. Suami ni dia adalah sedikit seronok sikit. Kita puji dia, padahal dia pegang ekor lembu hujung ya. Bukan buat apa pun. Tapi kita hargai. Kalau boleh kita jadikan sebagai program keluarga. Kita pergi ramai-ramai. Korban tu satu, tapi dia lebih pada ukhuwah. Kawan-kawan kita main, orang perempuan duduk, duduk masak dan sebagainya. Kesemua itu adalah benda-benda yang kita kena jaga. Dan kita, saya ingatkan juga berkaitan dengan apa korban ni tuan-tuan, pembahagian daging semua kita bagi elok-elok. Ingat, ini adalah hari orang kita nak bagi makan pada orang miskin. Kita buat korban tu biar lebih pada daripada orang-orang miskin. Kita kalau boleh ambil setumpuk sikit je, setumpuk sikit kita ambil syarat nak makan daging korban tu, daging barakah kita makan. Lain pada tu, semua kalau boleh kita bagi pada orang-orang miskin, biar mereka rasa, biar mereka syukuri nikmat tu, dan mereka doa pada kita, insyaAllah kita dapat rahmat dan barakah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Subhanahu Taala. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada kita ganjaran dan nikmat yang sangat banyak disebabkan pengorbanan yang kita buat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

tugas agihan. Siapa anak agihan? Dia ada tiga. Yang pertama, sendiri ataupun peserta. Bila sendiri, kita buat kerban kelompok. Tumbuk dapat semua 15 kilo. Kalau tu, semua setuju sendiri, berarti tugas jawatan kuasa tamat di situ. Tak ada lah. Ha, tugas jawatan kuasa tamat di situ. Mereka akan ambil lagi mereka tadi ni. Bulan kereta, bulan agam mutu. Bulan grab. Dia main sewa grab. Ha, walik pergi rumah. Mereka akan buat agih-agih sendiri kepada penerima-penerima. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, mereka serahkan kepada jawatan kuasa. Mereka tak mau lagi. Mereka ambil bina makan. Jenis sedekah-sedekah. Diserahkan kepada jawatan kuasa. Artinya, dia wakilkan kepada jawatan kuasa untuk agihan. Sebab tu jawatan kuasa dihimpun nak betul, Imam. Himpun orang miskin kan? Bagi kumpul kan? Ha. Diserahkan kepada jawatan kuasa untuk agih. Cara yang ketiga, sendiri jawatan kuasa. Dia ambil ke dia tu, bukan ambil untuk makan saja. Sebagian dia nak agih sendiri dan dia tinggal untuk jawatan kuasa. Okey.

Punyalah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan bagi hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Macam manalah anak kita ni? Cakap elok-elok dah cakap dah. Marah dah marah dah. Tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Kamu takkan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Itu Allah sebut. Kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Ya, terima kasih. Kena masih lagi bersama-sama dengan saya Azie dalam Fokus Mutiara. Masih lagi saya temankan anda waktu ini. Untuk anda yang masih dalam pemanduan tu, berhati-hati memandu. Yang hari ini mungkin balik awal ya. Isi borang keluar pejabat hari ini, balik awal untuk mulakan perjalanan anda untuk balik kampung. Apapun, sentiasa berhati-hati dan fokus pada pemanduan anda. Bagi anda yang baru sampai ke Pulau Pinang ini, selamat datang kami ucapkan. Yang paling penting sekali, kalau anda memandu di Pulau Pinang, kena sentiasa jangkakan kelewatan, dan juga untuk parkir di Pulau Pinang pun kena tengok tempat yang sesuai untuk anda letakkan kenderaan anda. Okey, untuk cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini, hari Selasa, dijangkakan oleh Met Malaysia, petang ada ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Untuk besok hari Rabu, pagi hujan, petang ada hujan, malam tak ada hujan. Jadi esok kita nak beraya kan. Apa pun untuk anda aktiviti esok, mana yang nak berkorban dan sebagainya, mungkin boleh rancang masa anda sebaik mungkin. Kalau perlu untuk bawa payung dan sebagainya kan. Apa pun, semoga urusan kita dipermudahkan untuk besok hari. Okey, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, abang, jangan sundi aku, abang. Tolong, tolong. Bawa tali dah cepat, abang, cepat.
2: Hang, janganlah lu sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari, bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku paut cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang, abang. Tangkap-tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat, cepat, cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia Faizal Tahir dan juga Dato' M. Nasir dengan Campak Bintang. Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, untuk anda yang sekarang ini sedang ada dekat dapur, tengah duduk masak ataupun apa je aktiviti anda untuk hari ini, semoga dipermudahkan. Biasalah kan, mungkin dah sibuk-sibuk dekat dapur tu sambil nak buat rendang ke, ketupat ke, nasi impit ke, apa je lah kan. Biasalah bila dah beraya kan, ramai yang balik dan pelbagai juadah disediakan, kita juga ambil kata peluang untuk cuti ni, berkunjung-kunjungan. Ramai juga yang mengadakan ibadah korban, semoga dipermudahkan segala urusan. Mungkin lepas ini ramai juga yang akan mengadakan kenduri dan sebagainya dalam musim cuti ni, cuti sekolah juga kan. Apa pun untuk anda, saya doakan semoga semua urusan anda akan dipermudahkan. Okey, jom terus layan. Ini dia, dengarkan Spring dengan Sejiwa.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Scammer, scammer.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hailah pening raya. Jangan pening-pening. Jangan pening-pening. Jangan kalut-kalut. Buat kerja dengan sebaik mungkin dekat dapur tu. Apa pun, jaga api. Jangan sampai rentung masakan tu. Jangan sampai hangit nanti jenuh nak kena buat lagi sekali lah pula kan. Apa pun, untuk anda yang dah pun bercuti kan. Hari ini mungkin dah pun bercuti. Yang pun ada kat rumah, bantu ibu bapa ataupun keluarga untuk siapkan juadah dan sebagainya. Ada juga yang akan siapkan juadah berbuka puasa untuk hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, terima kasih kerana terus mendengarkan Mutiara FM bersama-sama dengan saya Aziz dalam Fokus Mutiara. Masih lagi saya temankan anda. Hari ini kerja, esok saya cuti, hari Khamis pun saya cuti, Jumaat saya akan kembali temankan anda. Untuk anda yang bercuti tu, selamat bercuti lah ke negeri Pulau Pinang. Pastinya kata kalau bercuti kat Pulau Pinang ni kan tak sah lah kalau anda tak makan nasi gandak. Kalau nampak kadang-kadang kan kedai-kedai makan ni kan memang penuh sentiasa. Jadi bayangkan lah kan, 1.9 juta yang masuk ke Pulau Pinang kan, ramai tu. Ada perancangan lah untuk pergi ke mana-mana sahaja kan. Yang paling penting sekali, cari tempat yang selamat untuk anda letakkan kenderaan anda. Dan awasilah pergerakan anak-anak anda juga. Okey, semoga anda happy berada di negeri Pulau Pinang ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan enjoy, yang kata. Okey, jangan lupa kena stay tune dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantu Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Terima kasih.

9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mujara FM, segalanya untukmu.

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, nak sunda aku, bang. Tolong. Pok tali dah, cepat, abang, cepat.
2: Hang, janganlah lu sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkok-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026, jam

Itu dia, ayah dengan ku pulang setiap raya, betul kan? Kalau kita lah berada jauh di perantauan, pulanglah ya untuk bertemu dengan ayah dan juga bunda. Walaupun mereka dah tiada, pulanglah juga ke rumah. Kata sekurang-kurangnya dapatlah menghilangkan rasa rindu bersama-sama dengan mereka kan. Okey, saya nak share dengan anda di mana hari ini bersamaan dengan 9 Zulhijjah yang juga merupakan hari Arafah, wajar dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh umat Islam di Malaysia untuk memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang penuh keberkatan dan kemuliaan. Pensyarah di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah katanya, umat Islam disarankan agar banyak berdoa, memohon keampunan, kesihatan, rezeki yang halal serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Hari Arafah jelas disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-Nya daripada api neraka selain hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bersabda, sebaik-baik doa ialah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ini menurut hadis riwayat Al-Tirmizi, sekaligus menunjukkan besarnya peluang untuk umat Islam memohon keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau lagi, hari Arafah wajar jadikan ruang memperkukuh penghayatan generasi muda terhadap makna doa sebagai manifestasi pergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar ritual ibadah. Dalam dunia yang moden ni, yang dipenuhi dengan tekanan emosi, persaingan hidup dan krisis identiti, kekuatan spiritual amat penting untuk membina jiwa yang tenang dan seimbang. Dan kata beliau lagi, beliau melihat generasi muda hari ini memerlukan pengisian kerohanian yang padu agar mereka tidak terperangkap dalam kekosongan spiritual, budaya, materialisme dan pengaruh melampau media sosial. Justru hari Arafah sepatutnya dijadikan ruang memperbaharui iman dan membina harapan hidup yang lebih bermakna. Itu dia sedikit perkongsian untuk anda juga ya, yang saya petik di bernama. Okey, jom teruskan bersama-sama dengan kami, dengarkan ini dia, Di Akhir Garisan, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

Okey, terima kasih. Kena masih lagi bersama-sama dengan saya Azi. Waktu ini Fokus Mutiara sampai di penghujungnya. Saya temankan anda kejap lagi petang kru. Macam biasa, Ami dan Q akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti. Okey, saya ambil kesempatan nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan insyaAllah saya akan kembali temankan anda pada hari Jumaat nanti pada waktu yang sama 10 hingga 3 petang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahid dan Batin.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang Crew.
3: Yes, I'm back. Sorry lah Mat, semalam Mat adalah haiwan-haiwan yang nak dikorbankan. Nak diurus-uruskan.
1: Alhamdulillah. Moga dimudahkan urusan semua para-para pekorban semua yang akan korbankan binatang-binatang an'am, binatang ternakan. Dia kata kalau kami jumpa seladang yang liar tu boleh ke? Tak boleh. Binatang an'am ni adalah binatang ternakan jinak lah.
3: Maksudnya macam lepas tu berkaki empat kan?
1: Berkaki empat.
3: Aku cuba ada cek kucing malam.
1: Kucing tu memang akan berkaki empat tapi dia tak ada makan.
3: Ya, sebab tu aku bela dia. Aku dah ada kat rumah tu elok dah duduk
1: bagus,
3: kan.
1: Bagus.
3: Pastinya hari ini 26 Mei 2026 bersamaan dengan hari ini 9 Zulhijjah.
1: Masya Allah. Hari ini hari Arafah.
3: Yep.
1: Yang mana ramai mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana yang puasa sunat hari Arafah. Jadi Alhamdulillah semoga kita terus menjadikan ibadah kita ni ibadah yang terbaik. Dan kena ingat antara waktu mustajab adalah selepas asar sampailah maghrib.
3: Saya tengok tu ada 5.18
1: 5 macam itulah lepas asar. Tapi kalau boleh bagi-bagi salam solat asar tu, doa pi lah. Kan, doa untuk diri sendiri, doa untuk pasangan, doa untuk keluarga, doa untuk jiran, doa untuk semua ummah di Malaysia dan juga satu dunia.
3: Amin ya rabbal alamin. Doa anda tu pun kami doakan dan kami akan terus teman anda untuk sepanjang dalam Petang Crew ini sehingga pukul 8 malam nanti. Okey,
1: terus layan Petang Crew.

24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh!

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 9 Zulhijjah adalah hari agung bagi kita yang mana akan berlakunya perhimpunan besar-besaran umat Islam. Mereka berwukuf memohon ampun kepada Allah. Tidak kira pangkat, tidak kira darjat, berpanas, air peluh mengalir keluar. Nak minta ampun kepada Allah. Itulah gambaran di padang mahsyar nanti. Dan bukalah itu hari yang sia-sia kecuali Allah ampunkan dosa dan Allah menerima segala doa. Apa yang kita nak buat pada 9 Zulhijjah? Jangan lupa berpuasa. Yang kedua, banyakkan solat sunat. Yang ketiga, banyakkan zikir. Baca zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulang banyak kali. Yang keempat, sedekah. Cari tahfiz-tahfiz, masjid-masjid, rumah-rumah anak yatim. Buat sumbangan daripada awal pagi subuh sehinggalah akhirnya hari Arafah. Kelima yang paling utama adalah kita harap kepada Allah. Dengan doa, baca Quran, sedekah, solat, kita minta, Ya Allah, jemputlah aku, Ya Allah, untuk jadi tetamumu pada tahun hadapan ataupun pada waktu yang akan datang. InsyaAllah, doa hari Arafah, doa makbul. Khairu doa, doa yaumul Arafah. Ini Nabi kata, takkan Nabi nak berbohong pada kita. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Jangan sia-siakan peluang. Baca zikir tadi, ulang banyak kali doa yang kita bacakan bersama. Amalkan, pasti mustajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untuk.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untuk. Alhamdulillah, masih lagi petang kru Amin dan juga Q, dan insyaAllah sebentar sahaja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafizi dengan tajuk Falsafah Korban Lebih dari Sekadar Penyembelihan bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan, Bandar Kasia, Pulau Pinang.
4: Tuan-tuan, belajarlah tentang korban. Nabi Muhammad buat korban tak? Ya. Binatang apa yang Nabi korban? Kambing. Berapa ekor kambing? Warna kambing Nabi apa? Rupanya nak buat daging korban tu, tuan-tuan, lembu atau binatang korban pun yang terbaik, pilih warna dia. Sebab tu saya seronok dan saya ketawa sebab ada orang buat kempen korban murah. Korban murah, daftar sekarang. Korban murah. Mana kau belajar ni korban murah? Kau ingat apa? Kereta murah ke? Umrah murah ke? Korban lagi mahal lagi bagus. Apa punya kempen korban murah ni tuan-tuan eh? Satu Pulau Pinang dia cari. Masjid korang berapa ringgit korban? Oh, kami 6,000. Bapak mahal. Surau sana lagi mahal 8. Bapak 8,000. Surau sini 2,500. Ha, ni murah saya ambil. 2,500 seekor lembu turun-turun mendaluri, jatuh terjelepok tuan-tuan. Tak bangun sampai subuh dengan kuruh kering dia. Adakah Allah menerima korban macam ini? Korban buat yang terbaik.
5: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
4: Nak buat korban, pemberian kita Allah hanya terima bila kita buat yang paling kita sayang, bukan paling murah. Ubah pahaman tu tuan-tuan. Cari yang paling gemuk, cari yang paling cantik, cari yang paling sihat. Belajar sebelum buat. Dua, perbetulkan niat masa buat. Perbetulkan niat. Kenapa buat korban ni abang? Kalau abang tak muat, apa kata orang? Rumah beli-beli, kereta tak beli-beli, korban tak buat nanti orang boikot abang pula. Sebab itu abang buat. Oh, sebab orang lah. Kenapa abang buat korban tahun ni abang? Abang kan AJK masjid. Kalau tak buat apa pula kata orang? Niat awak tak kena. Niat kerana apa? Lillahi ta'ala.
5: Inna a'tainakal kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka wal abtar.
4: Allah Ta'ala kata dia bagi kita nikmat yang banyak. Pergilah sembahyang dan pergilah buat korban sebagai tanda bersyukur. Buat korban. Yang ketiga, bila awak buat kena sabar. Bila giliran saya ni, asyik orang lain dipanggil nama saya bila? Oh marah. Bila dapat daging korban, takkan 2 kilo je saya yang buat korban. Takkan 2 kilo je. Saya nak lidah, saya nak kepala, saya nak ekor. Telur lembu mana telur lembu? Astagfirullahalazim. Tak kena ni, bang. Kalau abang nak telur dia, kalau abang nak lidah dia, abang nak otak lembu, abang semelis ekor lembu di rumah abang, bang. Abang cuma ambil satu bahagian, kena kongsi 7, bang. Mana boleh abang dapat seekor lembu tu, satu ekor tu abang nak semua, kena bagi 7 lah, bang. Dahsyat. Dan yang keempatnya, redha. Bila kita dah buat, alhamdulillah ustaz, terima kasih ustaz. Ustaz, terima kasihlah tolong buat korban untuk saya ustaz, insyaAllah saya halalkan semua dan saya pun minta halal ustaz. Jangan ungkit, aku tak halal korban aku. Aku tak halal. Oh sudah tuan-tuan. Orang macam ni tahun depan yang ambil nama dia, pangkah. Tak nak pangkah, atromen dia tuan-tuan. Jadi kesimpulan dia apa? Biarlah yang masuk dalam badan kita yang bersih dan kita keluarkan kekotoran daripada badan kita. Kekotoran dan bersih inilah tuan-tuan memerlukan pengorbanan. Wallahu

0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apabila kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menaikkan darjat Nabi Ibrahim fa asbaha khalilur rahman, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala naikkan darjat Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fattakhadha Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Di antara pengorbanan yang boleh kita lihat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim keseluruhannya, yang pertama wajismuhu linniran, Nabi Ibrahim sanggup membiarkan tubuhnya dibakar semata-mata untuk mempertahankan tauhid. Wa banahu lil qurban, bahkan anaknya sendiri sanggup dikorbankan untuk menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahluhu lil widyan, dan Nabi Ibrahim sanggup meninggalkan Siti Hajar dan Siti Nabi Ismail alaihi salam di satu tempat yang tidak ada apa, tandus dan tidak air, tidak ada air, tuan-tuan dirahmati Allah. Begitu juga dengan wa maluhu lidifa, dan Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan hartanya semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu pelajaran hikmah daripada peristiwa ini tuan-tuan, kerana korban ini kita nak belajar mengenai apa pun berlaku, perintah Allah adalah utama. Disilakan yang bahagia Datuk.
1: Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kegelapan ini ada lima benda. Benda gelap ni ada lima. Yang pertama dunia. Dunia ni gelap. Cerah je ustaz. Oi, Nabi sebutkan dalam hadis, dekat-dekat nak kiamat, yang cerah jadi gelap, yang gelap jadi cerah. Sampai tak tahu mana benda betul, sampai tak tahu mana benda salah. Kita tak tahu hari ni tuan-tuan, mana satu benda yang betul, mana satu benda salah. Gelap kita sekarang ni. Ada orang terkata, ustaz, ustaz jual minyak Little Jungle ke? Masa bila? Tu ustaz pakai baju Melayu, duk sapu minyak sendiri kat betih ustaz tu. Dia pun hantar gambar kat saya. Loh, bila masa pula saya pakai baju Melayu hari raya ni, duk sapu minyak Little Girl, Little Young Girl ni, bila? Tu nama dia AI. AI pun kita kena tipu. Tu nama dia gelap. Ada yang kata, ustaz, hari ni kami jemput ustaz, tak pergi dalam ustaz ceramah tu, ustaz tolong habang lah kebaikan jual ubat prostat ustaz yang jual tu. Bila masa pula saya jual ubat prostat pula dah. Rupanya dalam TikTok banyaknya tuan-tuan iklan ubat prostat Ustaz Kazim. La ilaha illallah. Yang tu pun kita tak tahu. Betul ke salah? No, di Amerika tu tuan-tuan. Dia pun duk cerita ada makhluk asing duk jalan dengan Trump. Duk salam dengan Trump ni. Betul ke? AI kot ni, AI pun ada bayang. Wah, sudah entah. Dia kira ada bayang, betul lah. Entah nampak, kepala panjang. Ni mereka, makhluk asing, UFO. Tak lama main, betul kawan? Ah, sudah tuan-tuan. Main bola. Tang situ pun kita tak tahu. Tuan-tuan duk gelap. Ni dia pun duk perang, Iran lah, apa lah tuan-tuan. Betul ke perempuan ni perang pun kita tak tahu. Mereka boleh buat macam-macam. Tak perang ke tak perang ke? Macam mana cerita ni? Saat perang, saat tak perang, saat jadi, saat tak jadi. Perang lagu mana? Lain-lain pergi main bola sekali. Piala dunia. Iran main bola. Di Amerika pula main bola piala dunia. Perang kejadah apa? Tuan-tuan ni kalau perang dengan Perak tu. Tuan-tuan pergi main bola di Perak. Tobat lah home tak pergi. Tuan-tuan. Mereka boleh duduk perang bom sana bom sini. 6 hari bulan Jun main bola sepak piala dunia di Amerika. Amerika tuan rumah, yang mainnya Iran. La ilaha illallah kan. Yang kita duduk batu kawan ni, oh, mampulah mereka, kenalah, kenapa dia pemain bola relax? Tu nama dia dunia, zulumat. Zulumat tu apa? Gelap. Kenapa gelap dunia? Sebab kita tidak bertakwa. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau awak nak tahu kebenaran dunia, as-siraju at-taqwa. Bila awak jadi orang bertakwa, awak dapat melihat mana yang salah, mana yang betul. Jadilah orang bertakwa. Kubur adalah gelap. Ni, tempat yang kita nak pergi ni, nama dia kubur. Gelap. Yang boleh bagi cerah dia apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tayyibah laqinu talqin. Talqin tu apa? La ilaha illallah. Itulah talqin. Mengajar, mengucap. Talqin ni ada berapa kali ustaz? Banyak kali. Pertama, waktu dia nak mati. Anda mautakum. Laqinu anda mautakum. Ajarkan talqin kepada orang yang nak mati. La ilaha illallah. Dia pun ikut. La ilaha ilallah. Ha, betul tu. Lulu ya. Lulu ya. Sebab tu ustaz-ustaz tajwid yang mengajar mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. La empat harakat. La. Hai, ni bukan kelas tajwid ustaz. Dia marah ulama jin tu. Tu mad jaiz munfasil empat harakat. La empat harakat. Oh, sudah tuan-tuan. Sebab malaikat mau tak sepak ustaz ni tuan-tuan ni. Orang yang sakit mana boleh sebut betul lah. Lidah dah tergulung lah. Yang boleh sebut betul dalam drama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oi, tu drama tuan-tuan. Ha, sakit betul-betul ni kodan dia. La ilaha illallah. Ha, betul lah tu. Yang tu lah yang mencerahkan dia dalam kubur. Sebab tu bila pi ke kubur lagi, hai Sipolan bin Sipolan, ingatlah perjanjian kita ketika kita hidup dalam dunia, kalimah kita la ilaha illallah, mencerahkan kubur. Dia bagi ingat walaupun dah mati. Dia dengar ke ustaz? Kan kita ingat kata-kata, amalan yang paling lama sekali Ustaz Ahmad, amalan menuntut ilmu. Apa amalan yang paling lama? Menuntut ilmu. Bila? Daripada dalam buayan sampai liang lahat. Liang lahat masih belajar. Talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Maka tak heran di atas kubur kita mengajar lagi tuan-tuan. Baca Quran sekejap aja. Baca Quran pendek ya, 10 minit, lepas 10 minit main TikTok. Tapi mengaji setiap hari, mengaji setiap malam, 40 tahun. Paling lama sekali ibadat tuan-tuan. Apalagi kegelapan? Kegelapan di dalam dunia, kegelapan di dalam kubur, kegelapan bila buat dosa. Orang yang buat dosa ni hati dia gelap, maka nak mendatangkan cahaya nama dia taubat. Empat, akhirat adalah gelap. Tuan-tuan jangan duk bayang akhirat ni cerah menerang ni tuan. Ni nak pi mana ni? Tolong, siapa boleh tolong? Nak pi mana ni? Tak tahu. Maka yang akan mencerahkan awak di hari kiamat ialah amalan soleh. Yang mencerahkan kita di hari kiamat ialah amalan soleh. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, supaya kita cerah di dunia, supaya kita cerah hati kita, supaya kita cerah di hadapan kubur, supaya kita cerah di siratul mustaqim, supaya kita cerah, di antara salah satunya ialah amal soleh. Amal soleh yang kita buat tu apa dia? Salah satunya ialah pengorbanan. Benda yang paling kita sayang dalam dunia ni tuan-tuan, dunia. Kadang-kadang anak tambah-tambah lama dapat anak, kahwin tak dapat anak. Lama kahwin tak dapat anak. Berdoa siang malam, ya Allah nak anak, nak anak, nak anak. Tak dapat-dapat. Ya Allah nak anak, nak anak. Tiba-tiba dapat anak. Ui, seronoknya. Macam itulah Nabi Ibrahim. Kahwin lama, tak ada anak, doa, doa, doa, doa, dapat anak Nabi Ismail. Seronoknya. Dapat anak Nabi Ismail. Ibrahim, kamu sayang tak Allah? Sayang. Kamu sayang tak anak kamu? Sayang. Mana kamu sayang? Allah ke anak? Allah. Kalau begitu, sembelih anak kamu, aku nak tengok. Ini cabaran iman. Ibrahim, sembelih anak kamu. Kalau kamu sayang pada Allah, sembelih. Baik. Tak ada pula dia cakap. Dalam mimpi tu. Tak ada pula Nabi Ibrahim kata. Tidak, tak basuh kaki. Main mimpi macam-macam. Tak ada, tak kata macam tu. Sebab mimpi Nabi benar. Pergi tanya dekat anak dia, Nabi Ismail. Semalam ayah mimpi. Allah perintahkan ayah sembelih. Pendapat lagu mana? Ayah dia kata, buatlah. If'al ma tu'mar. Buatlah wahai ayahku. Loh, Nabi Ismail kata, buatlah. Dia tak blame ayah dia. Dia tak salahkan ayah dia. Itulah pak oi lain kali. Nak tidur tu bacalah qul wallah dulu ke, basuh kaki ke, ambil wuduk ke. Ni dah main tidur saja. Tidur-tidur mimpi sembelih orang. Nabi Ismail tak kata lagu tu. Isteri dia pula, Siti Hajar. Buatlah abang oi. Tu perintah Allah. Takkan Allah nak buat jahat kat kita. Buat sajalah abang oi. Siti Hajar tak macam Kak Som. Abang tak merasa macam mana teruk beranak. Orang setengah mati beranak. Dah besar nak sebelih pula. Dia tak macam kita. Nak keluar 300 setengah, 500 setengah pun berkira. Bayangkan Nabi Ibrahim. Awak sayang anak? Ya, awak sayang Allah. Sebelih anak. Boleh? Sekarang ni. Makcik sayang dah Allah. Sayang. Sayang dah duit. Sayang. Pi korban. Kosong banyak eh. Berapa ringgit satu bahagian cikgu? 800.5. 800.5. Makcik sayang Allah ke sayang duit? Allah ha. Ambil duit makcik yang 10,000 tu bagi 8.5 kat cikgu buat korban. Wah pula. Oh. Ha, nampak ni. Tadi kata sayang Allah. Maknanya makcik masih simpan dunia dalam hati kita. Dunia dalam hati. Tak, saya macam ni Ustaz. Saya nak masuk dah 850. Nak bagi dah jumpa dah Cikgu Lee. Lepas tu dia tak mau kan. Awak dia tak mau. Dia kata penuh. Dia kata tak payah. Penuh, penuh.

0: Oh boleh no? Boleh lah. Tak buat di masjid pun tak apa, tak buat di surau pun tak apa, dia buat di rumah makcik. Oh boleh no? Awak tak boleh pula. Nak buat di mana ustaz? Lah sembelih belakang rumah pun boleh. Belakang rumah makcik habislah ustaz, tak ada buat dapur sampai habis dah. Kalau gitu sembelih atas bumbung, boleh makcik weh. Ubah pemahaman kita, korban bukan hanya mesti buat di masjid, di mana-mana pun boleh buat. Simple, aku korbankan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, itulah nama dia pengorbanan. Satu, korbankan apa yang kita sayang. Yang paling kita sayang ialah Allah. Tak ada siapa yang boleh mengatasi Allah. Nombor dua, yang kita paling sayang ialah Nabi Muhammad. Tak ada siapa yang boleh mengatasi Rasulullah. Nombor tiga, yang paling kita sayang ialah jihad pada jalan Allah. Surah At-Taubah ayat yang ke-24.
1: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwal wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون نكسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
0: Ayat yang Ustaz Ahmad baca tadi ialah surah At-Taubah juzuk 8 ayat 24. Ada 8 benda yang kita suka dalam dunia. Salah tak? Tak. Sebab 8 ni Allah Taala bagi kepada kita perasaan cinta, suka, sayang. Allah yang bagi. Apa dia? Nombor 1 mak bapak. Yang paling kita sayang mak bapa. Dua, anak-anak wa abna'ukum. Tiga, wa ikhwanukum. Adik-beradik kita, kakak, abang, itu adalah yang kita sayang. Nombor 4, wa azwajukum. Pasangan awak, isteri awak, suami awak. Wa ashiratukum. Orang yang kamu campur. Kumpulan, geng, jemaah. Kita sayang tu jemaah kita. Ni jemaah masjid, tambah-tambah parti sekarang. Parti tak power pun kita sayang. Yang kamu duduk campur, keluarga kamu. Wa ashiratukum. Lima, wa amwalun iqtaraftumuha. Yang kamu sayang nombor lima apa dia? Harta. Yang kamu takut hilang. Tu tengok harta kita paling takut hilang. Handphone. Hilang handphone, hilang semua. Teriak. Makcik bukan ingat nombor Ustaz. Oh semua duk tekan situ, hilang menatang tu pula dah. Ah sudah entah ni. Hilang barang mah apa. Sayanglah. Balik rumah suami tanya, cincin mana? Loh tinggal tempat semayang. Ambil wuduk tadi tu patah balik pukul 3 pagi. Piduk gagal di tempat wuduk. Suluh utang mana pula cincin ni. Tu harta. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Nombor 7, bisnes yang kamu takut bankrupt. 8, wa masakinu tardawnaha. Tempat tinggal yang kamu suka. Rumah, negeri, kampung kamu suka. 8 benda ni kata Allah manusia suka. Tetapi jangan lebih daripada Allah, jangan lebih daripada Rasul, jangan lebih daripada jihad.
2: Alhamdulillah, demikian Bertadah Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Dato' Ustaz Muhammad Kazim Elias Al-Hafizi dengan tajuk Falsafah Korban Lebih Dari Sekadar Penyembelihan bahagian kedua. Bertadah Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan Bandar Kasia, Pulau Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Arafah ni satu bumi yang sangat sentimental, bukan sahaja dengan Nabi, bahkan dengan kita orang Islam. Dan Arafah ini satu tempat wukuf yang sangat penting di dalam ibadat haji. Arafah ni dia bukan tanah haram, tapi dia istimewa. Arafah ni dia duduk luar daripada border, daripada sempadan tanah haram. Dia duduk luar. Dia duduk ada 22 kilometer daripada Mekah. Tapi dia menjadi nadi. Dia menjadi satu tempat yang Nabi SAW kata Al-Hajju Arafah. Nabi SAW kata haji adalah Arafah. Dia rukun di dalam ibadat haji. Haji ni kalau kita pergi, kita tak pergi ke Arafah, habis haji kita. Kita kena berada di bumi Arafah, tak kira sama ada kita pergi dalam keadaan sedang ataupun kita pergi dalam keadaan unconscious, dalam keadaan tak sedang. Ambulan bawa kita pergi, kita tak sedang apa pun, haji kita sah kalau kita completekan semua sekali. Dan kita berada di bumi Arafah dalam keadaan tidak sedar pun dia ambil kira. Ulama-ulama yang mutaakhirin kata apa? Kalau naik helikopter lintas di ruang udara Arafah juga sah wukuf dia. Pentingnya yang dikatakan wukuf di Arafah ini. Imam An-Nawawi rahimahullah kata apa? Dia kata itu adalah bumi yang apabila jemaah haji sampai di sana, masing-masing mengenali diri mereka sebagai manusia, sebagai hamba yang berdosa. Bumi itu menjadi saksi kepada berapa banyak ayat mata hujaj jemaah haji yang tumpah menangis kerana mengenangkan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi itu wajar dipanggil Arafah kerana manusia yang sampai di sana dia kenai diri dia, dia seorang manusia abdun khata, satu manusia yang banyak buat silap dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis 28 Mei 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mencari ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
4: Ya, Mutiara FM segalanya untuk mu, Amir Yusof, Q. Masih lagi teman hamba semua dalam Petang Crew.
5: Yes, dan jangan lupa juga untuk anda macam biasa. Kalau nak ikuti kami secara perkembangan terkini.
4: Apa ya? Bangun cuti sehari lebih.
5: Sebab aku semalam tengok mereka pegang tu. Cara mereka pegang. Ada teknik kan?
4: Ambil ni ke? Khusus sembelih ke?
5: Yes. Kita orang kata nak mendalami lah ruangan-ruangan yang ada tu. Tapi macam anda, kalau nak dalami ilmu agama, macam biasa kami bawakan kepada anda ruangan Mutiara Ilmu. Setiap hari Isnin sampai Rabu. Tadi pun kita dah ikuti bahagian yang kedua, Mat.
4: Betul. Cerita berkenaan dengan falsafah korban yang sebenarnya. Dan kadang-kadang janganlah kita ni hanya sembelih saja, tak tahu apa-apa. Okay, kalau cerita daripada Ustaz Kazin tu kata apa, bahagian nak agih daging tu pun kita tak kenal cara agih pun sebenarnya jadi tak sah juga.
5: Okay. Orang kata Islam ni meliputi semua aspek. Sampailah ke yang detail-detail pun kita dah bawakan. Cuma kita lah kena faham dan kena pelajari. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendalami ilmu agama. Kalau anda terlepas tadi dalam ruangan Mutiara Ilmu bahagian kedua bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Kazim, anda boleh ikuti semula ulangannya pada selepas solat fardu maghrib nanti.
4: Untuk anda terus layan Petang Crew.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya Pertama, Skesa Aci Bin Maida, khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun, khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya Pertama dan Kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya Kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Terima kasih.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab rohani, semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Arafah ni satu bumi yang sangat sentimental, bukan sahaja dengan Nabi, bahkan dengan kita orang Islam. Dan Arafah ini satu tempat wukuf yang sangat penting di dalam ibadat haji. Arafah ni dia bukan tanah haram, tapi dia istimewa. Arafah ni dia duduk luang daripada border, daripada sempadan tanah haram. Dia duduk luang. Dia duduk ada 22 kilometer daripada Mekah. Tapi dia menjadi nadi. Dia menjadi satu tempat yang Nabi SAW kata, Al-Hajju Arafah. Nabi SAW kata, haji adalah Arafah. Dia rukun di dalam ibadat haji. Haji ni, kalau kita pergi, kita tak pergi ke Arafah, habis haji kita. Kita kena berada di bumi Arafah, tak kira sama ada kita pergi dalam keadaan sedang ataupun kita pergi dalam keadaan unconscious, dalam keadaan tak sedang. Ambulan bawa kita pergi, kita tak sedang apa pun, haji kita sah kalau kita completekan semua sekali. Dan kita berada di bumi Arafah dalam keadaan tidak sedar pun dia ambil kira. Ulama-ulama yang mutaakhirin kata apa? Kalau naik helikopter lintas di ruang udara Arafah juga sah wukuf dia. Pentingnya yang dikatakan wukuf di Arafah ini. Imam An-Nawawi rahimahullah kata apa? Dia kata itu adalah bumi yang apabila jemaah haji sampai di sana, masing-masing mengenali diri mereka sebagai manusia, sebagai hamba yang berdosa. Bumi itu menjadi saksi kepada berapa banyak ayat mata hujaj jemaah haji yang tumpah menangis kerana mengenangkan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi itu wajar dipanggil Arafah kerana manusia yang sampai di sana dia kenai diri dia, dia seorang manusia abdun khata, satu manusia yang banyak buat silap dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Achibin Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Bicara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru Ami dan juga Kio WhatsApp.
4: Yes, dan kalau anda nak dengarkan kami seperti biasa, lebih lancar dan clear, anda boleh terus ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/MutiaraFM.
3: Betul tu. Dan kalau nak lancar juga dalam perjalanan hampa semua, pastikan hampa rancang perjalanan hampa dengan sebaiknya, okey?
4: Yes.
3: Sebab kenderaan yang akan masuk di Pulau Pinang pun ramai juga, cecah jutaan juga kenderaan. Jadi agak sibuk lah. Dengar kata kat tempat-tempat pot-pot nasi kandak, semua penuh. Pasar Mok, semua penuh. Lain-lain street art, cendol, semua penuh.
4: Aku balik lumat, aku nak pergi tambah kedai sikit.
3: Jangan-jangan, Mak. Kita ni dah kerja sampai pukul 8 malam nanti.
4: Okey lah. Tapi yang pasti kalau anda nak tahu juga berkenaan dengan usahawan-usahawan tempatan, bukan sekadar meniaga pemakanan ke, pemakaian ke.
3: Boleh lah, servis perkhidmatan semualah, kan? Boleh promosikan secara percuma.
4: Yep.
3: Dalam ruangan Biz On Air semalam pun kita dah promosikan Abang Beca kita.
4: Oh, Abang Beca itu tarikan pelancong
3: Abang
4: tu.
3: Abang Beca di tengah jalan.
4: Boleh buat part-time lah itu.
3: Boleh.
4: Tapi yang pasti untuk anda nak ketahui lebih lanjut berkenaan Biz On Air, sekejap lagi di jam yang berikutnya kami kongsikan. Di jam ini ada lagu-lagu terbaik yang menanti anda. Terus layan
3: Petang Crew.
5: Eh, Nasir, tolong aku.
6: Tolong apa?

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundar aku, bang. Tolong, tolong. Bawa tali dah cepat, bang. Cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pau cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, bang. Cepat, bang. Tangkap-tangkap. Pegang, bang.
2: Cepat, cepat, cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Radio Nombor 1, 1, 1, hanya goyang di hatiku.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muamir dan juga Kyo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana jadikan kami pilihan terbaik anda petang-petang ni. Kami masih ke teman anda ni.
5: Ya, kena bagi salam tau.
6: Ya, betul.
5: Ada yang, salam. Ada yang kawan kita WhatsApp ni kata, boleh tukar kot cara kalau nak tengok orang tu dengan cara, hoi, hoi, hoi.
6: Adakah macam tu?
5: Ada lagi, mungkin nak melawa. Dia main-main sergah belakang, hoi.
6: Hello, kan? Kita ni ada adab, ada tertatu sila. Amalkan yang baik-baik supaya di hari-hari yang mulia ni pun. Ini paling mulia, Mat, 9 Zulhijjah ni. Amalan-amalan kita kena pertingkatkan.
5: Betul, sebab pastinya di hari Arafah ni kita tidak berkesempatan bersama-sama dengan Dufur Rahman kan, untuk menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah. Kita dekat sini boleh puasa sunat hari Arafah. Tapi ada juga rakan-rakan kita yang tak berpeluang kan, mungkin aspek kerjanya, aspek keselamatannya, kalau wanita dengan uzurnya. Jangan risau, untuk kita terus menerus untuk berdoa kan. Sebenarnya berdoa tu pun ujian juga.
6: Betul.
5: Kita ni dah biasa dekat atas tikar sejadah ni berdoa dalam masa 3-4 minit saja. Tapi bila duduk di wukuf di Arafah ni, Allah kata waktunya sangat panjang untuk berdoa. Kita ni sampai tak tahu nak doa apa. Kadang kita pun ralik, leka saja. Jadi jangan biarkan hati kita ni leka dan ralik dengan dunia. Terus berdoa, berdoa yang baik-baik, dan jangan lupa juga untuk senantiasa berzikir.
6: InsyaAllah. Jadi amalkan yang terbaik, InsyaAllah hari-hari kita pun akan lebih baik. InsyaAllah. Untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Petang Crew.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua dalam Petang Kru, dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar baik kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.42 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pengorbanan raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang syarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian
2: Akhirnya
1: Bapa.
2: Ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, Abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada Abang.
1: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon tiga negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha, Kulama Engkau di Depan Kaabah, pada 28 Mei ini pukul 2.10 minit petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara Sejiwa di Aidiladha.
4: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
5: Ya, menerang segalanya untukmu. Petang, kru.
6: Yes, Zah. Masih lagi kami berdua, teman anda Amin dan Q kat sini. Sampailah pukul 8 malam. Ada apa?
5: Ada yang tanya, yang tanya. Dia kata, ha, datang pun kru. Kenapa tinggal seorang-seorang? Pergi mana semalam?
6: Biasalah, kadang-kadang ni kehidupan di ibarat roda yang berputar-putar. Tapi berputar tak berputar pun, InsyaAllah kami akan teman anda bermula 6 pagi hingga 12.30 malam di frekuensi terbaik anda.
5: Betul. Untuk apa semua yang dalam pemandangan sekarang ni, excited katanya nak sampai ke rumah masing-masing.
6: Oi, seronoknya.
5: Ayolah, esok raya di.
6: Esok ya?
5: Esok.
6: Ya Allah, pejam celik tu lah. Tak rasa tu. Tapi raikan Aidiladha ini dengan penuh keriangan. Amin. Dan juga penuh keberkatan, kerahmatan daripada Allah.
5: Amin. InsyaAllah. Dan juga raikan ketenangan dan juga kebahagiaan anda bersama kami hingga jam 8 malam. Dan banyak benda lagi kita nak kongsikan untuk apa semua selepas ini dalam utama 5 petang pusat berita RTM Kuala Lumpur.
6: Terus layan Petang Kru.
7: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa menerusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glenmary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan pasport. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan penghalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TVOK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: mencerai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
5: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
6: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
5: Ya.
6: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
5: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
6: Cepat.
4: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
7: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
8: Okay.
7: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
9: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
10: Itu
9: dapat, kata, nanti anak dapat hati.
10: Itu dah boleh menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
11: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
7: Petang Kru 3 hingga 8. Memang sur.
12: Ya, masihlah sur bersama kami berdua, petang Krabi dan juga Q. Hai.
13: Yes, Zaz. Selamat petang. Macam biasa, InsyaAllah kami akan teman anda sehingga pukul 8 malam dengan info-info dan juga perkembangan semasa mai.
12: Ya, dan juga selamat Hari Raya untuk hampa semua yang dah pun sampai ke rumah masing-masing.
13: Oh, Alhamdulillah.
12: Ya, sekarang ni dia kata bezanya Bakat Lemang version Raya Syawal dengan Adik Adha ni lain.
13: Apa yang beza itu?
12: Adik Adha, kalau Adik Adha ni dia bersemangat sikit sambil duduk bancuh teh tarik.
13: Oh.
12: Tapi kalau time Syawal bulan puasa, kering tekak lah.
13: Tapi ada juga sahabat-sahabat kita yang nak merebut ganjaran berpuasa pada hari ni, Mat.
12: Alhamdulillah. Puasa kita, sunat Arafah.
13: Ya, betul.
12: Alhamdulillah.
13: Tapi hari ni, Mat, aku ni bukan apalah. Kalau masuk waktu-waktu macam ni, macam-macam masalah dia, Mat.
12: Masalah apa?
13: Phone tak mau hidup lah.
12: Phone tak mau hidup.
13: Tak mau hidup lah. Bersepa, tak tahu.
12: Kita panggil doktor lah.
13: Doktor dah?
12: Doktor boleh tengok dengan handphone anda yang terasa kerosakan.
14: Beast on Air.
13: Ya, Beast on Air. Kita macam biasa, kita akan bawa kepada anda usahawan-usahawan tempatan. Mungkin ada juga yang tanya, usahawan tempatan ni dia kena meniaga apa? Kena makan saja ke? Minum saja ke? Baju saja ke?
12: Macam-macam sebenarnya. Apa meniaga makanan ke? Perkhidmatan ke? Repair telefon pun boleh juga.
13: Jadi doktor ni.
12: Telefon hang ni, insyaAllah kita boleh bersama-sama dengan Cik Abu. Hello, Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi.
12: Cik Abu, apa khabar Cik Abu?
15: Alhamdulillah tuan, terima kasih banyak.
13: Allahuakbar. Okay, ini doktor ni.
12: Ha, ni doktor.
13: Doktor untuk merawat telefon saya ni.
12: Cik Abu tolong tengok buat CPR sikit telefon ni, cuma dia tak hidup.
15: Boleh. Apa masalah
13: tu? Tak tahulah, dia keluar kat sini. SIM not available. Alamak, SIM not available pula. No SIM. Ha, tapi tak apa, nanti saya tapi nak tahu dulu kedai di mana ni? Perniagaan impian ni.
15: Okey, Impian Communications Malaysia Sdn Bhd, kita orang berada dekat Lembu Pantai Pulau Pinang, Georgetown Pulau Pinang. Bersebelahan dengan CIMB Bank Lembu Pantai tu.
13: Beach Street, tempat tu, tempat UNESCO tu.
15: Tempat UNESCO.
12: Dia sekarang ni, orang kata tanya sekarang terus buka ke tak sampai esok raya. Hari ni buka dah ke?
15: Buka
12: lagi.
15: Esok buka. Cawangan. Actually saya ada dua cawangan. Satu dekat Lembu Pantai, satu lagi dekat Bayan Lepas, dekat dekat roundabout Bukit Jambul tu ada Crystal Point kan?
13: Crystal Point.
15: Ada satu lagi cawangan dekat situ.
12: Jadi apa keistimewaannya kalau pergi ke Impian ni ataupun kedai Cik Abu ni?
15: Okey, kedai kita lebih dikenali dengan Impian Communications lah. Atau lebih senang, orang kata pergi dekat Impian. Macam itulah. Impian lah. So, bila sebut Impian tu, kita dah beroperasi lebih kurang 27 tahun. Dah 27 tahun.
13: Sebaya Amin tu.
15: Dalam. Macam mana?
12: Bukan.
13: Sebaya usia dengan Amin.
12: Saya 15 tahun. Umur saya 15 tahun.
13: Tapi kiranya berpengalaman lah. Daripada 27 tahun. 1997 lah.
15: 27 tahun. Dalam bidang yang sama, dalam bidang telekomunikasi ni. So kita orang lebih ke fokus kepada telefon dengan gadgets yang kualiti sajalah. Jadi kita tak jual anything third party ataupun benda-benda yang tak sah punya pengedar tu. Sah punya impian ni adalah pengedar sah untuk model mostly all semua jenama yang ada dalam pasaran lah. Macam Samsung, Apple dan semua lain lah. Kita adalah pengedar sah. Dan kita hanya menjual barangan yang original saja, yang genuine, dan even bukan telefon saja, dengan accessories pun semuanya yang original.
12: Cik Abu, tadi Cik Abu kata ada jual-jual telefon. Repair pun ada juga ke ataupun jual telefon saja?
15: Kita ada repair juga, tapi kita tak fokuskan kepada repair sangat. Kita boleh repair, cumanya repair ni saya lebih fokus kepada quality. Bila comes to quality, saya kalau prefer kalau kita repair ni dekat, kita hantar terus kepada brand tu sendiri. Saya prefer macam tu. Because kalau repair ni takut nak cari satu kedai yang betul-betul nak percaya ni susah.
12: Betul-betul.
15: Pasal repair barang imitation ni banyak sangat dalam pasaran. Satu speaker, katalah speaker rosak. Speaker ni kadang-kadang setengah kedai RM30 boleh repair. Ada sampai RM200 pun ada. So saya kalau tanya saya, repair ni kami lebih khususkan kepada, kita orang hantar kepada pengedar sah tu terus. Macam katalah Oppo ada masalah vibrate tak jalan.
12: So kilang Oppo tu
15: WiFi function rosak. Kita, saya lagi suka kalau kita hantar kepada Oppo itu sendiri.
12: So impian communication boleh settle benda tu lah. Kiranya kita hantar dekat impian communication, hantar tu.
15: Kalau beli kat kita orang, kita boleh hantar je. Tapi kalau tak beli kat kita orang pun boleh je hantar. Tapi kita ada some service charge lah untuk nak charge kan pengantaran, nak ambil balik and all these things lah. Very minimal charge sajalah kita charge.
13: Barangan kita dapatkan yang original. Lepas tu,
15: so kalau dikatakan tuan, kalau kita, the beza is kalau kita rujuk kepada pengedar sah tu sendiri, kadang-kadang repair ni lagi murah daripada kita buat dekat luar.
13: Betul.
15: Kalau selalunya kita repair ni, kita rujuk terus kepada kedai repair yang berdekatan saja. Tapi kalau betul-betul, saya ada banyak je case yang katalah macam screen rosak. Kalau tanpa kita sedar, kita pergi dekat kedai mana-mana, kita kata screen rosak. So kita tukar screen pula agak mahal, lebih kurang 200, tak kurang dari 200
12: lah. Betul.
15: Tapi saya galakkan kalau kita pergi terus dekat Samsung ke
13: Center,
15: kadang-kadang tu kita terima quotation kata dalam RM300 atau RM380 dia bagi quotation. Tapi masa nak pergi ambil tu, banyak je case kita orang dapat, oh ini boleh diklaim, so tak perlu bayar. Banyak je case macam ni. So saya galakkan, itulah saya nak bagi tahu pendengar ni semua sekarang, repair ni kalau boleh tuan-tuan, boleh rujuk kepada kedai yang berdekatan, yang kedai pengedar sah, ataupun working dekat pengedar sah untuk brand tu sendiri, kata Samsung ataupun Apple. Mungkin dia agak mahal sikit, mungkin mahal, tapi rasanya quality dengan ketahanan tu akan last you, I mean akan tahan lebih lama lah daripada yang kita tukar. Because kalau kita tukar dekat kedai biasa, normally 1 bulan je warranty. Itu satu ilmu lah saya nak share, because saya dah lama dalam bidang ni. Saya lebih rasa better pergi kepada pengedar sah dan tukar benda yang original. Itu lagi
12: berpuas hati lah, orang kata.
15: Lagi berpuas hati. Of course kita keluarkan duit banyak.
12: Betul.
15: Mungkin 100 lebih ataupun RM200. Memang mahal, tapi warranty yang dibagi oleh third party ni selalunya kedai sebulan saja. So kalau kita pergi dekat diorang, normally 3 bulan tu adalah warranty.
13: Jaminan itu lebih.
15: Kalau original ni akan last you 1 tahun lebih. InsyaAllah tak pernah ada lagi yang datang untuk kali kedua nak claim untuk yang original.
13: Baik. Kalau ikutkan dari segi jaminan tu, ada juga orang kata advice diberikan oleh pihak impian sendiri. Tapi tu kalau nak servis tu. Tapi saya nak beli baru lah. Kalau dah
12: beli baru.
13: Ada tak tawaran istimewa untuk bulan ni kalau tak pun hari raya haji ni?
12: Duit tengah banyak ni.
15: Pendengar Mutiara FM. Kalau korang datang, kalau ada apa-apa purchase, okay, boleh je saya bagi hadiahkan satu mungkin kabel ataupun Bluetooth pada untuk pembelian 1,000 ke atas. Yang RM1,000 ke bawah, adanya ekstra saya bagi yang RM49 punya kabel original tu.
13: Baik. Promo code dia tu Mutiara FM lah. Kena sebut lah
15: Mutiara FM. Saya boleh
13: ajarkan. Cantik. Tapi satu lagi, kita nak tahu juga ada media sosial, depa nak tanya dulu. Cik Bu, kalau ada media sosial tu boleh share dengan kita?
15: Boleh. Kita ada media sosial, tolong follow ya. Kalau follow dalam Facebook, is Impian Communication.
13: Okay.
15: Ada logo warna hijau tu.
13: Uh-huh. Okay.
15: Instagram pun sama.
13: Uh-huh.
15: Dan dekat Threads pun sama juga.
13: Dekat Threads, okay.
15: And then kalau nak follow kita orang punya TikTok, boleh follow TikTok saya sendiri, Abu Impian.
12: Abu Impian. Okay, ada juga yang kawan-kawan dia kata kalau nak telefon terus boleh ke Cik Abu?
15: Boleh juga. No, kalau nak telefon terus boleh juga ataupun walk in terus pun boleh. Nak saya bagi nak share nombor telefon saya.
12: Boleh.
15: Okey, kalau nombor telefonnya 011 1227
13: baik
15: 0341.
12: Okey. Mamu?
13: Mamu tengah salin, Mamu tengah salin. Sekali lagi je buat ada tertinggal pen pula dah.
15: Tak
13: mata tinggal.
15: 011.
12: Ya.
15: 1227.
12: Ha.
15: 0341.
12: Mamu okey,
13: Mamu okey. Tapi ni Mamu duk tengok dekat TikTok ni. Ma apa? Cik Abu kita duk makan buka puasa ni. Menu apa tu saya nak tahu tu.
15: Belum masih berpuasa lagi tu.
13: Tu tapi ada gak video 3 hari lepas ni.
12: 3 hari lepas ni menu.
13: Menu apa? Dalca
15: ke?
13: Ada
15: sepukan tu betul dia.
13: Oh, sedap.
15: Tak buka saya masak sendiri
13: tu. Allah.
12: Masak sendiri boleh ke?
13: Kita call nombor telefon tadi minta Cik Abu masak.
12: Buat catering.
13: Okey. Tapi kiranya itulah servis yang disediakan oleh Impian Communication. Nak dapatkan maklumat lebih lanjut, walk in pun boleh, telefon pun boleh.
12: Betul.
15: Boleh. Kita ada dua cawangan. Satu pada korang yang ada yang tinggal dekat Georgetown, area Georgetown ni. Boleh datang terus ke Lebuh Pantai. Okay, bersebelahan dengan CIMB Bank.
13: Okay.
15: Dan pada yang tinggal dekat kawasan Bayan Lepas, Bayan Baru, kita ada satu dekat Bayan Lepas berhadapan dengan bulatan Bukit Jambul. Di Crystal Point, bersebelahan dengan Sate Abasri tu.
13: Alright. Baik, apa-apa terima kasih. Kami doakan semoga perjalanan Cik Abu dan juga Impian Communication terus maju jaya dan terus sukses.
12: Amin.
15: Terima kasih banyak.
12: Itu dah Cik Abu.
13: Ya.
12: Ini kadang-kadang kan kalau dah masuk raya kan, kita perlukan stok telefon baru nak tak gambar ni.
13: Kita nak selfie. Hari ni pergi tukar lah. Minta ke Cik Abu kata nak tukar ni. Saya nak tukar ni. Boleh trade-in, lupa nak tanya lah. Boleh trade-in ke mana tahu.
12: Nanti pergi tanya terus lah.
13: Aku pergi dulu.
12: Jangan. Kita bertugas sampai pukul 8 malam.
13: Tak ada, aku tak kira.
12: Okey, beli dua.
13: Beli dua je. Terus layan Petang Crew.

0: Ada jodoh ke?
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Mutiara FM.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: 9 Zulhijjah adalah hari agung bagi kita yang mana akan berlakunya perhimpunan besar-besaran umat Islam. Mereka berwukuf memohon ampun kepada Allah. Tidak kira pangkat, tidak kira darjat, berpanas air peluh mengalir keluar nak minta ampun kepada Allah. Itulah gambaran di padang mahsyar nanti. Dan bukanlah itu hari yang sia-sia kecuali Allah ampunkan dosa dan Allah menerima segala doa. Apa yang kita nak buat pada 9 Zulhijjah? Jangan lupa berpuasa. Yang kedua, banyakkan solat sunat. Yang ketiga, banyakkan zikir. Baca zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulang banyak kali. Yang keempat, sedekah. Cari tahfiz-tahfiz, masjid-masjid, rumah-rumah anak yatim. Buat sumbangan daripada awal pagi subuh sehinggalah akhirnya hari Arafah. Kelima yang paling utama adalah kita harap kepada Allah dengan doa, baca Quran, sedekah, solat. Kita minta, Ya Allah, jemputlah aku, Ya Allah, untuk jadi tetamumu pada tahun hadapan ataupun pada waktu yang akan datang. InsyaAllah, doa hari Arafah, doa makbul. Khairu doa, doa yaumul Arafah. Ini Nabi kata, takkan Nabi nak berbohong pada kita. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Jangan sia-siakan peluang. Baca zikir tadi, ulang banyak kali doa yang kita bacakan bersama. Amalkan, pasti mustajab.
4: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Acibi Maida khas Aidiladha. 10

0: kesempatan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang syarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
1: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidil Adha, Kulama Engkau di Depan Kaabah, pada 28 Mei ini pukul 2.10 petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidil Adha.

pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mujara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya meraih

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong, tolong. Bawa tali dah cepat, abang. Cepat.
3: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Cepat, abang. Tangkap-tangkap. Pegang, abang.
3: Cepat, cepat, cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Aci Bin Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Puter FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM sekalanya untukmu. Amin Yusof dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini.
3: Yeza, macam biasalah sampai pukul 8 malam ni. Semua yang terbaik kami dah sediakan untuk anda.
1: Terima kasih untuk apa semua. Tengah duk sibuk-sibuk raya, tengah duk balik raya. Ada yang tak sampai lagi. Jam katanya.
3: Ini di laluan trafik di sekitar Jambatan Pulau Pinang, arah timur dari Pulau Keperai. Di Twitter Plus Trafik maklumkan aliran trafik tinggi waktu ini, trafik perlahan. Lain-lain lokasi, kalau anda yang mungkin sedang mandu waktu ini nak kongsikan dengan kami, boleh bagitahu kat orang sebelah. Ni, tolong sahab bagitahu dekat Mutiara FM, dekat Q dengan Amin tu. Jalan kita jam. Ni ada satu lagi, Mat, update ni.
1: Apa tu?
3: Kemalangan di kilo 59.6 arah selatan dari Alustak Selatan ke Pendang. Lorong kanan terhalang, trafik perlahan. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang on the way nak balik ke Perlis.
1: Okey, baik.
3: Terima kasih lah.
1: Jadi ada sedikit masalah di sana. Tapi kita doakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja.
3: Awal tadi, Mat.
1: Awal tadi pun ada juga ni di arah dari Juru nak ke Sungai Dua pun ada kemalangan juga. Mungkin sebab ramai sangat kereta dan sebagainya.
3: Awal lagi, Mat, ada ni.
1: Sebut.
3: Kilometer 161.1 arah utara dari Jawi ke Juru juga ada kemalangan. Jadi kalau anda yang melalui kawasan berkenaan, jangan duduk rakam. Satu nak peringat, kalau ada kemalangan ke apakah, jangan hampa duduk kalut nak rakam.
1: Dia kata apa nak update.
3: Tak payah. Kalau orang sebelah ada, suruh dia rakam. Tapi aku sebelah pula, abang slow sikit bang, nak rakam ni.
1: Jangan.
3: Utamakan keselamatan anda. Jangan sebab nak rakam ke, nak tengok apa jadi kat situ. Sebab jadi lane pula. Sekejap ada accident lane.
1: Itu yang sekejap accident belah jalan belah sini, jamnya jalan belah sana.
3: Jadi sama-sama kita duduk peringat. Tapi sambil-sambil tu, Mat, sebab esok ni nak raya ni, kita kena preparation.
1: Yalah tu. Jadi kadang-kadang kan ada setengah orang raya di Fitri dengan raya di Adha, dia punya ada menu di special.
3: Betul. Dia beza. Dia main raya puasa sekejap lagi, dia punya masakan ke dapur tu penuh dengan dia kata nak buat rendang. Main dengan raya haji ni, dia punya menu tu dia kata tak mau lah. Kali ni kita nak simple lah, buat sup.
1: Sup
3: kaki lembu.
1: Gebok lah.
3: Gebok.
1: Tu pakai straw cendol tu.
3: Kaki lembu mana?
1: Ada.
3: Lepas tu
1: straw cendol tu.
3: Straw dalam tu.
1: Lepas tu semua cek main sejahtera.
3: Tengok kolesterol sama. Tapi kami nak tahu juga apa menu special anda, idea anda kali ini. Boleh share dengan kami di ruang WhatsApp kita lah, 010-5080-957.
1: Yang nak telefon kita pun boleh juga ke?
3: Boleh, tak ada masalah.
1: 0421-07389. Terus layan
3: Petang Crew.

0: Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan idea dan budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB.
1: Datang ke Batam tercari-cari.
2: Ewa.
1: Cowok ganteng ada di titi.
2: Ewa.
1: Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril, Ewa. Pilihan.
0: Dengarkan gurau senda dan ketajaman minda dalam siaran pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha. Pucuk pegaga tumbuh di paya, jalinan mesra tiga negara. Dengarkan baik-baik pantun indah penyeri suasana Aidiladha anda pada 27 Mei ini pukul 12.10 minit tengah hari dan siaran serentak di platform media sosial Facebook Mutiara FM. Tiga Serumpun, tiga negara sejiwa di Aidiladha.
3: Isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
4: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
5: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
6: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
3: Dengarkan dari Big Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Raikan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Acibi Maida khas Aidil Adha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu 3 serumpun khas Aidil Adha, 12 tengah-tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidil Adha 3 serumpun, Kulamar Engkau di depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidil Adha anda pasti bermakna bersama kami. Putera FM.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, petang kru, teman hampa semua. Amin Q.
2: Ingatkan dah lupa ke aku.
1: Ada.
2: Nasib baik. Tapi petang-petang ni untuk anda semua yang mungkin sedang mandu, tengah bersiap-siap kan. Nak pergi ke rumah ataupun ada perancangan yang nak mengaturkan untuk esok. Kan? Boleh kongsikan dengan kami bagaimana. Macam mana perjalanan kita anda. Bukan aku tu, lagu tu. Sekejap lagi Tiara akan muncul. Tapi petang ni kita nak sembang berkenaan dengan menu untuk Aidiladha esok. Apa persediaan anda?
1: Ada yang setengah tu dia kata, alah Amin Q, kalau time Aidilfitri sama-sama tahu lah pak. Kalau time Aidilfitri pun ada rendang, time Aidiladha pun ada rendang juga. Cuma bezanya kalau time Aidilfitri rendang ayam, tak ada rendang daging.
2: Cantik. Boleh sharekan dengan kami apa menu-menu anda tu. Kita nak mulakan untuk collect check ni berawal tadi. Tapi ni antara kiriman-kiriman yang kita terima untuk waktu ini. Mat, mana tu?
3: Ada. Balik
2: check. Wow, dia ada double tu, Mat. Tak apa, aku okey je. Ni pada Kak Zila. Katanya, Assalamualaikum, Q dan Amin. Kak nak bagi tahu adik-adik Kak ni, menu raya Kak esok nak masak nasi apple.
1: Wow.
2: Nasi apple, Mat. Bukan main-main. Daging hitam, udang goreng kunyit.
1: Allah,
2: jemput main rumah Kak esok.
1: Allah.
2: Saya, insyaAllah.
1: Pukul berapa? Ha? Kita kerja.
2: Okey. Oh, juga. Aku lepas habis khutbah tu, aku clear.
1: Masalah kau di petang pun.
2: Tak payah. Ini pula kiriman daripada Madam Purple.
1: Madam Purple katanya, Assalamualaikum Amin dan juga Q. Selamat petang. Menu pagi raya haji ni simple-simple je. Dalca, rangka, ayam campur hati, pedal kepok ayam.
2: Panjangnya nama menu.
1: Memang macam tu. Nasi tomato dengan ayam masak cabai hidup.
2: Sedap ni.
1: Rendang daging, nasi impit kuah kacang, saya tak buat. Nasi impit kuah kacang saya tak buat. Okey, dah dapat daging korban kan. InsyaAllah bangun saya masak rendang. Mungkin raya kedua atau ketiga kot. Kedua ketiga buat apa? Pagi raya tu makan roti, cincang dengan dalca. Kena buat cok kodok sama. Cok kodok cincang apa pula?
2: Kak, tengah kali buat menu list.
1: Dengan agak-agak kepala santan pandan. Oh, cok kodok tu makan dengan agak-agak kepala santan pandan. Lepas tu selamat menyambut hari raya Aidiladha untuk semua pendengar setiap Mutiara FM.
2: Terima kasih Kak Madam Purple.
1: Jadi menu dia macam mana?
2: Menu dia tu itulah. Satu, dalca rangka ayam campur hati pedal kepak ayam. Yang kedua, nasi tomato dengan ayam masak cabai hidup.
1: Sedapnya.
2: Lepas tu dia kata untuk rendang daging dengan nasi impit dia tak buat.
1: Okey,
2: faham. Dah faham belum?
1: Faham dah.
2: Okey, rendang dia nak buat, tengok pada keadaan, esok orang buat korban, bagi kat dia.
1: Kalau dapat daging tu, maka jadilah rendang daging tu.
2: Tapi raya kedua, raya ketiga. Esok tak ada lah kiranya. Lepas tu, pagi raya esok ni, dia nak makan roti cicah dengan dalca. Mana kata menu hari tadi tu, buat untuk tengah hari, hanya ngamai pagi.
1: Hang buat aku macam tak kerti apa. Aku dah baca, aku faham lah sikit. Tapi kalau siapa
2: aku
1: yang
2: aku explain kan, sebab dia tak ada titik, tak ada pembahagian dia tu.
1: Tapi kalau benda apa nak dapat daging, pergi daftar ahli kariah dekat ni, kampung Melayu.
2: Banyak lah. Merata orang buat.
1: Bukan, dengar kata kat situ ada waktu kalau unta.
2: Oh ya ke? Ui,
1: unta, boleh buat unta rendang. Oh sedap.
2: Biryani unta, Mat, pun sedap tu.
1: Biryani anak unta.
2: Sekejap lagi lah kita tanya dekat Tiara tu. Aduh, penat lah aku.
1: Untuk anda terus layan
2: Petang Kru.

0: pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang sarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
1: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha. Kulamat engkau di depan Kaabah pada 28 Mei ini pukul 2.10 petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidiladha.

0: kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh.
1: Ikut hati jugalah kadang Tiara ni. Kan tegak dia juga. Tapi dia kata untuk hari ni mood Adik Adha. Dia bagi dah. Dia dah bagi dah. Terkejut aku.
0: Hai. Itu je lah. Okay. Tapi sebelum kita nak kata ramai, bacalah dulu ni. Kak Fiza dia lambat hantar lah, Mat.
1: Ramai sebenarnya yang hantar ni lagi. Kita baca laju-laju sikit lah.
0: Okay, boleh.
1: Kak Fiza, Rafiza, Jalan Piramida, Pain.
0: Jangan laju sangat.
1: Assalamualaikum Amida juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Minum kat esok macam-macam. Rendah ayam, kuah kacang, ketupat, pulut, nasi ipit, lemak, serundeng, ayam daging, nasi temai, ayam masak merah, dalcah sayur, daging masak mama, kerabu salad, kuah kacang.
0: Siap.
1: Bukan, aku tak order. Aku baca kat situ.
0: Okay.
1: Tapi banyak juga eh.
0: Banyak ni.
1: Macam makan nori lah.
0: Itulah Kak Fiza, Kak Fiza Rafiza ni. Kalau boleh esok tu buka ke rumah, tulikan menu apa hari ni ada.
1: Buka payung sekali.
0: Buka payung. Okay.
1: Ada lagi tu.
0: Ada lagi kiriman daripada Kak Mas. Kak Mas kata kat sini, raya haji ni kalau tak ada daging masak hitam dengan gulai kawah memang tak sah lah. Min and Q.
1: Yo.
0: Daging korban fresh pula tu.
1: Yo.
0: Pakai rewang potong daging saja saja ni. Lawan pula dengan buat ke tempat palah.
1: Alah sedapnya.
0: Sambil dengar radio, ampoi main sempoi.
1: Ampoi sedapnya. Okay.
0: Lepas tu abang main cowboy dia kata, lepas urusan korban di masjid esok ni, kami siap-siap lah ready nak buat sup daging utara.
1: Sedap.
0: Dengan daging bakap cecah yang asam.
1: Alamak.
0: Dia kata puas dah semua ni. Peh, makan pula panas-panas dengan bihun pun kami layan. Tak larat nak makan, tak larat dah nak main santan-santan ni. Bagi semua menu yang clearing sikit.
1: Sup tu dia tak berat sangat kan. Dia tak berlemak sangat.
0: Kecur air liur saya.
1: Itulah tu. Macam-macam lagi lah. Ada yang nak buat kambing bakar perap lah.
0: Ui, sedapnya Allah.
1: Ada yang nak bubuk.
0: Bubuk Asyura.
1: Bubuk Asyura.
0: Salah kaya hari dia ni. Tak ada lah menu dia, biar lah.
1: Tak apalah.
0: Dia ambil kat dah. Tapi inilah ni Tiara punya model ready, model standby. Sambil-sambil yang podok ready-ready untuk buat menu esok.
1: Ya.
0: Model dengar dia dulu. Tiara ready, standby ma.
1: Angguk sikit.
0: Okay, cantik. Lagu apa? Raya?
1: Raya.
0: Okay, baik. Tiara, 3, 4.
2: Ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya. Kira irama itu adalah suara pujian pada Isa.
0: Nampak kaya macam begitu mudah.
1: Mudah sangat.
0: Tapi tak kita tahu.
1: Senyumnya dia eh.
0: Dia kata dia nak malam. Kan dia cakap minggu ni kalau ikut kan dia nak balik kampung. Tapi kita dah bekukan cuti dia, Mat. Kita yang bekukan. So dia
1: korbankan dia punya
0: apa? Perayaan. Apa kau nak cakap ni? Tak apalah Tiara, sekejap lagi
1: terima kita. Terima Tiara.
0: Tak payah. Cukup. Okeylah, sekejap lagi kami bagi kita membayang untuk lagu yang Tiara nyanyi hari ni. Modus standby, Ma. Terus layan Petang Crew.

0: dengarkan Aidil Adha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidil Adha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu Tiga Serumpun khas Aidil Adha, 12 tengah-tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidil Adha Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Kaabah, pukul 2.10 petang. Aidil Adha anda pasti bermakna bersama kami. Putera FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: hanya bersama dua paling study, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi dengan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
1: Terima kasih. Ya, yeah, terima kasih segalanya untukmu petang kru masih dengan kami dan juga Q1 Seng.
2: Yes, dah pun pukul 6.45 minit petang waktu ini. Tapi kita nak ingatkan juga kepada anda, jangan lupa untuk malam ini kita akan bawakan satu istimewa, iaitu perutusan daripada Tuan Yang Terutama, Tuan Ramling Tarik.
1: Betul tu. Ya, insyaAllah. Dan juga apapun, banyak benda yang kita nak kongsikan untuk apa semua sepanjang Aidiladha untuk kali ini dengan program-program yang menarik. Jadi untuk apa semua, terus ikuti kami di ke semua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami dengan carian Mutiara FM. Dan

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantul 3 Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua. Q.
2: Yes, dan masih lagi petang ni, anda bersama dengan kami berdua sampai lah pukul 8 malam. Dan di ujung jam yang keempat dah. Ketiga.
1: Independent, pasal selalu seorang.
2: Tak, selalu kerja 6 jam. Esok 6 jam lagi.
1: Tak apa kemat kalau nak konti 6 jam tu, tak apa ke?
2: Tak boleh, tak boleh. Aku esok memang tak boleh. Sebab banyak dah diaturkan kan.
1: Tak apa lah. Tiara boleh, Tiara. Tiara, sembah Tiara.

0: Tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Tak apalah, kalau boleh tu suruh Tiara jugalah. Semua dah ready, Kak.
0: Dah ready. Ada yang kirimkan ke ruangan WhatsApp kita.
1: Yeah.
0: Tapi sekejap lagi kita dengarkan. One more time, Tiara. 3, 4.
2: Ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya.
0: Oh, yeah.
2: Kira irama itu adalah suara pujian pada yang Esa.
1: Oh, yeah. Ini lagu daripada Kak Azli dengan tanya. Assalamualaikum ya, Amin dan juga Q.
0: Assalamualaikum.
1: Kalau betul saya teka lagu ni, tolong belanja lagu, okey?
0: Boleh, tak ada masalah. Apa jawapan dia tu Kak Azli?
1: Aman Shah, Kepulangan Yang Dinanti.
0: Okey. Kiranya perpisahan terjadi lagi.
1: Anak bukit datang berlari-lari.
0: Anak bukit jauh, Mike?
1: Atau?
0: Itu dekat Kedah.
1: Kau dia anggap.
0: Jit pula kata kat sini. Assalamualaikum, Q, Amin dan Tiara.
1: Waalaikumsalam.
0: Tengah ikut konvoi balik kerja ni. Bukan konvoi, ni jam, bang. Selamat Hari Raya Haji. Dia kata, tahu dah hari ni Tiara nyanyi lagu Satu Hari di Hari Raya. Dato' M. Nasir.
1: Dato' M. Nasir. Okay,
0: ini pula daripada Kak Ana.
1: Kak Ana. Assalamualaikum, Q, Amin. Ni sambil-sambil duk ondoi nak pergi kerja ni. Pergi kerja.
0: Pergi kerja. Oh, shift malam. Kira-kira habis kerja. Esok lah pagi raya.
1: Terus tak habis.
0: Okay.
1: Esok mayang awal tu pukul 8.
0: Pukul 8
1: tu. Kerana terus balik pergi setengah masjid tau. Ajak pula dah. On the way dia kata ni, nak teka jawab, nak teka juga boleh ke?
0: Boleh, tak ada masalah. Apa jawapan
1: Satu
0: tu?
1: Satu Hari di Hari Raya Dato' M. Nasir.
0: Okay. Dah dua orang dah ni. Tengok lagi Madam Purple.
1: Madam Fur.
0: Baca di atas ya.
1: Jangan. Atas tu topik tadi pasal bab makan. Situ. Dengan agak-agak kepala serta pandan.
0: Bukan. Macam yang bawah sikit. Siapa lagi yang nak nyanyi? Siapa lagi nak nyanyi lagu tu? Dah tentulah Dato' M. Nasir. Dengan lagunya Satu Haru di Hari Raya.
1: Typo, Satu Hari.
0: Satu Hari. Okay. Sudah tentu dan pasti banyak yang teka lagu tu. Memang betul termasuk saya.
1: Oh boy, confident. Daripada Isma Sungai Ara. Assalamualaikum, Amin Q.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Isma Sungai Ara.
1: Lagu tu bertajuk Satu Hari di Hari Raya Dato' Dr. Dato' M. Nasir.
0: Bukan, dari.
1: Dari Dato' M. Nasir.
0: Okay lah. Ni Kak Isma Sungai Era tulis apa ni? Rindu itu tetap ada. Okay.
1: Tak payah nak baca.
0: Aku baca status dia. Dia
1: tak payah nak baca status.
0: Ni features baru ni. Features baru kat WhatsApp ni.
1: Ada yang hantar lagi ni. Assalamualaikum, Amin dan juga Q.
0: Ya, yeah, Maulud.
1: Babadrul.
0: Aku baca yang Maulid je.
1: Babadrul kata, saya rasa tu lagu Khairi Johari Johar. Sepasang kurung biru.
0: Lain. Bunyi tu pun lain.
1: Bunyi dia lain.
0: Okay. Maulud pula kata kat sini. Assalamualaikum. Saya rasa ini lagu. Sama lah, Mat. Khairi Johari Johar juga.
1: Khairi Johari Johar.
0: Sepasang kurung biru.
1: Tiru lah.
0: Dia bukan tiru. Agak-agak. Okay lah.
1: Tak apalah, kita tanya Tiara lah.
0: Tiara, bagi tahu jawapannya Tiara.
2: Baik, terima kasih Amin dan Q.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih juga yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara Nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.
0: Lagu apa?

0: Yeah, hari ni mudah sangatlah Tiara. Oh. Kenapa begitu mudah? Awak join korban ke esok?
1: Sebab...
0: Tapi, biar dia jawab. Ah, dah senyap. Tak boleh kan datang MCR kan?
1: Tak payah senyap. Okay, okay. Tak payah.
0: Suruh aku senyap. Yelah, aku suruh Tiara yang bercakap. Okay. Ada Zan nak bercakap pula. Tak ada. Okay, tapi pastinya untuk anda kalau nak tahu pula esok. Esok tak ada kan? Tiara cuti esok.
1: Esok dia nak balik kampung.
0: Oh, dia belah mana Mike kalau Tiara ni sebenarnya?
1: Penaga tu.
0: Weh, penaga.
1: Satu pun sana pun dia kata banyak.
0: Kampung ni lah, kampung seronok.
1: Ah,
0: Abang Galik lah ya.
1: Dua hati juga tu binatang korban tadi duk baca tadi dalam warta mutiara.
0: Ah, baik-baik lah Tiara balik tu. Jangan dia empas pintu tu.
1: Seronok sangat lah tu. Tak apalah. Untuk apa semua terus seronok bersama kami dalam Petang Crew.

0: Arafah ni satu bumi yang sangat sentimental, bukan sahaja dengan Nabi, bahkan dengan kita orang Islam. Dan Arafah ini satu tempat wukuf yang sangat penting di dalam ibadat haji. Arafah ni dia bukan tanah haram, tapi dia istimewa. Arafah ni dia duduk luang daripada border, daripada sempadan tanah haram. Dia duduk luang. Dia duduk ada 22 km daripada Mekah. Tapi dia menjadi nadi. Dia menjadi satu tempat yang Nabi SAW kata Al-Hajju Arafah. Nabi SAW kata haji adalah Arafah. Dia rukun di dalam ibadat haji. Haji ni kalau kita pi, kita tak pi ke Arafah, habis haji kita. Kita kena berada di bumi Arafah, tak kira sama ada kita pi dalam keadaan sedang ataupun kita pi dalam keadaan unconscious, dalam keadaan tak sedang. Ambulan bawa kita pi, kita tak sedang apa pun, haji kita sah kalau kita completekan semua sekali. Dan kita berada di bumi Arafah dalam keadaan tidak sedar pun dia ambil kira. Ulama-ulama yang mutaakhirin kata apa? Kalau naik helikopter lintas di ruang udara Arafah juga sah wukuf dia. Pentingnya yang dikatakan wukuf di Arafah ini. Imam An-Nawawi rahimahullah kata apa? Dia kata itu adalah bumi yang apabila jemaah haji sampai di sana, masing-masing mengenali diri mereka sebagai manusia, sebagai hamba yang berdosa. Bumi itu menjadi saksi kepada berapa banyak ayat mata hujaj jemaah haji yang tumpah menangis kerana mengenangkan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi itu wajar dipanggil Arafah kerana manusia yang sampai di sana dia kenai diri dia, dia seorang manusia abdun khata, satu manusia yang banyak buat silap dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: FM.

0: pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mutiara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang sarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah abang yakin, di depan Kaabah ni Allah dah memberi petunjuk pada abang.
1: InsyaAllah Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha. Kulamat engkau di depan Kaabah pada 28 Mei ini pukul 2.10 minit petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara, sejiwa di Aidiladha. Inilah Mutiara FM.
4: Ya, Mutiara FM sekalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan kami dan juga Q teman apa semua. Dah masuk jam yang terakhir dah pun. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Tapi yang pasti untuk anda, terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Dan jangan lupa juga untuk terus ikuti kami daripada pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pelbagai pengisian dan juga perincian istimewa sempena dengan Aidiladha yang bakal mengunjung tiba, Mat.
4: InsyaAllah. Esok lah, eh.
5: Esok, Alhamdulillah.
4: Dan hari ini pun ramai juga rakan-rakan kita yang mengambil ibrah untuk tidak yang mana tak kesempatan kan, yang belum sampai lagi rezeki kita untuk nak menjejakkan untuk ibadah haji. InsyaAllah kita juga diberikan kesempatan untuk merayakan ataupun berpuasa di hari Arafah ini. Dan insyaAllah kita dah masa lagi beberapa minit lagi sebelum nak masuk ke waktu Fardu Maghrib, yang mana antara waktu mustajab ketika hari Arafah adalah selepas Asar sehingga ke waktu Maghrib. Baik. Nak masuk waktu Maghrib tu.
5: Sempat lagi kalau nak berdoa waktu
4: ni. Sempat lagi, sempat lagi. Jadi doalah, doa untuk anak-anak kan, doa untuk kejayaan keluarga. Betul. Dan pastinya kejayaan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.
5: Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Kru.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sembilan Zulhijjah adalah hari agung bagi kita yang mana akan berlakunya perhimpunan besar-besaran umat Islam. Mereka berwukuf memohon ampun kepada Allah. Tidak kira pangkat, tidak kira darjat, berpanas air peluh mengalir keluar nak minta ampun kepada Allah. Itulah gambaran di padang mahsyar nanti. Dan bukalah itu hari yang sia-sia kecuali Allah ampunkan dosa dan Allah menerima segala doa. Apa yang kita nak buat pada 9 Zulhijjah? Jangan lupa berpuasa. Yang kedua, banyakkan solat sunat. Yang ketiga, banyakkan zikir. Baca zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulang banyak kali. Yang keempat, sedekah. Cari tahfiz-tahfiz, masjid-masjid, rumah-rumah anak yatim. Buat sumbangan daripada awal pagi subuh sehinggalah akhirnya hari Arafah. Kelima yang paling utama adalah kita harap kepada Allah dengan doa, baca Quran, sedekah, solat. Kita minta, Ya Allah, jemputlah aku Ya Allah untuk jadi tetamumu pada tahun hadapan ataupun pada waktu yang akan datang. InsyaAllah, doa hari Arafah doa makbul. Khairu doa, doa yaumul Arafah. Ini Nabi kata. Takkan Nabi nak berbohong pada kita. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Jangan sia-siakan peluang. Baca zikir tadi, ulang banyak kali doa yang kita bacakan bersama. Amalkan, pasti mustajab.
0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa dengan Yusof dan Q, teman apa semua dalam petang kru. Dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerangkan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.29 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر.

0: berilham.
1: Mutiara FM, segalanya untuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah rahmat dan kasih sayang kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya

the Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi cermin luhur tentang brother seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi. Sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan kufur Rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Adil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan Tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Adil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan Selamat Hari Raya Adil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Ya, Metro FM segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi petang kru Amin dan juga Q. Dan insyaAllah sebentar sahaja lagi kita akan ikuti Mutra Ilmu bersama-sama Al-Fadil Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafizi dengan tajuk Falsafah Korban Lebih dari Sekadar Penyembelihan Bahagian Kedua. Mutra Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan, Bandar Kasia, Pulau Pinang.
2: Tuan-tuan, belajarlah tentang korban. Nabi Muhammad buat korban tak? Ya. Binatang apa yang Nabi korban? Kambing. Berapa ekor kambing? Warna kambing Nabi apa? Rupanya nak buat daging korban tu, tuan-tuan, lembu atau binatang korban pun yang terbaik, pilih warna dia. Sebab tu saya seronok dan saya ketawa. Sebab ada orang buat kempen korban murah. Korban murah. Daftar sekarang. Korban murah. Mana kau belajar ni korban murah? Kau ingat apa? Kereta murah ke? Umrah murah ke? Korban lagi mahal lagi bagus. Apa punya kempen korban murah ni tuan-tuan eh? Satu Pulau Pinang dia cari. Masjid korang berapa ringgit korban? Oh, kami 6,000. Bapak mahal. Surau sana lagi mahal 8. Bapak 8,000. Surau sini 2,500. Ha, ni murah saya ambil. 2,500 seekor lembu turun-turun mendaluri, jatuh terjelepok tuan-tuan, tak bangun sampai subuh dengan kuruh kering dia. Adakah Allah menerima korban macam ini? Korban buat yang terbaik.
3: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu.
2: Nak buat korban, pemberian kita Allah hanya terima bila kita buat yang paling kita sayang, bukan paling murah. Ubah pahaman tu tuan-tuan. Cari yang paling gemuk, cari yang paling cantik, cari yang paling sihat. Belajar sebelum buat. Dua, perbetulkan niat masa buat. Perbetulkan niat. Kenapa buat korban ni abang? Kalau abang tak muat, apa kata orang? Rumah beli-beli, kereta tak beli-beli. Korban tak buat, nanti orang boikot abang pula. Sebab itu abang buat. Oh, sebab orang lah. Kenapa abang buat korban tahun ni abang? Abang kan AJK masjid. Kalau tak buat apa pula kata orang. Niat awak tak kena. Niat kerana apa? Lillahi ta'ala.
3: Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar.
2: Allah Ta'ala kata dia bagi kita nikmat yang banyak. Pergilah semayang dan pergilah buat korban. Sebagai tanda bersyukur. Buat korban. Yang ketiga, bila awak buat, kena sabar. Bila awak buat, kena sabar. Bila giliran saya ni? Asyik orang lain dipanggil nama. Nama saya bila? Oh, marah. Bila dapat daging korban, takkan 2 kilo je saya yang buat korban. Takkan 2 kilo je. Saya nak lidah, saya nak kepala, saya nak ekor. Telur lembu mana telur lembu? Astagfirullahalazim. Tak kena ni, bang. Kalau abang nak telur dia, kalau abang nak lidah dia, abang nak otak lembu, abang semelih seekor lembu di rumah abang-abang. Abang cuma ambil satu bahagian, kena kongsi 7, bang. Mana boleh abang dapat seekor lembu tu, satu ekor tu abang nak semua. Kena bagi 7 lah, bang.
4: Dan yang keempatnya redha. Bila kita dah buat, alhamdulillah ustaz, terima kasih ustaz. Ustaz, terima kasihlah tolong buat korban untuk saya ustaz. InsyaAllah saya halalkan semua dan saya pun minta halal ustaz.
2: Jangan ungkit. Aku tak halal korban aku. Aku tak halal.
4: Oh sudah tuan-tuan. Orang macam ni tahun depan jangan ambil nama dia. Pangkah. Tak nak pangkah, atromen dia tuan-tuan. Jadi kesimpulan dia apa? Biarlah yang masuk dalam badan kita yang bersih. Dan kita keluarkan kekotoran daripada badan kita. Kekotoran dan bersih inilah tuan-tuan memerlukan pengorbanan. Wallahu

0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apabila kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menaikkan darjat Nabi Ibrahim fa asbaha khalilur rahman, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala naikkan darjat Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fattakhadha Ibrahima khalila. Dan Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Di antara pengorbanan yang boleh kita lihat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim keseluruhannya, yang pertama wajismuhu linniran. Nabi Ibrahim sanggup membiarkan tubuhnya dibakar semata-mata untuk mempertahankan tauhid. Wa banahu lil qurban, bahkan anaknya sendiri sanggup dikorbankan untuk menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahluhu lil widyan, dan Nabi Ibrahim sanggup meninggalkan Siti Hajar dan Siti Nabi Ismail alaihissalam di satu tempat yang tidak ada apa, tandus dan tidak air, tidak ada air, tuan-tuan dirahmati Allah. Begitu juga dengan wa maluhu lidifa', dan Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan hartanya semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu pelajaran hikmah daripada peristiwa ini tuan-tuan, kerana korban ini kita nak belajar mengenai apa pun berlaku, perintah Allah adalah utama. Disilakan yang bahagia Datuk.
1: Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kegelapan ini ada lima benda. Benda gelap ni ada lima. Yang pertama dunia. Dunia ni gelap. Cerah aja ustaz. Oi, Nabi sebutkan dalam hadis, dekat-dekat nak kiamat, yang cerah jadi gelap, yang gelap jadi cerah. Sampai tak tahu mana benda betul, sampai tak tahu mana benda salah. Kita tak tahu hari ni tuan-tuan, mana satu benda yang betul, mana satu benda salah. Gelap kita sekarang ni. Ada orang terkata, ustaz, ustaz jual minyak Little Jungle ke? Masa bila? Tu ustaz pakai baju Melayu, duk sapu minyak sendiri kat betih ustaz tu. Dia pun hantar gambar kat saya. Loh, bila masa pula saya pakai baju Melayu hari raya ni, duk sapu minyak Little Girl, Little Jungle ni, bila? Tu nama dia AI. AI pun kita kena tipu. Tu nama dia gelap. Ada yang kata, ustaz, hari ni kami jemput ustaz, tak pergi dalam ustaz ceramah tu, ustaz tolong habang lah kebaikan jual ubat prostat ustaz yang jual tu. Bila masa pula saya jual ubat prostat pula dah. Rupanya dalam TikTok banyaknya tuan-tuan iklan ubat prostat Ustaz Kazim. La ilaha illallah. Yang tu pun kita tak tahu. Betul ke salah? No, di Amerika tu tuan-tuan. Dia pun duk cerita ada makhluk asing duk jalan dengan Trump. Duk salam dengan Trump ni. Betul ke? AI kot ni, AI pun ada bayang. Wah, sudah entah. Dia kira ada bayang betul ya? Nanti nampak kepala panjang. Ni mereka makhluk asing UFO. Tak lama main betul kawan. Ah, sudah tuan-tuan. Main bola. Tang situ pun kita tak tahu. Tuan-tuan duk gelap. Ni dia pun duk perang Iran lah apa lah tuan-tuan. Betul ke puak-puak ni perang pun kita tak tahu. Mereka boleh buat macam-macam tuan-tuan. Perang ke tak perang ke? Macam mana cerita ni? Saat perang, saat tak perang, saat jadi, saat tak jadi. Perang lagu mana? Lain-lain pergi main bola sekali. Piala dunia. Iran main bola. Di Amerika pula main bola piala dunia. Perang kejadah apa? Tuan-tuan ni kalau perang dengan Perak tu, tuan-tuan pergi main bola di Perak. Tobatlah home, tak pergi tuan-tuan. Mereka boleh duduk perang bom sana bom sini. 6 hari bulan Jun main bola sepak piala dunia di Amerika. Amerika tuan rumah, yang mainnya Iran. La ilaha illallah kan. Yang kita duduk batu kawan ni, oh, mampulah mereka. Kenalah. Kenapa dia pemain bola relax? Tu nama dia dunia. Zulumat. Zulumat tu apa? Gelap. Kenapa gelap dunia? Sebab kita tidak bertakwa. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau awak nak tahu kebenaran dunia, as-siraju at-taqwa. Bila awak jadi orang bertakwa, awak dapat melihat mana yang salah, mana yang betul. Jadilah orang bertakwa. Kubur adalah gelap. Ni, tempat yang kita nak pergi ni, nama dia kubur. Gelap. Yang boleh bagi cerah dia apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tayyibah laqinu talqin. Talqin tu apa? La ilaha illallah. Itulah talqin. Mengajar, mengucap. Talqin ni ada berapa kali ustaz? Banyak kali. Pertama, waktu dia nak mati. Anda mautakum. Laqinu anda mautakum. Ajarkan talqin kepada orang yang nak mati. La ilaha illallah. Dia pun ikut. La ilaha illallah. Ha, betul ya tu. Lulu ya. Lulu ya. Sebab tu ustaz-ustaz tajwid yang mengajar mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. La empat harakat. La. Hai. Ni bukan kelas tajwid ustaz. Dia marah ulama macam itu. Tu mak jaih mungfasil. Empat harakat. La. Empat harakat. Oh sudah tuan-tuan. Sebaik malaikat mau tak sepak ustaz ni tuan-tuan ni. Orang yang sakit mana boleh sebut betul lah. Lidah dah tergulung lah. Yang boleh sebut betul dalam drama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, itu drama tuan-tuan. Ha, sakit betul-betul ni kodan dia. La ilaha illallah. Ha, betul ya tu. Yang itulah yang mencerahkan dia dalam kubur. Sebab tu bila pi ke kubur lagi, hai Sipolan bin Sipolan, ingatlah perjanjian kita ketika kita hidup dalam dunia, kalimah kita la ilaha illallah, mencerahkan kubur. Dia bagi ingat walaupun dah mati. Dia dengar ke ustaz? Kan kita ingat kata-kata, amalan yang paling lama sekali Ustaz Ahmad, amalan menuntut ilmu. Apa amalan yang paling lama? Menuntut ilmu. Bila? Daripada dalam buayan sampai liang lahat. Liang lahat masih belajar. Talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Maka tak heran di atas kubur kita mengajar lagi tuan-tuan. Baca Quran sekejap aja. Baca Quran pendek ya 10 minit, lepas 10 minit main TikTok. Tapi mengaji setiap hari, mengaji setiap malam, 40 tahun, paling lama sekali ibadat tu. Apalagi kegelapan, kegelapan di dalam dunia, kegelapan di dalam kubur, kegelapan bila buat dosa. Orang yang buat dosa ni hati dia gelap, maka nak mendatangkan cahaya, nama dia taubat. 4, akhirat adalah gelap. Tuan-tuan jangan duk bayang akhirat ni cerah menerang ni tuan. Ni nak pi mana ni? Tolong, siapa boleh tolong? Nak pi mana ni? Tak tahu. Maka yang akan mencerahkan awak di hari kiamat ialah amalan soleh. Yang mencerahkan kita di hari kiamat ialah amalan soleh. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, supaya kita cerah di dunia, supaya kita cerah hati kita, supaya kita cerah di dalam kubur, supaya kita cerah di siratul mustaqim, supaya kita cerah, di antara salah satunya ialah amal soleh. Amal soleh yang kita buat tu apa dia? Salah satunya ialah pengorbanan. Benda yang paling kita sayang dalam dunia ni tuan-tuan, dunia. Kadang-kadang anak tambah-tambah lama dapat anak, kahwin tak dapat anak. Lama kahwin, tak dapat anak. Berdoa siang malam, ya Allah nak anak, nak anak, nak anak. Tak dapat-dapat. Ya Allah nak anak, nak anak. Tiba-tiba dapat anak. Ui, seronoknya. Macam itulah Nabi Ibrahim. Kahwin lama, tak ada anak. Doa, doa, doa, doa. Dapat anak Nabi Ismail. Ui, seronoknya. Dapat anak Nabi Ismail. Ibrahim, kamu sayang tak Allah? Sayang. Kamu sayang tak anak kamu? Sayang. Mana kamu sayang? Allah ke anak? Allah. Kalau begitu, sembelih anak kamu aku nak tengok. Ini cabaran iman. Ibrahim, sembelih anak kamu. Kalau kamu sayang pada Allah, sembelih. Baik. Tak ada pula dia cakap dalam mimpi itu. Tak ada pula Nabi Ibrahim kata, tidak, tak basuh kaki. Dia main mimpi macam-macam. Tak ada tak kata macam tu. Sebab mimpi Nabi benar. Pergi tanya dekat anak dia, Nabi Ismail. Semalam ayah mimpi, Allah perintahkan ayah sembelih. Pendapat lagu mana? Ayah dia kata, buatlah. If'al ma tu'mar. Buatlah wahai ayahku. Loh. Nabi Ismail kata, buatlah. Dia tak blame ayah dia. Dia tak salahkan ayah dia. Itulah pak oi lain kali. Nak tidur tu bacalah qul wallah dulu ke, basuh kaki ke, ambil wuduk ke, ni dak mai tidur saja. Tidur-tidur mimpi sembelih orang. Nabi Ismail tak kata lagu tu. Isteri dia pula Siti Hajar. Buatlah abang oi. Tu perintah Allah. Takkan Allah nak buat jahat kat kita. Buat sajalah abang oi. Siti Hajar tak macam Kak Som. Abang tak merasa macam mana teruk beranak. Orang setengah mati beranak. Dah besar nak sembelih pula. Dia tak macam kita. Nak keluar 300 setengah, 500 setengah pun berkira.
2: Bayangkan Nabi Ibrahim, awak sayang anak? Ya, awak sayang Allah sembelih anak.
1: Boleh? Sekarang ni, makcik sayang dak Allah? Sayang. Sayang dak duit? Sayang. Pi korban. Kosong banyak eh. RM1 satu bahagian cikgu. 800 setengah. 800 setengah. Makcik sayang Allah ke sayang duit? Allah ha. Ambil duit makcik yang 10,000 tu bagi 8 setengah kat cikgu buat korban. Oh, nampak ni. Tadi kata sayang Allah. Maknanya makcik masih simpan dunia dalam hati kita. Dunia dalam hati. Tak, saya macam ni ustaz. Saya nak masuk dah 850. Nak bagi dah jumpa dah cikgu Lee. Lepas tu dia tak mau kan. Awak dia tak mau. Dia kata penuh. Dia kata tak habis. Tak, penuh, penuh. Habis. Tu yang tak buat tu lah sayang sungguh. Sadang nak buat ha. Kalau gitu makcik buat korban di rumah makcik. Oh boleh no? Boleh ha? Tak buat di masjid pun tak apa. Tak buat di surau pun tak apa. Buat di rumah makcik. Oh boleh no? Awak tak boleh pula. Nak buat di mana ustaz? Lah sembelih belakang rumah pun boleh. Belakang rumah makcik habislah ustaz. Tak ada buat dapur habis-habis dah. Kalau gitu sembelih atas bumbung. Boleh makcik weh. Ubah pemahaman kita. Korban bukan hanya mesti buat di masjid. Di mana-mana pun boleh buat. Simple. Aku korbankan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Itulah nama dia pengorbanan. Satu, korbankan apa yang kita sayang. Yang paling kita sayang ialah Allah. Tak ada siapa yang boleh mengatasi Allah. Nombor dua yang kita paling sayang ialah Nabi Muhammad. Tak ada siapa yang boleh mengatasi Rasulullah. Nombor tiga yang paling kita sayang ialah jihad pada jalan Allah. Surah At-Taubah ayat yang ke-24.
0: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwal wa azwajukum
1: وعشيرتكم
0: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون نكسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Ayat yang Ustaz Ahmad baca tadi ialah surah At-Taubah juzuk 8 ayat 24. Ada 8 benda yang kita suka dalam dunia. Salah tak? Tak. Sebab 8 ni Allah Ta'ala bagi kepada kita perasaan cinta, suka, sayang. Allah yang bagi. Apa dia? Nombor 1 mak bapak. Yang paling kita sayang mak bapa. Dua, anak-anak wa abna'ukum. Tiga, wa ikhwanukum. Adik-beradik kita, kakak, abang. Itu adalah yang kita sayang. Nombor 4, wa azwajukum. Pasangan awak, isteri awak, suami awak. Wa ashiratukum. Orang yang kamu campur. Kumpulan, geng, jemaah. Kita sayang tu jemaah kita. Ni jemaah masjid, tambah-tambah parti sekarang. Parti tak power pun kita sayang. Yang kamu duduk campur, keluarga kamu. Wa ashiratukum. Lima, wa amwalun iqtaraftumuha. Yang kamu sayang nombor 5 apa dia? Harta. Yang kamu takut hilang. Tu tengok harta kita paling takut hilang. Handphone. Hilang handphone, hilang semua. Teriak. Makcik bukan ingat nombor Ustaz. Oh, semua duk tekan situ. Hilang menatang tu pula dah. Ah, sudah entah ni. Hilang barang mah apa. Sayanglah. Balik rumah suami tanya, cincin mana? Loh, tinggal tempat semayang. Ambil wuduk tadi tu. Patah balik pukul 3 pagi. Piduk gagal di tempat wuduk. Suluh tam mana pula cincin ni. Tuh, harta. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Nombor 7, bisnes yang kamu takut bankrupt. 8, wa masakinu tardawnaha. Tempat tinggal yang kamu suka. Rumah, negeri, kampung kamu suka. 8 benda ni kata Allah, manusia suka. Tetapi jangan lebih daripada Allah, jangan lebih daripada Rasul, jangan lebih daripada jihad.
3: Alhamdulillah, demikian Bertanya Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafizi dengan tajuk Falsafah Kurban Lebih dari Sekadar Penyembelihan bahagian kedua. Bertanya Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan Bandar Kasia Pulau Pinang.
4: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allahu Akbar. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
5: FM. Baik, Mutri FM, segalanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang mendengarkan kami di Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, 26 Mei 2026 bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk anda dalam kolam main ini, saya akan temani anda pada malam-malam kaya ni. Temani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Baik, untuk anda, kita terus layan lagu-lagu keinsanan selepas ini. Dan untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu isyak 8.44 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram balik rumah, geram tu tempat kerja, geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan mu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

Dan juga saya ingatkan pada orang-orang perempuan, macam kita habak tadi tu, kalau boleh jangan kita ni, kita hargailah suami-suami yang bagus-bagus pergi korban ni semua, baguslah tuan-tuan. Daripada suami duduk rumah, duduk main PUBG, duduk main game, duduk 24 jam, duduk dengan headset je. Tapi suami kita bermasyarakat dengan orang. Bawa telefon dia pun tak apa, dia pergi duduk sama-sama orang lah apa semua. Kita puji-pujilah sikit suami tu. Abang tahu tak, tadi masa abang keluar tadi kan, kami anak-anak semua duduk follow je abang. Kami duduk jauh kat belakang pokok tu, kami duduk tengok abang tu. Hebatlah kami tengok abang tu. Abang lompat atas lembu, pegang lembu tu, abang berguling, lembu duduk atas abang, abang duduk atas lembu. Kadang-kadang kami pun tak tahu hak mana satu abang, hak mana satu lembu. Kadang-kadang abang nampak macam lembu, kadang-kadang lembu pun nampak macam abang. Tapi abanglah macam Avengers di kalangan keluarga kita lah. Suami ni dia adalah sedikit seronok sikit. Kita puji dia, padahal dia pegang ekor lembu hujung ya. Bukan buat apa pun, tapi kita hargai. Kalau boleh kita jadikan sebagai program keluarga, kita pergi ramai-ramai. Korban tu satu, tapi dia lebih pada ukhuwah kawan-kawan kita, mai orang perempuan duduk, duduk masak dan sebagainya. Kesemua itu adalah benda-benda yang kita kena jaga. Dan kita, saya ingatkan juga berkaitan dengan apa korban ni tuan-tuan, pembahagian daging semua kita bagi elok-elok. Ingat, ini adalah hari orang kita nak bagi makan pada orang miskin. Kita buat korban tu biar lebih pada daripada orang-orang miskin. Kita kalau boleh ambil setumpuk sikit je, setumpuk sikit kita ambil syarat nak makan daging korban tu, daging barakah kita makan. Lain pada tu, semua kalau boleh kita bagi pada orang-orang miskin, biar mereka rasa, biar mereka syukuri nikmat tu, dan mereka doa pada kita, insyaAllah kita dapat rahmat dan barakah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan pada kita ganjaran dan nikmat yang sangat banyak disebabkan pengorbanan yang kita buat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita, kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duk mengaji agama, kata apa ni? Duk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provok orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provok orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbukti hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1. FM.
1: Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah. Namun, segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikwok, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

الهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah rahmat dan kasih sayang ini, kita diizinkan sekali lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Sebuah perayaan yang syarat dengan makna pengorbanan, keikhlasan serta penghayatan terhadap kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan madrasah rohani yang mendidik jiwa umat Islam untuk memahami arti sebenar kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi cermin luhur tentang berada seorang hamba dalam menjunjung perintah ilahi. Sekaligus mengajar kita kepada kita bahawa setiap pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas akan dipandang mulia serta dihiasi keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menghayati ibadah haji, kita menyaksikan jutaan yufur Rahman berhimpun di bumi suci dalam lautan persaudaraan yang tidak mengenal darjat. Di padang Arafah, setiap jiwa berdiri dalam penuh kehambaan, menadah doa dan keinsafan di bawah naungan kasih sayang ilahi yang amat kuas. Justru, saya mengajak seluruh umat Islam agar menjadikan Aidil Adha sebagai ruang memperbaharui keinsafan diri dan menghayati nilai kesederhanaan. Dalam kita berusaha memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sekali diabaikan tuntutan hablul minan nas, yakni menjaga hubungan baik sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya dan tuan menadah doa agar seluruh jemaah haji dari Pulau Pinang dan Malaysia dikurniakan kesihatan, kekuatan dan permudahkan segala urusan ibadah mereka di sana suci. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat dan penuh keberkatan. Saya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara ketika sebahagian besar masyarakat meraihkan Aidil Adha bersama keluarga tersayang. Akhir kalam, saya dan Tuh Puan dengan penuh takzim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Pulau Pinang dan seluruh Malaysia amnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: M.
1: And then it hit me.
2: Baik, Mitra FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk terus kita dengarkan kepada anda lagu-lagu untuk malam raya. Ha, jadi waktu ini 9.21 minit malam. Ha, mungkin yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati dalam pemanduan anda. No, ingat orang yang tersayang juga di dalam kereta dan juga di rumah. Jadi sampailah ke destinasi anda dengan selamat. Jadi yang pemandu anda mungkin dalam sedang memandu ni ketika ni nak pi kerja, ada yang mungkin sedang bekerja, dan juga ada yang baru pulang daripada bekerja. Apapun, selamat dalam pemanduan anda, perjalanan anda, no. Okey, dan selepas ini kita nak dengarkan kepada anda untuk lagu-lagu memori, lagu-lagu raya untuk anda. Terus dengarkan. Okey, tapi sebelum tu, kalau ada ucapan selamat hari raya, anda boleh kemukakan di ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Nanti kan saya akan baca, no. Baik, kita dengarkan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang boleh dikasih macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: dah ada jodoh ke?
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

FM. Baik, Mitra FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk jam berikutnya. Waktu ini 10:02 malam di Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Terima kasih. Di waktu ini anda setia mendengarkan kami, mungkin tengah bermasak juadah untuk hari raya esok, rebuih daging, apa orang kata apa, macam-macam lah kan, macam-macam untuk menyediakan juadah untuk makan, orang kata apa, bersempena dengan hari raya Aidil Adha ni. Orang kata, sembelih esok pagi kan. Ini yang orang kata apa, bahagian-bahagian yang dah beli daging siap-siap ni. Jadi mungkin dah rabuh dulu kan. Jadi yang mana terlibat dengan orang kata apa, ya, korban, esok pagi, kebanyakan esok pagi. Baik, keadaan jalan raya di sekitar Pulau Pinang waktu ini, kita terus ke atas jambatan Pulau Pinang. Dilaporkan kenderaan bertambah dari arah pulau ke Perai. Berikutan dilaporkan ada construction, jadi berhati-hati. Dan juga jalan-jalan lain seperti biasa di atas lebuh raya utara selatan, juga dari arah selatan menghala ke utara berhampiran dengan seberang Jaya, untuk Sungai Dua ni, ketika ini memang kenderaan orang kata bergerak perlahan. Jadi anda berhati-hati, teruskan pemanduan anda dengan lorong yang betul, jangan ikut dan kalau nak tukar lorong, nyalakan signal untuk bertukar lorong. Jadi apapun berhati-hati, kita doakan yang baik untuk kita semua supaya kita tidak menemui kejadian-kejadian yang tidak diingini. Patuhi undang jalan raya, pastikan pemanduan anda, orang kata apa, pemandu yang sentiasa cergas untuk memandu sehingga sampai ke destinasi. And then it hit me. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita. Tapi sebelum tu juga, keadaan cuaca untuk keesokannya bagi sekitar Pulau Pinang. Esok 27 Mei, pada sebelah pagi ribut petir di kebanyakan tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat. Dan malam tiada hujan. Untuk ramalan bagi seluruh Pulau Pinang keesokannya. Okey, jom kita terus dengarkan lagu ini, juga lagu daripada anak Pulau Pinang untuk anda dengarkan. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, sekalanya untuk...

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya

0: Hai, saya Zarul Amrila. Teruskan mendengar lagu-lagu 90-an terbaik hanya di Mutiara FM.
1: Kau buat, kau buat.

0: kita.
1: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlibat semasa bantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

FM。Baik, Mudra FM segalanya untukmu di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, jika anda mendengarkan kami, nak dengarkan kami di Mutiara FM ni di luar frekuensi yang saya sebutkan tadi, anda boleh dengarkan kami menerusi pensiriman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini. Dan juga untuk jam berikutnya ni, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu raya lagi. Ini kita pasang lagu raya je. Sekerap mungkin.

0: Okey, baik untuk anda. Esok mungkin malam ni ada yang sibuk, ada yang orang kata bertungkus lumus, orang kata membersihkan kawasan rumah, dalaman rumah, kan, anak cucu kembali untuk bersama. Mungkin tak dapat beraya hari raya Aidilfitri hari tu, dapat cuti gilirannya di kampung anda, di Aidiladha ni. Jadi kepada anda, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sentiasa orang kata menghargai orang sekeliling kita. Jadi mungkin benda lagu seterusnya ni mungkin seronok jugalah untuk anak-anak kita ni, untuk kita dengarkan. Jom kita terus layan lagu ini untuk anda di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Ha, adui, adui. Loh, habis lah. Tak apa, minta dia.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

baba gariyani. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Hoi, macam mana buat kereta ni? Ish, menyusah korang betul lah. Tengok, boleh langgar kereta orang. Aduh, mata tu hambur tak mana. Hang ti buat kereta ke tak ti?
1: Dalam keadaan kecemasan seperti itu, bukan menyalahkan. Tetapi, carilah jalan penyelesaian. Kan elok kalau macam ni.
0: Encik, tak apa-apa ke? Okey, tak apa, cik. Sekarang ni kita alihkan kenderaan kita supaya tak menghalang lalu lintas kat sini. Nanti kita bincang cara nak selesaikan masalah ni.
2: Anak dara berkain cukin. Dari daik, bulan puasa. Tidak kira kaya miskin. Asalkan baik, budi bahasa.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Mutara FM.
3: Ya,

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa

Masjid Raya di udara memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Don Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari raya sini saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, sedang memasak untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sebenar idea ada. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Geng Berhantu dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan Geng Berhantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional geng berhantu untuk Aidil Adha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ada buah putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih, Kuala Gerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca. Untuk rakyat Malaysia, salam Aidil Adha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidil Adha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: Arafah sudah. Tadi puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah lauk pauk tadi tu.
1: Iyalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit kat sini.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu. Baik, silakan dengan ucapannya Aidil Adha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Ya, buat ucapan ni semua sahabat-sahabat National PN yang sama ayah-ayah, adik Allah, mak ayah berarti juga tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Dan saya ni minta kenalan yang tinggal telefon 017-533-9174 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari Keluang.
0: Keluang dekat mana? Keluang?
2: Dekat Johor.
0: Ya, Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ya, kan mana tahu kan tiba-tiba Johor dekat Itali ke tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi kena, kalau sampai tu kena basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan saya, sama Tok Mah, sama kena sihat. Lepas tu kepada Kak Imah di Tunjang. Kepada Ahmad Zahli di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidil Adha. Ustaz Ban Azhar dah tinggalkan nombor, boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966. Ustaz Ban Azhar, selamat raya. Tak boleh sepadan ke Ban Azhar? Tak boleh sepadan ke?
0: Tak boleh.
2: Alah, tak
0: boleh
2: jumpa.
0: Itulah nak buat macam mana kan.
2: Rasanya IPT pun tak balik kan.
0: Tak balik juga.
2: Tak boleh terdepan kita jumpa lah.
0: Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan.
2: Kan sedih kan, semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik, terima kasih Jumari.
2: Okey, Ban Azhar, selamat raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu menerusi lagu ini Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu jutaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Ada raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru berteman dengan Nasrul Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Okay, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak
0: Linda. Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bunggong tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut. Ayolah.
1: Pukul 4 lah macam tu lah. Mm-mm. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Khabar Abang Mani. Dah lama ketika ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin lari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni? Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Mangi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jejaka Idaman. Usman Gutai. Kak Dikia Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Bang Ceng lah. Pak Long Johan. Yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah. Itu orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adaha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik?
0: No, okay.
1: Pagi selalu dengar. Untuk kakak manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis lah kakak manis dengan abang manis. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf lahir dan batin. Bye. Makasih. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak.
2: Terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Di 0322-0363 ataupun 0393.
0: Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi. Masak lemang, ya. Ui, mantap, lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Lagi, siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa ni?
3: Abang dari Rantau Panjang.
0: Baik. Orang Rantau Panjang. Dah siap semua? Masak?
3: Siap.
0: Apa juadah pagi nanti?
3: Ketupat ya. Kita orang kata.
0: Okey. Ketupat. Lauk rendang.
3: Ketupat ni. Ketupat manis.
0: Okey. Ketupat manis. Okey. Selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
3: Ada cukup-cukup yaji ya. Ya, tu saja abang aja.
0: Okey, baik. Sihat-sihat, baik. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak minta lebih sikit ucapkan pun.
0: Silakan.
3: Biar tu yang ni orang lah. Raya-raya ni. Pertama, Pak Ulan Jahat. Kedua, tak ada selamat. Ketiga, bermak mutai. Pasti tak ingat syarat saya ucap rumah kacil lah. Kak Inya Sarawak kan ni. Lepas tu pula Kak Inya duduk jauh. Kak Ikan nak duduk di Tehen ni. Berkabar lama tinggi sepi ni. Raya-raya ni. Lepas tu pula ada mak botel. Lepas tu ada jutaan ni. Lepas tu cuma kaya. Kau dengar-dengar dia dia ni sini ni habis ajar ni.
0: Lepas
3: tu sore habis tu. Habis pagi dengan itu. Habis pagi dengan dia sembang kot bah.
2: Oh, okey. Kan okay.
3: Tapi ambil dia untuk lagu pun.
2: Lagu apa tu?
3: Lagu Tuyo Sanyo Ayu-Ayu.
2: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
3: Terima kasih.
2: Baik, selamat hari raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Putri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wang Spawi, Ida Chome, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, Anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri, Salina, Aizal, Suri, Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang, pulang ke kampung katanya. Okay, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Hasna, Idrus, Liza, Sayang, Azli, Sky, Fikri, 92, Lina, DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa, Manaf, Tanti, Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi, Abel Nick pun hadir, Jumaat Gromo, Ati 80, Putri Delisha, Syazwan, Joe, Pak War Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azliza Baha, Azaz Noor dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak In Burger 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Betul Sejati. Itu antara yang melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribuat lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladha yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng produs, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tega, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli Nizam, Ayati Ahmad, Kai Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Wuh, mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Anisarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Okey, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Pak dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Wong Jawa, Mr. Kong.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras, saya.
0: Alhamdulillah. Wis mangan, lah. Mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah. Bodoh kan?
0: Iyalah, iyalah.
1: Jenenge bodoh ora eneng ketupat ora rasa kan? Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa apa? Matok kan?
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Siti-siti tapi akeh lah. Walaupun siti tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, terutama untuk Bondan Non Zainon Ali di Jawa Baru, mana di Jawa Baru, ada juga Mak Angga Labu di Perak, dan juga Kaima Tunjang, Johan Lid, Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali Pawan di Parijawa Muat dengan ucapan salam Aidiladha. Semoga meriah semua diberkati semua lah. Tahun ni Abang Zoma, Abang mana korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan kalau balik JB mampir apa di Jawa?
0: Insya-Allah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas. Ya. Pada Jawa.
1: Bandung ke Jawa ke.
0: Iyalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak di Bandung.
1: Okay. Bandung luar karo pe Jawa kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Dialog ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322-0363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyi.
0: Ila dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ina?
2: Haa.
0: Ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu? Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Nah, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyi nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung .
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyi nak ke Melaka. Okay, terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Selamanya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman Nasunaki Muruhanto.

0: Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan sesuci lebaran membawa kita ke 1.35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasional Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rosaya juga turut hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu. Kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir. Ramdan Arifin. Okay, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Jobing, Haris, Shida, AG di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Norma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turut hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan, ataupun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026? Okey, di 0322820363 ataupun 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda kepada anda semua untuk menyampaikan ucapan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Texas, Selangor, Kelat.
0: Okey, tak balik kampung.
1: Rasa tak jelang sebab itu puasa dah balik.
0: Haa.
1: Biasa nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Jangan tak balik. Iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Haa?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: ni orang bujang nak buat macam mana kan. Itulah baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Tengok siapa yang ada keluarga kan.
0: Oh iya ke, kawan dekat mana?
1: Dekat Jampil ke. Mungkin kalau sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah, nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelak saya. Tak ada lain satu ini.
0: Yang buat. Okey. Baik, sila ucapannya.
1: Ha?
0: Ucapannya?
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif di Kedah. Kak Mah di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Kalipai di Sungai Isap. Kepada seluruh Haidah di Pekan Pahang. Dan last kali pada Siti yang berada di Cerah. Itu saja.
0: Dengan ucapan dengan ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu saja.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan. Dia kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kampung Pahang, Bacok, Kelantan, Darunain.
0: Orang Bacok, Kelantan. Dah siap dah? Ketupat ni dah siap dah?
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat? Habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Gebel, penduk. Tunggu hari lagi.
0: Okey. Besok lepas. Besok lepas solat hari raya, pastinya akan membantu ibadah korban kan?
2: Duk di kubur dulu.
0: Di kubur dulu lepas tu?
2: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya?
2: Ucapannya kepada keamanan lo di Kota Kelantan. Syah kalau tak ada cek tadi. Tapi dia ingat lah kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Yang berada di saya Iwan Tawabem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok, Kelantan, hadir Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Kelang ya.
3: Ya.
0: Yeah.
3: Selalu masuklah TikTok apa mani tu. Pok Kelang hadir, Pok Kelang hadir.
0: Okey, okey, mantap.
3: Ada ingat ke apa mani?
0: Ni okey, okey, ingat, ingat, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni awak ni.
0: Esok kerja juga.
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut, Terengganu.
0: Kuala Besut, Terengganu. Negeri negeri bahagia tau, Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya. Pantai dia pun cantik awak ni
0: tau. Yo, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan
0: kumpul lekor. Ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut boleh boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak
0: jeti tu. Dekat lah. Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada family di kampung. Ini abang-abang Rebel Lori ni. Khususnya buat Rebel Lori TPC semua. Saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Abang Mani?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel Satu.
0: Oh, hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Oh, lagu raya. Bolehlah Abang Mani, lagu raya pun.
0: Bagi apa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya ya. Adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Cerita dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini Nona Lebih Sayang sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadiri.

0: 말고 집이다 나도 엠나스의 리릭을 롤러 미스터 진행가 선뜻한 하리 라이어 먹이때 그 누워 디가 미니 파기리 잠양 그 디가 근데 벌써 뭐 나서는 김으로 한도 스브르즈 리자 하리 라이어 아이디 아드하 kita juga nak ucap tahniah juga lah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci kan? Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, jadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusanusi Juso. Kita ada Mar, kita ada Fazila, Nasir, Tiger Skipper, Masni Hassan Nawi, Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami. Kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kubu-kubu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana. Kita ada Syah dari Sabah, ada Akisha, VCB 1215, katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang. Nak buat macam mana kan, nama pun raya. Busang berbulu sehingga ada, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meroborkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Nur selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana Mak Nga?
1: Daripada Labu Besar.
0: Ha?
1: Labu Besar.
0: Oh, Labu Besar?
1: Okey.
0: Oh, okey. Mak Nga dah siap masak Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu ketupat?
1: Ada cepat buat lemang.
0: Buat lemang?
1: Ya.
0: Yeah. Minta dua batang?
1: Boleh. buat ketupat, buat rendang ayam,
0: mm-mm,
1: buat todoi.
0: Mm-mm.
1: Buat tapai.
0: Sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya Mak Nga.
1: Ucapan pada abang pada yang duduk kat Merau. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nebteri Perlis. Cucu Mak Ngah yang duduk di apa nak Kedilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka. Lepas itu yang duduk di Sik. Dah sihat semua lah. Selamat Hari Raya dia ada.
0: Dia orang tak balik ke? Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Kata orang Perak. Satu kahwin dengan orang Labu ni. Satu pasal meninggal dah mora. Lepas tu mana.
0: Okey.
1: Satu itu ya. Mengat sama yang tu lah. Abang ni. Abang tadi ada kat Meru tu.
0: Okey.
1: Dan Mahra Raya masa betul. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Nga banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berdekatan dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita adalah Semana Damburi, Yati-Yati 80 Nur Julai. Semuanya merapakan diri sama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur lah ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam lagu ajaib tu. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Halo. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Ah, hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumain Kromo.
0: Jumain Kromo. Mantap. Jumain Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumain? Halo. Ya. Ah, buat panggilan dari mana, Jumain?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak?

0: Okey, tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan. Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ucapannya selamat hari raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je.
1: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih Jumain. Okey. Itu dia Jumain dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo. Halo. Terputuslah pula. Nombor macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
2: Ya. Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai.
2: Rondang.
0: Daging salai. Daging salai.
2: Itu daging salai dah dapat daging banyak-banyak, so barulah dia salai.
0: Oh, iyalah.
2: Lepas tu disimpan, dibuat ulai, bucuk ubi, ubur rabung.
0: Masak semua dah siap dah ni.
2: Tadi dah penghabisannya rebus apalah, ketupat dah.
0: Dah siap lah.
2: Masak dah dalam kuali basah dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya.
2: Alhamdulillah. Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
2: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
2: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah hendaknya. Tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan?
2: Kalau ada umur lah. Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengar ucapannya.
2: Ini panjang sikit ni. Ini selalu tak dapat ni. Pertama, kehadiran anak saya terima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plet di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu, Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada khabar berita ni. Juga Pak Usman Gubal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil di Pada Kemasul tu, Fadil di Jalan Meru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Pak Besar Syam ni Bukit Senggih, Kedah Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, Kak Senat Atok Maya Kota, Azizah Ramlan di Kedah Seting Ilik Besting 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat karam sama jenis di Buk Cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini lah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Alah lupa pula. Dan apa, Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
2: Dengan ucapan selamat raya Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat radio kan? Okey. Baik.
2: Okey, terima kasih dan selamat Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 2.12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live kita pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sadi Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: persembahan Junaida M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Butatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea ada ha untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Fiza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa, Alia Sweet, ada 6979, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Ya.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Ya.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL. Ah,
1: kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple-simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, bang.
0: Masak simple-simple je. Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam
0: tu je lah. Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap masak
0: semua dah. Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang ke. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok.
1: Betul. Sejuk saja kampung.
0: Silakan dengar ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada seluruh ahli keluarga saya, kepada pemanis juga, pada kawan-kawan, kawan-kawan dekat GBH, untuk semua pendengar National FM, dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya batin.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kampung nak buat lah. Kita adalah sebutan condong Malaysia. Okay. Gotong royong sama-sama masak. Kesilah.
0: Okay, baik. Terima kasih, Busy.
1: Okay, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Mizi Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Hui. Memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni? Siapa?
2: Saya daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah, Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah, dah
0: lah. Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi. Felda Air Tawar, Lok Hing kan, pasal ramai kawan-kawan kat sana. Selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tengah kerja.
0: Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Pakai seat horn. Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn lah.
2: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah, supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah, tunggu esok pagi boleh. 7:30 lah, biasa hospital 7:30 pagi baru balik.
0: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
2: Hospital kota tinggi.
0: Okey. Nanti saya
2: juga untuk Abang Manis dan staff-staff yang bertugas lah.
0: Baik.
2: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
2: Okay. Itu saja.
0: Baik, Assalamualaikum.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Itu tengah bertugas. Lagi tangan hospital, bawa ambulans tau. Kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara mara kita yang yang memang memerlukan laluan, kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamek Tan, Abang Lari Hadis.
0: Mampan
3: lucu.
0: Mamek, pan. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
0: Baru keluar Singapura?
3: Singapura ni baru sampai Aikro. Agak bandar inspek, parking lori, patut balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
3: Balik di Felda Pasu 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Pani, Tiba ya, Tangkai. Baik, Mamek, terima kasih Mamek buat panggilan. Mamek, ini dah baru keluar Singapura ya?
3: Tadi pukul 10, 11 lebih, tadi dah keluar.
0: Bagaimana? Dekat CIQ, jam tak?
3: Ini clear lah bang, pasal cuti kan.
0: Oh yelah.
3: Kereta dah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori kotak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamek.
3: Luncur terus
0: dengan ucapannya Mamek.
3: Kita kepada semua yang mengenali dan datang yang pendengar Nasional FM, Live TikTok dan abang-abang lori, abang-abang depan semua, abang Manis dan semua staf nasional lah.
0: Baik.
3: Yang mengenali diri.
0: Baik, hati-hati memandu Mamek.
3: Bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
3: Tak lupa ni bang, sama air raya Adiladha.
0: Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih horn satu kali. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib, Omar Taib, lirik oleh Johari Selamat. Allah yarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian.

0: Untuk menasih dengan satu hari di hari raya, 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, Ni Farah lah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kenyon, dia kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Ada Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini Beruntung aku akak telefon lah. Aku nombor tadi baru dapat dia.
0: Ni banyak untung tak? Ha? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain.
0: Dapat menembus Italian ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okey.
1: Malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah melancarlah
0: lepas
1: tadi.
0: Awak buat
1: syukur.
0: Dah siap masak semua dah eh?
1: Dah masak.
0: Apa juadah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni
0: tu lah.
1: Anak
0: nak pagi
1: kan
0: nak
1: buat
0: minggu
1: dengan
0: cukup lambut.
1: 2 bulan lah
0: kecilan ni dengan anak dara tu. Okey. Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama pada semua yang apa, orang Bukit Beruang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Sama Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di hari lalu.
0: Rindu je.
1: Pada dia pun baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh,
0: ia
1: nak jumpa lagi tapi dia buat korban.
0: Jauh.
1: Datang tau.
0: Tak apalah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung eh, banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwinar katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari raya pakai inai. Raya ID anda hang pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya? Yeah?
2: Amira.
0: Amira buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya.
0: Johor Jaya. Memang orang Johor.
2: Ya betul.
0: Memang asal Johor Jaya.
2: Ya betul. Daripada bayi.
0: Oh, okey. Ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya ke rumah akak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa. Ni on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat
0: Melaka. Dekat mana?
2: Melaka, Melaka.
0: Melaka. Ha. Okey, tak lama lagi sampai lah tu. InsyaAllah, pelan-pelan. Ha, 2 jam kan. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Sesak kan? Gerak-gerak pukul
0: 1
2: pagi dan
0: tak banyak
2: kereta, banyak lagi.
0: Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebor bumi. Okey, sampai ke ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampai ke ucapan untuk family worker, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga dia jaya. Abang juga.
0: Oh, okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak 4.
0: Anak 4, mantap. Rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: Dah tutup kilang dah.
2: Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati. Takut suami buka kilang baru.
2: Berani lah dia kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi cik-cik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu dia, semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello. Hello.
3: Hello.
0: Siapa ni?
3: Tadi Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida. Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'alah, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu. Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap. Dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh orang ni. Kita orang balik jalan Sa'alah, pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah.
3: Muazzam.
0: Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yelah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan, biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali
3: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, happy birthday. Birthday dia semalam, abang
0: Manis. Birthday dia semalam. Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah
0: kot. Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan.
3: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat air raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada Abang Manya, selamat air raya.
0: Selamat air raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, pusing jauh suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Takpelah. Kita terus beribur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kos, lirik oleh Tisha, lontaran suara Liza Anne, menerusi lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini.

Jelas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dekat Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, bang baru bangun tidur ni, baru nak mula nak masak. Yalah, yalah, Yan. Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu, sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif, ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah. Masak apa, masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey, baik. Silakan ucapan rayanya kepada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis. Sebelum saya mulakan itu, ucapan saya ada pantun.
0: Nah, silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si abang manis. Kalau anda dengar rasa, kalau anda dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis, ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua apa? Semua sebetulnya pepilah memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan apa?
0: Haji.
1: Tinggi haji, memurah pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama diorang.
0: Baik. Itu saja?
1: Jihad itu yang saya tindak.
0: Itu saja?
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya, ya. Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis, kan? Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, selonya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni, tak tidur lagi.
0: Tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum
2: rendang
0: tu?
2: Rendang kerang, daging.
0: Rendang kerang ni?
2: Ya.
0: Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak, rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang
0: je. Masih lagi, belum siap masak lagi, ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam, Lepas tu daging.
3: Okey.
2: Itu je.
3: Ketupat.
2: Lemang.
3: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak
3: pula.
2: Anak sendiri buat.
3: Lemang kena pula rendang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Harija. Baik,
2: saya datang je. Raya.
3: Silakan dengar ucapannya ni Kak Ajah.
2: Okey, saya ucapkan pada di jenazah selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zahir dan Batin untuk DJ juga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus memilih Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Lagi, okay, siapa lagi di talian? Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
4: kita
3: kan?
4: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
3: Oh, memandu. Siapa dia? Siapa di talian?
4: Saya Amir. Daripada Polisen ni.
3: Yelah, siapa namanya?
4: Amir
3: daripada Amir. Polisen.
4: Ya.
3: Memandu nak ke mana?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Dengan siapa?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Bayu eh?
4: Ya.
3: Oh, angin Bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
4: Saya daripada Polisa ni.
3: Memandu nak ke mana?
4: Memandu menuju ke Gemas.
3: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
4: Balik beraya.
3: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana? Dah sampai mana?
4: Saya baru sampai Rembau.
3: Baru sampai Rembau. Baik.
4: Lagi 1.5 jam.
3: Yelah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai. Amir,
4: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
3: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
4: Betul, InsyaAllah.
3: Okey, silakan dengar ucapannya Amir.
4: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah, selama Hari Raya kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
3: Betul.
4: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sajalah kot. Relax tak ada.
3: Baik meh. Sama sampai ke kampung meh.
4: Alright, insyaAllah.
3: Baik, hati-hati insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya Azrin daripada Sahlam.
3: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
5: Tengah ada jalan sepuluh
3: eh. Tengah memandu. Memandu apa? Kereta? Lori?
5: Kereta je.
3: Kereta. Nak ke mana?
5: Nak balik Marang Terengganu.
3: Nak balik Marang Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
5: Dari pukul 12 tadi.
3: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
5: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
3: Jalan raya macam mana? Okey.
5: jalan raya setakat ni, jalan Abang Azam ni dah okey lah, tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dikata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
5: Tak apalah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Jalan jauh.
5: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
5: Saya nak mengucapkan selamat raya Aidiladha kepada semua yang mengenali diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkur.
0: Kejut dia.
5: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
5: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi
0: co-pilot. Okey, lagi siapa lagi?
5: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
5: Itu je.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
5: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan. Nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah. Terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia. Allah Yerham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM. Dari saya.

tu Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Salam Aidil Adha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini.

0: mengorbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok kan. Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik lah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun, ramai yang katanya baru nak memasak ni bang, baru nak mula masak ni, baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322823633 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biar ku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meloborkan diri bersama dengan saya? Mizi 85 masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Alif, orang tanya Musang Kedah.
0: Orang tanya Musang Kedah. Oh, dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Oh, okey. Apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul. Abang Nazar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah nak tengok apa yang ada atas meja tu kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas, DJ Nazar. Saya ucapkan selamat hari raya Allah, maaf zahir dan batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pari Jawa Mua, Wanda Ajar Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuamantan Ganu, Kak Syuma Macang dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar Nasional FM. Saya ucapkan selamat hari raya hari Allah, maaf zahir dan batin buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, kembali pada Nazari Konti, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah ya. Sampai-sampai itu kita bersyukur dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian kan. Kita nak pergi sembahyang raya kan. Alhamdulillah. Siapa lagi di talian waktu ini? Ada lagi pemanggil? Aduh, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ni Wakna Nazar.
0: Wakna?
2: Wakna Pariyan ni.
0: Oh, Pariyan ni.
2: Ya.
0: Ni tak tidur abang lagi ke? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Dah bangun ni, baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
0: Oh bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik pada Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar kan?
2: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di Pariyani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey. Macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kok.
0: Okey. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan warna ya, Anu Nazai. Dah ucapkan. Apa ni, pada semualah suri-suri rumah yang dah bangun yang dah kat dapur ni. Hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS. Pada Pak Wan Cak-Cak Bang, Cik Neng Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah, untuk grup apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang Kak Pariyan ni tengah. Nyari ada kurban kelompok, anu mana saya Kak Pariyan ni,
0: Oh ada?
2: Ada ahli mikro perubahan kelompok. Warna pun ada warna tak masuklah, tahun ni tak masuk, tapi ada kerjalah bagian jamuan. Mereka sediakan jamuan. Sama-samalah nanti kita ya, begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sebelum lebih ada ada kat masjid gitu.
0: Iyalah. Warna.
2: Ya.
0: Warna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, Jawa Mariani.
0: Oh, Jawa Toto.
2: Iya,
0: cowok
2: totok.
0: Mangan
2: sama totok selalu.
0: Okey, Wak Nah. Terima kasih banyak-banyak.
2: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar yeah. Jawa juga kan?
0: Ya, yeah, aku orang Jawa.
2: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir ke Pak Yani lah.
0: Yelah, nanti singgah-singgah lah ya.
2: Ya.
0: Okey.
2: Terima kasih Nazar ya.
0: Baik. Tak
2: panggil Wak Nah. Wak Nah sama hari ayat haji lah dah. Semualah. Semua Islam, seluruh Malaysia ya.
0: Ya, yeah, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa, ya. Selamat pagi untuk Sabri Wahab Cik Bear Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Dan terus bersama-sama dengan Dun Alif Zai Alif, ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Kita terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Game Berantu sampai pukul 6 pagi.

0: sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimah Rahim dengan Selamat Berhari Raya. 4.15 minit pagi waktu ini. Dan dalam pada itu kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk Hari Raya Aidiladha pada kali ini kan. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan melalui jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta. Ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati je, terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okay, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti ya, teman berteman. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Dua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Ida Khairi dari Pasir Mas. Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Ni baru bangun tidur ke?
1: Ayolah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya,
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya? Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh, dekat Pasir Mas tu tak ada line ke?
1: Yalah.
0: Ha?
1: Line penuh lah.
0: Oh, line penuh? Oh, tapi apa sahaja suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat Raya Puan Titi Abang Mani. Untuk ini sini, untuk kasih juru Kak Nurah, apa, Kak Ika, untuk semua lah yang kenal saya. Itu je lah.
0: Nah, dengan ucapannya?
1: Kampung lah. Selamat Raya.
0: Okey, itu saja.
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga Raya Haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit dah?
1: Ayah sakit macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu?
1: 79
0: tahun. Yelah, dah sampai masanya kan.
1: Dah tak ada lah.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11.
0: Saya nombor 9. 11?
1: Semua sekali 11?
0: Saya nombor 9. Awak nombor 9. Jadi seorang dah tak ada. Tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada dekat kampung, ada yang
0: dekat
1: Selangor, Kedah.
0: Okey, baik. Semoga tabah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua ya.
1: Besok buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketiga.
0: Oh, okey, baik. Salam takziah sekali lagi Ida.
1: Terima kasih.
0: Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput, kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Jenazah.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Imah Sinjang ataupun Kak Imah Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa bagi, ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah. Yang siap dah tu rendang. Lepas tu ketupat panas. Ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Wah, banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Ali Sadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung Ali Sadi, Kak Medan Kota Sepuluh Muda. Padu Kak Cimah Macang, Cik Adamah Jumari tadi, Pak Wan Cikgu, bukan Pak Wan Parik Jawa. Semualah yang mana kenal Kak Imah ni. Apa tu untuk adik tadi tu sahabat lah, apa kata semua tu. Untuk Cik Nada selamat bertugas sampai pukul 6 pagi. Okay. Cik Nada.
0: Ya. Yeah.
2: Boleh Kak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Silakan.
2: Ya, okey, yang satu ni lah. Okey, 014 okey, 243-5192. Kak Moh sudah jadi ni. 214-243-5192.
0: Okey, selamat tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kak Maria Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamoto Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya, Ami yang tengah bertugas, yang tengah bekerja waktu ini, yang tak dapat cuti raya tu, bertabahlah. Zurita Kadir. Kita ada juga Erin Kitchen yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala Krai, Kelantan.
0: Orang Kuala Krai, Kelantan. Kelantan. Kuala Krai, hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Dengan Azhar.
0: Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game beruhan tua ni.
3: Oh,
0: dia berhasil
3: hari raya,
0: kan? Yelah, kan? Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji, tak ada kuih mana,
0: kan? Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yelah, maksudnya untuk sarap pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapkan selamat pagi. Nazar Kolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Kasih malam laku. Kanun Nipo. Waktu habis jual tangan Ezo. Mama Rabu. Apa ni, Zak Lisanya Musa. Apa ni, Haji Halijah, kata Ezo. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Kuala Krai. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan nasional kiburan tu sampai.

balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okey, Hard Rock, selamat pagi untuk anda.

0: Oh, terputus lampu lah. Di 0322-822-0363 ataupun 0393. Nah, sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng. Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di Nasional FM sepanjang ID ada Hanif. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena ID Adha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapa ke empunya suara ini?
1: Wan.
0: Wan buat panggilan dari mana, Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke, Wan?
1: Dah lama dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa, Wan? Masak.
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi belauk je.
0: Nasi belauk?
1: Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, Jelebu dekat je dengan KL tu.
0: Just share location lah. Saya nak ni nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey, Wan, silakan dengan ucapannya, Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada semua pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Itu je. Lepas tu Cik Nazar.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Pak Ustaz, Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra. Salamualaikum, Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ke?
2: Ya, dengan Cik Nazar. Teman
0: kita mantap. Itu yang kita
2: mahu.
0: Mantap itu yang kita mahukan. Game Buruhan tu.
2: Ya.
0: Tapi memang selalu mendengarkan game Buruhan tu.
2: Macam mana?
0: Kita dah banyak lah. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan palong kepada pada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak nak makan kena pedas kerang. Semua yang pada ni ya, Mami Tanjung habis tu Kak Midah Kota Kuala Muda. Kalau orang jangan eh.
0: Ya.
2: Habis tu sampai ya Osman Tanjung Bunga, Pak Japang, Perda Bukit Dedam, semua sekali, Cik Nazar, apa semua, selamat Hari Raya.
0: Ya, selamat Hari Raya.
2: Ya, baik.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati jalan raya.
0: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kalian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Hello.
3: Betul, saya di Jelodang.
0: Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
3: Abang
0: Ya, siapa di talian?
3: Abang
0: Ed. Siapa?
3: Abang
0: Ed. Yo, buat panggilan dari mana?
3: Dari kita baru sampai.
0: Baru sampai Jem.
3: Dari Putrajaya.
0: Dari Putrajaya balik ke Jitra.
3: Sampai betul-betul 5 petang tadi.
0: Ya, berapa

0: jam?
1: Pukul 1 pagi.
0: Berapa jam?
1: Dekat
0: 11
1: jam.
0: Okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
1: Selalu balik biasa 5-6 jam.
0: Yalah kan.
1: Nama raya.
0: Nama pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha aje kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
1: Betul.
0: Baik, ucapannya.
1: Ialah yang bersebutan untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, terutama sekali untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat itu kecil. Hello?
0: Ya, saya dengar.
1: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahima Pacang, Anulela, kemudian Jumari, Khairul Effendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Kepulauan Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara Fofo, nama kita adalah dari Serumpun. Selamat Hari untuk Fofo dan seterusnya untuk semua peringat-peringat radio klasik, art menara radio nasional, dengan ucapan selamat Hari Raya Adi Azhar dan Adi Abain, semua kalian berbahagia di samping keluarga tersayang.
0: Baik.
1: Terima kasih,
0: Dina. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian, tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribu-ribu merasai lagu ini. Tajuk lagu ini Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Gembur Hantu sampai pagi.

Salam Dunia. Datuk M. Nasir membawa kita ke 5:01 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasir FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita, atau kita benar-benar berkorban, atau sekadar hanya menyambut Hari Raya Korban. Hidup ini memerlukan memang memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang penting Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okey, sebagai paduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:46 pagi, Labuan 4:51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:49, Kuala Terengganu 5:39, Kuantan Pahang 5:44, Kota Baru Kelantan 5:42, Johor Bahru Johor 5:43, Bandar Melaka pula 5:48 pagi, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5:49, Ipoh Perak Georgetown Pulau Pinang 5:50 pagi, Alustar Kedah 5:49, Kangar Polis pula 5:48 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5:15 pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada Kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail, ya. Buat geng-geng berhantu, buat semua pendengar Nasional FM yang berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur, bang, dan biasa berjaga malam. Itulah geng berhantu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng berhantu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di ulik intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

0: Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti, baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3, band 4. Weh, okey lah. Saya kena band. Apa yang akan datang? Future tense apa? Kan? Future tense eh. Lebih kurang begitulah. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang, mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur, tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapa-bapa pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak ah. Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti air 2 kali lekang seminggu. 28 tahun, faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang, kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi, engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar, apa cerita? Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah, episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Hah, memang tak habis, ha? Kita kata lagi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah buat lepas dengan ceramah, suruh semayang, cik, tiba. Kita macam nak penyek budak ni. Aku suruh kau semayang, kau menjawab. Ha, nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Ha, belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, oh itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini, yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para nabi, dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-nabi dan rasul lah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insya-Allah nak pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan? apa ujiannya? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu je lah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Jom. Masjid, malam ni jom. Ada ceramah malam ni. Jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Naya Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma, tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit ke anak cucu kan. Ambil semua jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau tak, macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar, selfie, prak, ambil gambar dalam masjid, sedang apa, caption, sedang mendengar ceramah ustaz tak kenal nama, tapi ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya? Pendekar Mustar. Mustar. Kena banyak bersabar. Cobaan. Ya?
1: Allahumma

0: Istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah untuk santai hari ini, Bambam akan temankan anda santai Raya Aidil Adha sampai pukul 12 setengah hari nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Alhamdulillah kita diberikan peluang kan untuk sama-sama menyambut Aidil Adha untuk hari ini. Dan insyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga setiap pengorbanan kita, setiap perjuangan kita insyaAllah diterima oleh Allah SWT. Dan kita ikhlas dalam setiap melakukan segala amal ibadah. Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.50 minit pagi telah masuk waktu solat dan fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Pro FM, segalanya untukmu.

0: Ampiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Ampiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمرو بن شعيب daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر.

0: والملك لا شريك لك.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang nak buat korban tahun ni, saya nak ingatkan untuk kita ada satu pesanan dan amalan yang Nabi SAW pesan pada kita. Mungkin sebelum-sebelum ni kita dah banyak terlepas pandang. Jadi kita ingat apa yang Nabi SAW pesan pada kita adalah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah sedangkan salah seorang daripada kamu hendak buat korban, maka hendaklah dia menahan bulunya dan kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya apa dia? Kalau kita nak masuk panggung korban, dah masuk bulan Zulhijjah satu hari bulan, kalau boleh kita tahan daripada potong kuku-kuku kita dan rambut-rambut kita. Dan benda ni kalau boleh kita buat sebelum masuk daripada satu Zulhijjah tu, kita potong siap-siap kuku kita, kita potong siap-siap rambut kita, supaya kita dapat sambut Hari Raya Idul Adha tahun ni dengan lebih kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi saya ingatkan untuk kita sama-sama, jangan lupa, semua yang masuk panggung korban, kita potong kuku siap-siap sebelum masuk satu Zulhijjah, dan potong rambut siap-siap untuk sebelum masuk satu Zulhijjah. Semoga Allah SWT akan beri pahala yang banyak dan ganjaran kepada kita untuk amalan yang sunnah yang ringkas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila mana kita nampak korban, ini timbul isu. Boleh makan tak daging korban? Boleh makan tak? Ini timbul isu. Ulama kata, jika sekiranya korban itu korban sunat, korban sunat, korban biasa, orang yang buat korban boleh makan. Boleh ambil daging dia. Baliklah masak-masak rumah makan. Tapi kalau korban itu korban wajib, dia nazar. Oh saya kalau gini, kalau naik pangkat tahun ni, ataupun kalau anak dulu paksa gini, kalau gini, saya nak korban si kolbu. Maka itu nama dia korban wajib. Korban nazar. Tak boleh. Dia tak boleh makan. Anak dia tak boleh makan. Bini dia tak boleh makan. Itu namanya korban wajib sebab dia nazarkan. Doa. Dan yang ketiga. Bolehkah orang bukan Islam makan daging korban? Isu tak habis-habis tuan-tuan. Isu tak habis-habis. Ada orang kata boleh. Ada orang kata tak boleh. Tetapi bagi saya, saya mengatakan majoriti ulama mengatakan tidak boleh orang bukan Islam makan daging korban. Sama seperti akikah. Ini ibadah. Hanya untuk orang Islam saja. Tak boleh bagi pada orang yang bukan Islam. Bahkan saya ada ulama mengatakan bahawa nak melakukan ibadah korban ini soal upah-upah tak boleh. Nak upah tokoh sebelah tak boleh. Upah tokoh lapar tak boleh. Ini ibadah. Ini ibadah. Tak boleh main upah-upah tak boleh. Nak bekerja cara ikhlas. Tapi malangnya hari ini tuan-tuan, upah-upahnya ibadah yang agak mulia ini sudah jadi tradisi. Tradisi apa? Oh, bila hari raya haji saya tengok korban perdana. Oh, korban perdana. Dia apa siapa? 30 ekor lebu. Tukang lapah baju hijau. Tukang potong baju kuning. Panggil TV mari. Itu dah jadi riak. Ini ibadah. Yang megah-megah tu buat apa? Yang heboh-heboh tu buat apa? Ini ibadah. Tak usahlah heboh-heboh sangat.

Dan juga saya ingatkan pada orang-orang perempuan, macam kita abang tadi tu, kalau boleh jangan kita ni, kita hargailah suami-suami yang bagus-bagus pergi korban ni semua, baguslah tuan-tuan. Daripada suami duduk rumah, duduk main PUBG, duduk main game, duduk 24 jam, duduk dengan headset je. Tapi suami kita bermasyarakat dengan orang. Bawa telefon dia pun tak apa, dia pergi duduk sama-sama orang lah apa semua. Kita puji-pujilah sikit suami tu. Abang tahu tak, tadi masa abang keluar tadi kan, kami anak-anak semua duduk follow je abang. Kami duduk jauh kat belakang pokok tu, kami duduk tengok abang tu. Hebatlah kami tengok abang tu. Abang lompat atas lembu, pegang lembu tu, abang berguling, lembu duduk atas abang, abang duduk atas lembu. Kadang-kadang kami pun tak tahu hak mana satu abang, hak mana satu lembu. Kadang-kadang abang nampak macam lembu, kadang-kadang lembu pun nampak macam abang. Tapi abanglah macam Avengers di kalangan keluarga kita lah. Suami ni dia adalah sedikit seronok sikit. Kita puji dia, padahal dia pegang ekor lembu hujung ya. Bukan buat apa pun, tapi kita hargai. Kalau boleh kita jadikan sebagai program keluarga, kita pergi ramai-ramai. Korban tu satu, tapi dia lebih pada ukhuwah kawan-kawan kita main, orang perempuan duduk, duduk masak dan sebagainya. Kesemua itu adalah benda-benda yang kita kena jaga. Dan kita, saya ingatkan juga berkaitan dengan apa korban ni tuan-tuan, pembahagian daging semua kita bagi elok-elok. Ingat, ini adalah hari orang kita nak bagi makan pada orang miskin. Kita buat korban tu biar lebih pada depa orang-orang miskin. Kita kalau boleh ambil setumpuk sikit je. Setumpuk sikit kita ambil syarat nak makan daging korban tu, daging barakah kita makan. Lain pada tu, semua kalau boleh kita bagi pada orang-orang miskin. Biar depa rasa, biar depa syukuri nikmat tu dan depa doa pada kita, insya-Allah kita dapat rahmat dan barakah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada kita ganjaran dan nikmat yang sangat banyak disebabkan pengorbanan yang kita buat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Pasal anak sembelih, kita nak wakil kat orang tukang sembelih. Wakil tukang sembelih ni, ingat, mesti wakil untuk sembelih. Kalau dia tak wakil, kawan tu sembelih, sembelihan tu tak jadi korban. Ha, berat tu. Sebab tu jantung kuasa dia kena ada sembelih lengkap, lembu A, kumpulan A, sila maju ke hadapan. Ha, dia kawan tu. Apa pekat main lah. Okay. Peserta lembu A, sila ke hadapan. Pak main dia orang. Okay. Sila tentang wakil kepada ustaz untuk sembelih. Ha, dia kena wakil. Dia pegang lah. Ustaz, saya wakil ke ustaz untuk sembelih lembu ni. Ustaz, saya wakil ustaz. Setiap-tiap orang kena kata. Kalau dia tak kata, wakil. Tak tahu, ustaz itu sembelih. Walaupun lembu tu ada, tak jadi korban. Berat.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Sebuah pengorbanan meraihkan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mujara FM membawakan naskah-naskah istimewa Satuan Idea dan Budaya Merentas Sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang sarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
3: Ibu harus mengikhlaskan kepergian
4: Bapak. Ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
5: InsyaAllah, Abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada Abang.
3: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
2: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon tiga negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha, Kulamat Engkau di Depan Kaabah, pada 28 Mei ini pukul 2.10 minit petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara Sejiwa di Aidiladha.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM。
1: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 sen selitar. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen selitar.
2: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
3: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
1: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
4: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
0: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan pasport. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
1: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
0: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
1: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura, sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Inilah Mutiara FM. Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Skesa Acibi Maida khas Aidiladha. 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Bantu 3 serumpun khas Aidiladha. 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Skesa Lembu Kemana, Raya Kemana. 9.30 pagi dan 5.20 petang. Raya kedua, drama Aidiladha 3 serumpun Kulamar Engkau di depan Kaabah. Pukul 2.10 petang. Aidiladha anda pasti bermakna bersama kami. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Aidil Adha buat semua pendengar setia Mutiara FM. Tiga frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM menerusi aplikasi RTM Klik. Alhamdulillah, bersama kita kembali untuk Santai Raya 6.12 sampai ke 12 tengah hari. Bambam akan terus setia temankan pagi raya anda. Abang-abang semua, kita doakan semoga kita semua dalam keadaan yang sihat, sihat sejahtera, dan yang paling penting penuh keceriaan di wajah kita untuk terus kita sambut Aidil Adha hari ini. Dan pasti juga alhamdulillah untuk anda yang mungkin dah pun tengah bersiap-siap nak menunaikan solat sunat Aidil Adha hari ini kan. Kalau kebiasaan, kalau Aidilfitri mungkin ada yang 8.45, ada yang mungkin 8.30, ada yang mungkin 9 pagi kan. Tapi bila raya Aidil Adha ni, awal sikit. Sebab apa? Selepas solat sekejap nak meneruskan pula ibadah korban. Okay, insyaAllah kita doakan semoga hari ini lancar segala urusan-urusan kita bersama. Okay, dan yang paling penting bagi anda yang masuk korban tu ni kan, insyaAllah kita doakan juga semoga segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan macam biasa, bapa nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Okey, ini ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Dan pasti juga untuk anda hari ini, yang mana yang bertugas sama macam Bambam kat sini, selamat menjalankan tugasan anda. Percayalah, kita semua sedang berkorban. Okey, untuk bersama-sama kita membahagiakan keluarga kita yang tercinta. Okey, dan pasti banyak pengisian yang menarik. Siapa-siapa yang menarik kita nak bawakan untuk anda sepanjang hari ini. Okay, dan jangan lupa untuk kita ikuti siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidil Adha langsung dari Masjid Habib, yang akan juga kita bawakan untuk anda pada pukul 7.55 pagi. Okay, untuk anda terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, nak sundi aku, abang. Tolong. Bawa tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lu sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat-cepat, abang. Tangkap-tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
4: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
5: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
6: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
3: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ilham. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sprongfry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Tera FM, segalanya untukmu. 7.36 minit pagi waktu ini. Ha, ada yang tengah bersiap ke tu? Ha, ada yang mungkin dah on the way dah dalam perjalanan menuju ke masjid, ke surau kan? Untuk solat sunat Aidil Adha dan juga dengarkan khutbah Aidil Adha pagi ni kan? Bawa nak kongsikan sama-sama dengan anda amalan-amalan sunat Hari Raya Aidil Adha tau. Yang mana kita perlu menghidupkan Hari Raya dengan ibadah dan bertakbir sehingga Hari Tashrik, okay? Dan jangan lupa untuk mandi sunat Hari Raya, okay? Memakai wangian dan juga pakaian baru ataupun yang terbaik, okay? Pergi awal ke masjid ataupun surau untuk solat sunat Aidil Adha. Pergi dan balik melalui jalan yang berbeza. Okay. Dan antara amalan sunat Hari Raya Aidil Adha, makan hanya selepas selesai solat sunat Aidil Adha. Okay. Dan banyakkan kita bertakbir dan juga bertahmid, berzikir, melafazkan takbir apabila melihat haiwan korban ataupun terdengar suaranya. Okay. Dan melakukan solat sunat Aidil Adha dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum antara satu sama lain pada Hari Raya. Okay. Oh, InsyaAllah, moga Hari Raya Aidil Adha yang kita sambut ni Hari Raya yang terbaik untuk kita bersama, okay? Jangan telefon lagi pagi ni. Sebab apa? Kita pergi selesai solat sunat Aidil Adha dulu, okay? Sekejap lagi lepas tu kita nak buka peluang talian untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan-ucapan, okay? Nak kongsikan kebahagiaan anda, keceriaan anda di pagi Aidil Adha ni bersama-sama dengan Bambam sampai pukul 12 tengah hari nanti, okay? Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pengorbanan, raikan ibadah. Satukan hati, eratkan ukhuwah. Sempena Aidiladha yang penuh keberkatan ini, Mujara FM membawakan naskah-naskah istimewa. Satuan Idea dan Budaya merentas sempadan dalam kerjasama Tiga Serumpun. Hasil kerjasama strategik RTM, RRI dan RTB. Selami sebuah naskah yang sarat dengan air mata, keinsafan dan erti pengorbanan cinta sejati.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapa.
2: Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni, Ram.
3: InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang.
1: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama.
0: Jangan terlepas dengarkan kehebatan gandingan pelakon Tiga Negara dalam drama Tiga Serumpun khas Aidiladha. Kulamat engkau di depan Kaabah pada 28 Mei ini pukul 2.10 minit petang. Tiga Serumpun, Tiga Negara sejiwa di Aidiladha.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Satu pagi di hari raya bagi dengan pukul 7:47 pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Okey, dan pasti Bambam teman anda pagi ni sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okey, dan insyaAllah lebih kurang pukul 7:55 pagi kita akan berita langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan rakan penyampai Amin Yusof yang hari ini cukup segar berbaju.

0: FM segalanya untukmu.
1: Jom raikan Aidiladha bersama kami. Pelbagai program menarik menanti anda. Raya pertama, Sketsa Acibi Maida khas Aidiladha, 10.45 pagi dan ulangan 6 petang. Pantun Tiga Serumpun khas Aidiladha, 12.30 tengah hari. Raya pertama dan kedua, Sketsa Lembu Kemana, Raya Kemana, 9.30.

0: FM. Pada 7.55 minit pagi waktu ini, kita akan terus bintang langsung untuk solat sunan Aidiladha dan juga khutbah Aidiladha dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan rakan penjampai Amin Yusof di sana. Silakan Amin.
1: Baik, terima kasih Bam-Bam terus bersama-sama di ruangan konti di Mutiara FM. Alhamdulillah, pastinya tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berada di hari yang penuh barakah, di hari yang penuh kecintaan yang akan kita raikan hari ini insya-Allah. Dan pastinya tuan-tuan dan puan, salam Aidiladha saya ucapkan kepada seluruh pendengar setia Mutiara FM walau di mana jua anda berada, juga untuk anda yang menonton terus di live TikTok Mutiara FM. Alhamdulillah, dan pasti insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan lintas langsung solat sunan Aidiladha dan khutbah Aidiladha di Masjid Habib daerah Timur Laut bersama-sama saya Amin Yusof, penerbit Tengku Amril, bersama-sama pembantu teknikal Puan Maliza dan juga Puan Zuhaida. InsyaAllah untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini, untuk jam ini, untuk waktu ini, pastinya setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah dengan rahmatnya dan kasih sayang keizinannya, kita masih lagi diberikan peluang untuk menyambut Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah dalam suasana yang penuh harmoni, suasana yang aman dan penuh keberkatan. Dan insyaAllah pada pagi yang mulia ini kami akan bawakan kepada anda lintas langsung solat sunat Aidiladha serta khutbah khas Aidiladha dari Masjid Habib daerah Timur Laut dengan tajuk khutbah menyingkap hakikat iman dalam pengorbanan yang agung. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, para muslimin dan muslimat sekalian, solat sunat Aidiladha pada pagi ini akan dipimpin oleh imam bertugas yakni Al-Fadil Ustaz Zulkarnain bin Zulkafli dan bilal bertugas Al-Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan pendengar dan juga penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya Hari Raya Aidiladha merupakan antara hari kebesaran yang amat bermakna dalam kehidupan umat Islam. Dan Aidiladha bukan sekadar perayaan, bukan hanya tentang pakaian baharu, akan tetapi melibatkan cuaca istimewa atau ibadah korban semata-mata insyaAllah. Dan pastinya untuk sekarang ini tuan-tuan dan puan, diterangkan oleh petugas yang sedang bertugas untuk jemaah hari ini di Masjid Habib daerah Timur Laut berkenaan dengan kaifiat solat sunat Aidiladha. Dan insyaAllah untuk anda semua yang mungkin masih lagi berada di luar, yang belum sampai lagi di masjid-masjid berdekatan, untuk insyaAllah bergegas untuk ke masjid-masjid berdekatan untuk kita meraih pahala sunat kepada kita semua, iaitu solat sunat Aidiladha dan sama-sama untuk kita mendengarkan khutbah Aidiladha insyaAllah. Dan pastinya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan solat sunat Aidiladha kurang lebih pada jam 8 pagi. Dan insyaAllah pastinya tuan-tuan dan puan-puan, Aidiladha mengajar kita erti kesabaran yang telah mana dihadapi oleh pengajaran kita, yakni Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah SWT dengan satu perintah yang sangat berat, yakni mengorbankan anak yang amat disayanginya. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus bersama-sama imam yang bertugas yakni Al-Fadil Ustaz Zulkarnain bin Zulkafli dan bersama-sama bilal yang bertugas Al-Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan insyaAllah untuk taklimat ataupun kaifiat yang diterangkan untuk sekarang ini oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad berkenaan cara-cara ataupun kaedah-kaedah solat sunat Aidiladha. Dan insyaAllah untuk para pendengar dan juga untuk semua penonton-penonton di TikTok Live, dalam kehidupan hari ini pengorbanan hadir dalam pelbagai bentuk. Ada yang berkorban demi masa dan ada yang pastinya menjadi pengajaran untuk kita semua. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita terus bersama-sama untuk solat sunat Aidiladha langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut.
2: Di sebelah kiri kita ada ruang agak kosong lagi untuk penuhkan di hadapan.
3: تدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل مهن سبلنا كان صاف

Allahu Akbar. Allahu Akbar.